0: setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali. Itu sholatnya sah apa enggak, Ustaz?
1: Baik.
0: Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur, barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum ya bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu ya. Kita harus membedakan ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga ya, kapan ya sahnya bermakmum kepada seseorang. Pertama, kalau ziarah kubur, ya, atau yang pertama bermakmum dulu. Bermakmum, ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah sholatnya. Ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim. Ya, maka secara hukum, bahwa sholat di belakang orang yang sah sholatnya, ya, boleh. Itu secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda. Berbeda seorang yang sholat, bahkan orang yang alim, yang taqwa, yang Masya Allah, ya, khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda. Dengan orang yang mungkin, ya, kadang berbuat kepasikan, lalu dia mungkin jadi imam, ya. Selama sholatnya sah, berarti bermakmum di belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga ya, para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim. Kan begitu. Pemimpin yang zalim jadi imam. Boleh enggak bermakmum di belakangnya? Ya boleh, selama sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang dia orang yang adil, orang yang ya orang yang soleh, maka itu lebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya ya tidak tepat. Karena tidak boleh mengkhususkan, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau setiap tahun harus ziarah kuburan. Gak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya. Kubur, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras. Akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini atau bulan ini, terus seperti itu menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Ini bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan suatu perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri gara-gara ingin ziarah kubur. Enggak boleh. Ya kalau ada seorang sekarang dia pergi ke Madinah, apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu. Bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain. Sengaja mendatangi itu. Gak boleh. Nabi menjelaskan, hadillah tushaddur rihal illa lathasima saja. Enggak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa. Tiga itu. Adapun kuburan, enggak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan ya untuk ziarah kubur. Enggak ada. Sampai pun kuburan Nabi, enggak boleh diniatkan datang dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Nabi. Enggak. Untuk sholat beribadah di Masjid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ritual seperti disertai dengan berbagai ritual dan kebiasaan ziarah tadi, tabarruk, kemudian tawasul-tawasul yang dengan para wali, dengan keyakinan ini orang yang soleh dekat kepada Allah, kalau kita berdoa dengan menyebut nama mereka, memohon disampaikan hajat kita, akan diterima Allah. Ini sudah keyakinannya tidak benar. Ya. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Naam. Tanpa mengurangi dudukan mereka. Orang-orang yang soleh, wali Allah, beriman dan bertakwa. Mereka tidak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, tidak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Tidak bisa memperkenankan doa kita. Mereka tidak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Tidak mesti harus berzikir, berdoa, cakupan di sekitar kuburan. Enggak. Maka itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa meminta panjang umur sedangkan ajal sudah tertulis? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
2: Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya seputar masalah takdir ini ya. Apakah ajal telah tertulis? Jika telah tertulis, kenapa juga kita berdoa untuk panjang umur? Jawabannya, semuanya telah tertulis. Kullu syai'in biqadar, kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan takdir. Antumina bil qadar khair wa syar. Nah. Jadi apa? Ya apa? Ajal ya, yang segala yang kita lakukan dan apa yang terjadi semua, apakah segala satu ajal itu sudah takdir? Ya. Apakah jodoh itu takdir? Nah, apakah semua musibah takdir? Semua, sakit, sehat, ya. Sukses mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua, ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui, ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu, mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dunia dan akhirat telah mengetahui. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Buku catatan induk ya, takdir Ummul Kitab Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu, dan tintanya telah kering dan juga lembaran telah digulung, berarti enggak ada yang ditambah lagi. Semua ajal termasuk ajal ya. Kemudian segala sesuatu yang terjadi itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, runtuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak ya biasa-biasa saja. Sebabnya yang berbeda, ajalnya sama. Semua ditakdirkan. Apapun yang terjadi, sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi, ajal telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun lamanya. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. Ajal seseorang tadi yang sudah ada di kitab induk tadi. Nah, begitu dia berada di rahim ibunya, ya, selama dikandung oleh ibunya dan dia berproses, ya, perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian dibuat tulang, kemudian dibuat, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfuz, kitab induk, tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya, rata-rata 60 sampai 70 tahun kan begitu. Dirinci lagi ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur, ya, ini umur. Diperintahkan menulis 4 perkara. Rizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, ya, umur dia. Wa amali, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'id, kondisi dia. Bahagia atau sengsara. Ini 4 perkara. Ya. Dan ini semua 4 perkara sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi begitu soal di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi. Ajal dia, umurnya sampai kapan? Apa penyebab kematiannya? Ya. Amal dia, kondisinya orang baik atau jelek. Akan tetapi kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan, ya. Tapi kan enggak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Enggak. Nah, oleh karena itu Allah juga mentakdirkan ada sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan umur, ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan amalan, apa namanya itu, doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkahi, ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan, jangan panjang umur saja. Kalau panjang umur tidak taat, tidak ada gunanya, ya, petaka, tambah dosa, ya, tambah sengsara. Tapi keberkahan umur dan baik amalan, ya, panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin itu tertentukan dalam Lauhul Mahfuz atinta, kalau dia berdoa umurnya akan ditambah. Kalau enggak berdoa, ya udah. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi, tapi kan enggak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, tidak lagi berfungsi doa di sini. Ad-du'a la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah, kalau ditinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit. Kalau dia berobat, ya, sembuh. Berarti dia masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga, ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah, kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tentu apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah enggak perlu kalian beramal, enggak. Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fa kullun muyassar lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan dapatkan kebaikan. Tidak beramal buat kejelekan, dapat kejelekan. Fakulun muyassar lima khuliqalah. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasan yasiru lil yusra. Wa'amma man bakhila wa istaghna wa kadzaba bil husna fasan yasiru lil usra. Yang berbuat baik, ya, memberikan berkorban untuk dirinya, ya, memberikan yang terbaik untuk dirinya, amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tidak boleh berkebaikan, sombong, angkuh, ya, meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan, ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusannya. Maka beramallah. Naam, beramal, kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi itu yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah yang benar, nikah, kemudian ya cocok tanam, kemudian dapat keturunan. Seperti itu. Nah, jadi berpindah di satu tempat. Ada seorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa. Maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki ya keahlian dan bodoh. Ya belajar, yang belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah di satu titik yang lain. Enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita. Itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir. Tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik. Semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.
2: Ya

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahu al-mar'atu li-arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidinha, fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun Anda berada, di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan Jumat pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pagi ini dari studio Radio Roja Bandung menunjukkan pukul 7 lepas dari 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita telah memasuki 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan juga dengan 15 Mei 2026 di tahun Masehi. Baik ikhwatal Islam wa'azaniyallahu wa'ayyakum, selanjutnya kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara live delay dari Masjid An-Nur Kota Langsa Aceh bersama Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LCMA Fidullah Ta'ala dengan tema indahnya persaudaraan di dalam Islam. Selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Saudari kaum muslimin dan muslimah, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul indahnya al-ukhuwah al-islamiyah, indahnya persaudaraan di dalam Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah adalah ni'matun ilahiyah. Ni'mat dari Allah. Ni'mat yang sangat agung. Yang tidak bisa dibeli dengan harta yang paling mahal di dunia ini. Dia adalah anugerah yang Allah limpahkan. Allah karuniakan. Di hati hamba-hambanya yang ikhlas. Di hati hamba-hambanya, para wali-walinya yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah cintai. Di dalam surah Al-Anfal. Atau di dalam surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Hai Muhammad sallallahu alaihi nabi, law anfaqta, kalaulah engkau infakkan, ma fil ardi jami'an, seluruh harta, seluruh yang ada di permukaan bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan di antara hati mereka. Dulu Aus dan Khazraj di masa jahiliyah sebelum mereka memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa terlibat perperangan, perselisihan, pertikaian. Datanglah Islam. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh hati-hati mereka. Akhirnya Allah persaudarakan mereka. Kemudian Allah persaudarakan juga kaum muslimin yang ada di kota Madinah ketika itu. Sahabat Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Allah persaudarakan dengan kaum muhajirin. Kaum muslimin yang hijrah kota Madinah ketika itu. Allah yang menyatukan hati mereka. Sehingga ukhuwah di antara mereka lebih kokoh bahkan daripada ikatan darah dan rahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menegaskan nikmat yang agung ini, persaudaraan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Kalian yang dahulunya saling bermusuhan. Aus dan Khazraj dahulu bermusuhan. Saling bertikai, saling berselisih. Kemudian dengan nikmat Allah, Allah satukan mereka. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku, kita tidak saling mengenal. Bahkan mungkin banyak di antara kita atau di antara jemaah semuanya baru hari ini kita bertemu. Tapi ada yang menyatukan kita. Ada yang mengikat kita. Yaitu ikatan al-ukhuwah fillah. Persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan Islam. Ikhwah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati ada keimanan, maka ketika di hati ada keimanan yang tulus, keimanan yang benar, maka di sanalah benih-benih ukhuwah Islamiyah ini akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya, sekalipun seseorang itu mengaku beriman dengan lisannya, namun persaudaraannya dengan saudaranya tidak ikhlas, tidak tulus, tidak benar, tidak sadiqah, maka iman yang ada pada dirinya adalah al-iman an-naqisah. Iman yang kurang. Tidak sempurna keimanannya. Karena al-ukhuwah fillah adalah sifat atau karakteristik dari keimanan itu sendiri. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu. Tidak dikatakan beriman salah seorang kalian, maksudnya al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Ini ciri-ciri keimanan. Maka seorang yang mengaku mukmin, dia harus mencintai saudaranya seiman hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini wahai saudara-saudariku menunjukkan, ini wahai saudara-saudariku menunjukkan bahwa perkara ini, perkara ukhuwah ini tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dianggap masalah yang receh. Karena dia adalah bagian dari keimanan, salah satu bukti keimanan. Al-ukhuwah juga salah satu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang mencintai saudaranya seiman ikhlas karena Allah, maka hatinya akan bahagia. Allah berikan nikmat Islam itu. Allah berikan nikmat keimanan itu. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keimanan yang ada di dalam hati kita itu ada rasa manis, nikmat, lezat. Salah satu sebab agar kita bisa menikmatinya meraih rasa itu, keindahan beriman itu, bahagianya beriman itu, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan hal yang seperti ini. Di antaranya hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang pada diri dia terdapat tiga perkara tersebut, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan itu. Satu dari yang tiga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Lihat wahai saudaraku, perhatikanlah wahai saudariku, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mencintai salah seorang saudara kita itu karena Allah sebagai salah satu asbab agar kita merasakan manis, nikmat, lezatnya keimanan. Ini kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Orang, kalau dia ikhlas, hati dia tentram, damai, jiwa dia damai, dada dia lapang. Kalau dia ikhlas, tidak ada dendam kepada saudaranya. Dia akan jadi pemaaf. Dia akan memberi uzur kepada saudaranya. Dia selalu berusaha berbaik sangka kepada saudaranya. Orang kalau ikhlas kepada saudaranya, dia akan berusaha menutup aib saudaranya. Sehingga hidup dia lapang, tentram, tenang. Subhanallah. Tidak ada lagi orang yang paling damai hidup di dunia kecuali orang yang punya tiga perkara ini. Salah satunya mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ada dua lagi belum kita sebutkan. Ada ananda santri yang tahu dua lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ada tiga perkara. Salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman au wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang pada diri dia terdapat tiga perkara tersebut, dia akan merasakan lezatnya atau manisnya keimanan. Ada ananda santri yang tahu? Dua lagi? Ayo, silakan. Insya Allah diberi hadiah kalau tahu. Baik, silakan pikirkan. Nanti di akhir kajian boleh jawab. Kita lanjutkan kajian kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan di dunia. Manisnya, nikmatnya keimanan. Di akhirat, wahai saudara-saudariku, kebahagiaan di akhirat lebih besar, lebih agung lagi. Allah muliakan orang-orang yang saling mencintai di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang dahulu bersaudara karena Allah. Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Bukan mencintai karena dia kaya. Bukan mencintai karena kita mengharapkan keuntungan-keuntungan duniawi dari dia. Tidak. Kita mencintai karena keimanan dia, karena ketakwaan dia, karena kesolehan dia, karena kebaikan dia, ketaatan dia. Allah panggil di hari kiamat orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma, al-yauma udhilluhum fi dhilli." Yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Alangkah indahnya. Saat manusia dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan kepada manusia. Manusia semuanya kepanasan. Mulai dari manusia zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman. Dikumpulkan di satu tempat. Matahari didekatkan kepada kepala. Manusia semuanya kehausan, kepanasan. Neraka didatangkan dengan 70 ribu zimam. 70 ribu tali kekang. Setiap zimam, setiap tali kekang itu diseret oleh 70 ribu malaikat pula. Bergemuruh suaranya. Manusia semua ketakutan. Di saat-saat seperti itu, Allah panggil. Aynal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai? Karena aku, karena keagunganku. Di dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungannya, Allah beri mereka tempat bernaung. Salah satunya, satu dari 7 golongan tersebut, wahai saudara-saudariku, rajulani, 2 orang, yatahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yajtami'ani alaih, au ijtama'a alaihi, dia bersatu, berkumpul karena Allah, di atas ukhuwah, di atas cinta karena Allah itu. Wa tafarraqa alaihi, dan dia juga berpisah karena Allah juga. Berpisah bukan karena bermusuhan, berpisah bukan karena dendam kesuma, tidak. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah juga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini, bertemu, berkumpul karena Allah, dan nanti juga kita ketika berpisah setelah kajian ini juga termasuk orang-orang yang berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kedudukannya dicemburui oleh para nabi, oleh orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang kedudukannya dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Karena begitu mulianya kedudukannya. Para nabi yang tentu diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi, juga ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Dan tentunya mereka orang yang paling layak dan berhak untuk mendapatkan itu. Siapa mereka? Qila, sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manhum ya Rasulullah hatta nuhibbahum?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sebutkan kepada kami agar kami mencintai mereka. Siapa orang-orang ini yang bahkan dicemburui oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumun tahabau binurillah min ghairi arham wala ansab." Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dengan cahaya Allah. Padahal tidak ada rahim yang mengikat mereka. Tidak ada nasab yang menyatukan mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wujuhuhum nur ala manabir min nur. Kelak wajah mereka bercahaya Mereka akan berada di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alangkah tingginya kedudukan mereka. La yakhafun wa la yahzanun. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak pula mereka bersedih. Saat manusia ketakutan di hari kiamat, saat manusia menyesal, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya atau sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa cemas, rasa takut, dan tidak ada rasa sedih, rasa penyesalan pada diri mereka. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Saudara-saudari kaum muslimin, yang merampas kebahagiaan kita di dunia adalah kekhawatiran terhadap masa depan kita dan rasa sesal terhadap yang telah berlalu. Ini yang sering membuat orang stres. Yang membuat orang banyak pikiran. Memikirkan atau menyesali, bersedih dengan sesuatu yang telah berlalu, cemas dan khawatir terhadap yang akan datang. Wali-wali Allah mereka tidak ada. Wali-wali Allah mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula kesedihan terhadap yang telah berlalu. Di antara sifat mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita bisa mewujudkan di dalam kehidupan nyata al-ukhuwah fillah ini? Karena kita sering mendengarnya, keutamaannya. Bahkan kita juga membicarakannya. Tapi bagaimana sebenarnya agar kita bisa mewujudkan al-ukhuwah fillah ini dalam kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar ukhuwah itu bisa tercipta, terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita, ada beberapa hal yang mestinya kita jaga dan kita lakukan. Di antaranya, pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, saling mengunjungi, saling menjenguk satu dengan yang lainnya karena Allah. Menziarahi, mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tazawur atau saling mengunjungi sesama saudara itu hak-hak saudara kita, hak-hak keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridun aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia kunjungi saudaranya. Tidak ada tujuan apa-apa melainkan apa? Karena Allah semata. Karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Itu saja alasannya. Nada munadin. Maka akan ada seruan yang menyerunya. Tibta wa taba mamsyaka. Maka baiklah hidupmu. Baik pula langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka engkau akan mengambil tempat, mendapat tempat kelak di dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini yang mengunjungi saudaranya, "Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Baiklah engkau, baik pula langkahmu, dan semoga engkau mendapat tempat di dalam surga. Didoakan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa seperti itu. Beliau pagi hari kadang beliau tanyakan, ada yang sakit di antara kalian agar bisa kita jenguk, atau ada yang wafat kita hadiri jenazahnya. Bahkan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Ketika itu Abu Bakar, semuanya diam. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. sallallahu alaihi nabi. Lalu beliau bertanya lagi, siapa yang sudah mengantar atau ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya? Semuanya diam. Lalu Abu Bakar kembali menjawab, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat beliau benar-benar menerapkan apa yang diajarkan oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di hadis itu ada seseorang yang pergi menuju suatu tempat yang jauh dari kampungnya, ingin menengok saudaranya, bukan saudara rahim, bukan saudara hubungan darah, tidak, saudara seagama, seiman, seakidah. Maka pergilah dia menuju saudaranya itu. Allah utuslah malaikat yang menunggunya di tengah perjalanan. Fa'arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Malaikat dalam wujud manusia. Ketika berpapasan, maka malaikat itu bertanya kepada dia, aina turid? Fulan, mau ke mana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Aku ingin menjenguk, mengunjungi saudaraku di kampung ini. Padahal itu bukan kampung dia. Qal, malaikat itu kembali bertanya, hal alaika min ni'matin tarabbuha? Apakah engkau mengharapkan nikmat, keuntungan, atau ada kepentingan-kepentingan duniawi yang kau harapkan dari dia? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada. Hanya saja aku mencintainya karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bisa mengikhlaskan hati kita untuk saling mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang beberapa bulan yang lalu menimpa kaum muslimin di sebagian daerah di Sumatera, seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, bahkan di Aceh, di tempat kita. Mengingatkan kita betapa besarnya nikmat ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara kita datang membantu, tidak ada dorongan dan motivasi dia, melainkan insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, orang ini yang tadi diceritakan di dalam hadis ini, setelah dia menyebutkan alasan dia menjenguk saudaranya bukan untuk kumpul-kumpul menggibah orang, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala semata, apa kata malaikat itu? Sejatinya saya ini adalah utusan Allah. Saya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah, bi anna Allah qad ahabbak, bahwasanya Allah telah mencintaimu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Allah Akbar. Allah mencintainya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas terhadap saudara-saudari kita. Ini perkara yang pertama, saling mengunjungi itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Jarang bertemu, jarang berjumpa, bahkan kadang bisa menumbulkan prasangka yang tidak baik. Kok si fulan enggak pernah nampak? Kok enggak pernah mengunjungi lagi? Begitu juga sebaliknya, akan saling berprasangka, muncul syaitan. Maka usahakanlah selagi kita bisa saling mengunjungi saudara-saudara kita atau saudari sama saudari karena Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah itu karena itu bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Perkara yang kedua untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan nyata, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling bersikap lembut sesama saudara kita. Sifat ciri khas bersaudara karena Allah itu apa? Saling mengasihi dan saling menyayangi. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang disifatkan di dalam Injil. Lalu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Di surat Muhammad sallallahu ala nabi. Sifat-sifat sahabat Nabi itu ruhamau bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang sesama mereka. Asyiddau alal kufar ruhamau bainahum. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim. Ini sifat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salafunas saleh. Mengaku mengikuti salaf, maka kita juga harus meneladani sifat-sifat mereka. Di antaranya apa? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut satu dengan yang lainnya. Mukmin yang satu dengan yang lainnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubahnya laksana satu tubuh. Kalau dicubit satu tubuh, satu bagian anggota tubuh, maka bukan hanya bagian yang dicubit saja yang sakit. Bagian yang lain ikut merasakan. Saling terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, ketika demam tubuh itu, maka mata pun ikut merasakannya sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Lidah pun ikut merasakan sakit tersebut sehingga makan pun tidak nikmat. Semua anggota tubuh merespon. Seperti itulah hua Islamiyah. Saat saudaranya berduka, dia ikut sedih. Saat saudaranya mendapat nikmat, dia bahagia. Saat saudaranya butuh uluran, bantuan, dia segera mengulurkan tangannya, memberikan bantuannya, bahkan tanpa perlu diminta dahulu. Ini dia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut di antara sesama muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah salafus saleh. Mereka sebaik-baik tauladan dalam hal ini. Mereka memiliki sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Sifat ithar. Mereka itu lebih mendahulukan saudara mereka atas diri mereka. Padahal mereka juga butuh. Ini level tertinggi ukhuwah Islamiyah. Lebih mendahulukan saudara kita di saat kita juga butuh. Allahu Akbar. Bahkan ukhuwah Islamiyah itu, wahai saudaraku, rela mengorbankan, menumpahkan darah dia, mengorbankan roh dia untuk membela saudara dia seiman. Ini level tertinggi. Dan begitulah para sahabat dahulu. Salafun as-salih. Mereka mencintai saudara mereka bahkan melebihi diri mereka. Makanya Allah puji di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Siapa di zaman sekarang yang mau berbagi harta dengan orang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kekerabatan? Siapa sekarang bahkan yang bisa berbagi keluarga? Lihat dahulu, tatkala kaum muhajirin datang ke Madinah, tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa. Ada yang hanya sebatang kara dengan pakaian di badan. Tidak ada kerabat, tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga. Membawa agamanya. Ada di antara sahabat Ansor itu yang rela membagikan hartanya. Ini hartaku, ambil separohnya untukmu. Ada di antara mereka yang punya istri lebih dari satu. Dia ceraikan yang satunya. Dia katakan, saya akan ceraikan istri saya. Kamu pilih untuk kamu jadikan istri. Karena saudaranya itu datang sebatang kara. Hijrah membawa agamanya. Tidak ada membawa apa-apa. Dan mereka dipersatukan, dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada persaudaraan yang lebih kuat daripada itu? Allah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yabqa min ladzatid dunya illa qada'a hawaijil ikhwan. Di dunia ini tidak ada lagi tersisa kenikmatan, kelezatan selain daripada apa? Membantu kebutuhan saudara kita yang sedang membutuhkan. Ini salafun saleh. Dia menganggap kenikmatan hidup di dunia yang masih tersisa itu apa? Membantu saudaranya. Menunaikan hajat saudaranya yang sedang terjepit, yang sedang susah. Ternyata bagi mereka itu adalah keindahan, kenikmatan. Tapi ini kembali kepada apa? Kadar keimanan seseorang. Semakin ikhlas, semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia bertakwa, maka semakin kokoh pula lah ukhuwah dan hub cinta dia kepada saudara dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga agar kita bisa mewujudkan ukhuwah dalam hidup kita, ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yaitu saling memaafkan kesalahan saudaranya, memberi uzur terhadap saudaranya, berlapang dada, menutup aib-aib saudaranya dan kesalahannya. Wah, ini berat. Saling memaafkan, tidak menyimpan dendam di antara sesama saudara kita. Makanya orang yang hatinya bersih itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama sebagian sahabatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadkhulu alaikum rajulun min ahli al-jannah, akan masuk, datang lewat di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Dia masih di dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia ini salah seorang penghuni surga. Sahabat semuanya penasaran. Mereka menunggu siapa yang akan datang ini, yang akan masuk ke masjid ini. Tiba-tiba masuk seseorang, salah seorang sahabat, mengapit sendalnya di bawah ketiaknya, masih menetes dari rambutnya atau dari wajahnya sisa-sisa air wudhunya. Ternyata itu dia. Esoknya di hari yang kedua, Rasulullah SAW kembali menyebutkan hal tersebut. Akan masuk kepada kalian, akan hadir, akan datang seorang penghuni surga. Masuk lagi sahabat yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW katakan itu. Sehingga ada salah seorang sahabat itu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran. Apa rahasianya? Apa amalan sahabat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia itu penghuni surga sampai 3 kali berturut-turut. Allah. Subhanallah. Maka karena dia penasaran dan dia ingin tahu apa amal baik dia, amalan rahasia dia yang dia sembunyikan sehingga dia bisa mendapat kedudukan yang tinggi tersebut. Maka dia pun berpura-pura untuk minta izin dia. Berpura-pura dia ada masalah dengan ayahnya. Lalu dia minta izin kepada sahabat tadi ketika selesai majelis dia ikuti. Sahabat tadi, lalu dia minta izin untuk menginap di rumah. Diizinkan, menginaplah dia di rumah sahabat tersebut. Sambil dia ingin tahu, memperhatikan apa amalan-amalan khusus dia. Atau ibadah-ibadah dia yang dia sembunyikan. 3 malam berturut-turut, dia tidak dapatkan ibadah khusus atau ibadah yang istimewa. Sama seperti yang lainnya. Malam hari orang itu hanya biasa. Tahajud biasa. Sholat malam biasa. Seperti yang dilakukan oleh dia juga. Setelah 3 hari dia merasa kecewa. Sedih. Ternyata dia tidak dapatkan ada sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ketika dia setelah 3 hari. Ketika dia mau pamit. Dia sampaikanlah sebenarnya keinginan dia. Kenapa dia minta izin bertamu selama 3 hari di situ menginap. Karena dia mendengar Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga, dan engkau yang muncul ketika itu selama 3 hari berturut-turut. Dan saya ingin tahu, apa amalanmu? Ternyata setelah 3 hari ini tidak ada amalanmu yang istimewa melebihi kami. Apa kata sahabat itu, wahai ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, aku tidak punya apa-apa selain daripada yang engkau lihat. Ketika sahabat yang menginap ini ingin pergi, dia panggil lagi, wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, tidak ada amalan istimewaku kecuali sebatas yang kau lihat itu. Hanya saja, saya tidak tidur di malam hari, melainkan hati saya bersih terhadap saudara-saudara saya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki terhadap sesama muslim. Apa kata sahabat yang menginap tadi? Ini dia yang tidak bisa kami lakukan. Berat. Seorang yang pemaaf sesama saudara, yang berlapang dada, memberi uzur terhadap saudara. Orang di zaman sekarang, kalau dia tersakiti oleh saudaranya, atau saudaranya keliru terhadap dia, bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin, saking marahnya dia, hari kiamat, kelak lihat di hari kiamat, saya kuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kadang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana besarnya sifat maaf beliau. Beliau terusir dari Mekah, dimusuhi, bahkan diperangi oleh penduduk kufar Quraisy Mekah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah, beliau punya kesempatan untuk membalas. Tapi apa yang beliau lakukan? Idhabu antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Semuanya dimaafkan. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Apalagi penduduk Mekah ketika itu akhirnya beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau disakiti, dihina, disakiti secara fisik, dilecehkan, diolok-olok, bahkan mau dibunuh, diperangi, diusir dari kampung halaman yang sangat dia cintai. Tapi beliau tetap memaafkan saat beliau punya kesempatan dan wewenang untuk membalas. Ini sifat yang sangat agung yang semestinya kita teladani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebidang tanah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi sebidang tanah. Lalu ada sahabat yang lain, Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu, juga diberi sebidang tanah berbatasan dengan tanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya di antara tanah mereka itu, di batas tanah itu ada sepokok pohon korma. Ada batang pohon korma. Satu batang, satu pokok. Terjadilah perselisihan di antara dua sahabat ini. Abu Bakar mengatakan, batang korma ini, pohon korma ini masuk ke tanahku. Sahabat Rabi'ah Al-Aslami mengatakan, ini pohon ini masuk ke tanahku. Ini perselisihan di antara mereka. Yang menceritakan kisah ini adalah Rabi'ah sendiri. Rabi'ah ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah inilah yang pernah satu malam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wudu saat Rasulullah ingin berwudu untuk salat malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, minta apa yang kau inginkan. Saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rabi'ah berkata, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin mendampingimu di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: sebagaimana dia di dunia mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah, dia ingin begitu juga di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, "Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah?" Atau ada permintaanmu selain itu wahai Rabi'ah? Dia jawab, "Hanya itu ya Rasulullah. Saya hanya ingin kelak di surga bersama." Lantas wahai saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau begitu, bantu aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Fa'in alayya bi kathrati sujud." Nah, sahabat Rabi'ah ini terlibat perselisihan dengan siapa? Dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rabi'ah? "Fadakhalat alayna dunya." Maka masuklah dunia pada kami. Seolah-olah Rabi'ah ketika menceritakan peristiwa ini ingin mengajarkan kepada kita hati-hati dunia. Dunia ini yang banyak merusak ukhuwah, persaudaraan. Kalau saja di antara sahabat itu, karena sebatang pohon korma itu bisa terjadi perselisihan, apalagi orang di zaman sekarang. Jadi perselisihan itu bisa saja terjadi. Cuma yang harus kita teladani itu bukan perselisihannya. Perselisihan itu memang sudah Allah yang tentukan. Yang harus kita teladani bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah bercerita. Waqala li Abu Bakrin, dan Abu Bakar melontarkan, mengucapkan kata-kata. Waqala li Abu Bakrin kalimatan karihtuha wa nadima 'alaiha. Lalu terlontarlah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu kata yang aku tidak suka dan dia menyesal ketika itu. Dia sesali langsung. Maksudnya apa? Ketika mereka berdebat masalah itu, Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang Rabi'ah jadi sedih dan dia tidak suka kata-kata itu. Abu Bakar menyadari hal tersebut, dia langsung menyesal. Di sini ada pelajaran. Rabi'ah ketika menceritakan itu, dia tidak menyebutkan apa sih ucapan yang dilontarkan oleh Abu Bakar ini. Kita yakin orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mungkin melontarkan kata-kata sesuatu yang menjadi dosa atau yang besar. Mungkin kata-kata yang memang karena sahabat Rabi'ah ini hatinya mudah tersentuh, jadi dia sedih. Tapi dia tidak sebutkan apa masalahnya. Yang penting Abu Bakar ketika itu dia katakan wana dima alaiha, dan Abu Bakar menyesalinya. Nah ini Abu Bakar cepat mengoreksi diri dia. Maka Abu Bakar berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah." Faqala li, maka Abu Bakar berkata kepada aku, "Wahai Rabi'ah, balas ucapanku tadi. Qulli kalimatan kama qultuha lak hatta takuna qisasan li." Balas ucapan saya tadi seperti yang saya ucapkan kepadamu biar jadi kisos bagi saya. Abu Bakar menyesali itu. Dia takut di hari kiamat nanti lebih baik dia di dunia dibalas oleh Rabi'ah. Tidak cukup hanya sekedar minta maaf. "Wahai Rabi'ah, maaf Rabi'ah. Saya tadi salah ucap begini." Tidak ada maksud apa-apa. Bahkan dia minta balas. Apakah Rabi'ah balas? Oh iya, langsung dibalas. Tidak. Rabi'ah tahu ini sahabat yang dituakan. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah mengatakan, "Tidak, saya tidak mau membalasnya." Abu Bakar ngotot minta kepada dia untuk dibalas. Allahu Akbar. Ada orang yang berselisih, lalu dia membuat saudaranya sedih. Dia minta dibalas, ngotot. Minta dibalas. Supaya apa? Supaya jadi kisos. Subhanallah. Apa masih ada dalam kehidupan kita seperti itu? Subhanallah. Mudah-mudahan ada ya. "Ah, terserah dialah. Dia yang salah. Sorry. Gak mau saya." Kalau orang sekarang kan seperti itu. Kalau dia mau, gak mau minta maaf, datang sini. Wah, kalau orang kita kan seperti itu. Sempit dada kita. Karena lemahnya iman. kurangnya keikhlasan. Akhirnya Abu Bakar mengancam Rabi'ah karena tidak mau membalas. Kalau kamu tidak balas, wahai Rabi'ah, saya akan kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Rabi'ah, pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah jadi takut. Takut nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Maka dia menyusul di belakang, mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Di tengah jalan, Rabi'ah dicegat oleh karib kerabat dia. Karib kerabatnya ini berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, lihat, Abu Bakar dia yang melontarkan kata-kata itu kepadamu. Kok dia pula yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Biasanya ketika dua orang berselisih, kadang ada saja orang yang meniup-niup deh. Itu nyata dalam kehidupan kita. Kisah ini diceritakan oleh Rabi'ah agar jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah tidak serta-merta mengikuti mereka. Apa kata Rabi'ah? "Lihatlah, apakah kalian tidak tahu siapa dia? Itu adalah orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian. Jangan sampai Abu Bakar melihat kalian, menoleh ke belakang lalu melihat kalian. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian membela saya. Kemudian Rasulullah murka, lalu Allah murka karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku." Disuruhnya pergi, dia tidak mau. Ini urusan dia dengan Abu Bakar. Tidak mau ada orang yang ikut campur. Subhanallah. Lihat bagaimana kedewasaan mereka menyelesaikan permasalahan. Walaupun ini masalah dunia, tapi mereka tidak biarkan masalah dunia itu membuat hubungan atau perselisihan itu menjadi lebih besar lagi. Sampailah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ceritakan kejadian tersebut. Apa yang terjadi antara dia dengan Rabi'ah, perselisihan itu dan kata-kata dia yang dia lontarkan kepada Rabi'ah. Rabi'ah tidak suka dan dia menyesal minta Rabi'ah mengkisos. Rabi'ah tidak mau mengkisosnya. Sampai pula lah Rabi'ah, Rasulullah, Abu Bakar duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rabi'ah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada dia, "Wahai Rabi'ah, benar apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq?" "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Bala ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Balas

kecuali dengan kata-kata yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idzan, kalau begitu ucapkanlah ghafarallahu li Abi Bakr." Ucapkanlah semoga Allah mengampuni, memaafkan Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, malah didoakannya Abu Bakar, "Ghafarallahu li Abi Bakr." Selesai masalah. Abu Bakar pun menangis mendengar ucapan dan doa tersebut. Selesai permasalahan. Enggak ada lagi kelanjutannya. Lihat bagaimana mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Rabi'ah punya kesempatan membalas, tapi dia tahu ini perselisihan yang bisa terjadi di antara sesama saudara. Dia khilaf, dia keliru. Untuk apa saya membalasnya? Lebih baik saling memaafkan. Agar apa? Agar ukhuwah tetap terjaga dan bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Inilah keteladanan. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kadang terjadi perselisihan. Teman sama duduk kita, rekan sama bekerja, atau teman-teman dalam di atas jalan dakwah, seperjuangan kita, kadang terjadi perbedaan, perselisihan. Sedang musyawarah, terjadi perdebatan, segala macam. Jangan sampai ada rasa dendam, rasa sakit hati. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh saudara kita, begitulah maafkan saudara-saudara kita. Pernah pula, wahai ikhwah, semuanya kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Tabrani. Ketika itu sebagian sahabat sedang duduk kumpulin di satu majlis. Mereka sedang ngobrol. Masing-masing menyampaikan pendapat, kata-kata. Setelah ada di situ ada sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Anas bin Malik di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abu Dzar, ada Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Sampailah sahabat Abu Dzar berbicara. Selesai Abu Dzar radhiyallahu anhu berbicara, giliran Bilal. Bilal berbicara, beliau tidak setuju dengan yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar. Biasa, orang masing-masing punya pendapat. Tidak diceritakan apa yang mereka bahas ketika itu, tapi dijelaskan terjadilah perbedaan. Ketika Bilal membantah atau tidak menyetujui perkataan Abu Dzar marah. Karena Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, orangnya dikenal sensitif. Ya. Cepat marah. Abu Dzar marah kepada dia. Maka Abu Dzar berkata dengan kata-kata yang membuat Bilal menangis. Abu Dzar ketika itu mengatakan, "Ha, engkau wahai anak perempuan hitam. Hatta anta ya ibnas sauda." Anak perempuan hitam, karena Bilal kan asal dia dari Afrika, berkulit hitam. Disebut-sebut pula ibu dia di situ. "Ya ibn Sauda, wahai anak perempuan hitam, engkau menyalahkanku." Mendengar ucapan tersebut, langsung terluka hati sahabat dia. Menangis dia. Keluar air matanya. Terasa dia direndahkan. Kadang itu terjadi kan, orang sedang berdebat. Tapi Bilal tidak balas. Dia katakan, "Saya akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena Rasulullah rujukan mereka. Tempat mereka mengadu, minta nasihat, minta pendapat. Maka Bilal berdiri, berurai air mata, beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar pun menyesal. Dikejarnya Bilal. Dia juga takut. Karena dia salah. Bilal duluan sampai di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pula lah Abu Dzar. Apa kata Anas bin Malik yang mengisahkan salah satu perawi kisah ini.

Ketika Abu Dzar datang mengucapkan salam, apa kata Anas? Saya tidak tahu apakah Rasulullah membalas salam dia atau tidak. Tidak terlihat. Biasa Rasulullah balas salam. Rasulullah marah. Muka dia berubah ketika Abu Dzar datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummihi ya Abu Dzar? Apakah engkau cela dia dengan menghina ibu, merendahkan ibunya wahai Abu Dzar?" Ta'ir, ayyara itu mencela. Apakah engkau cela dia dengan menyebut ibunya wahai Abu Dzar? Abu Dzar langsung bersimpuh. Beliau takut. Beliau menangis, langsung dia berkata, "Istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, minta ampunan kepada Allah untuk saya wahai Rasulullah." Dia tahu dia salah. Rasulullah ulang lagi kata-kata dia. Abu Dzar menangis. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah katakan, "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Engkau ini masih saja ada sifat jahiliyah pada dirimu. Mencela seseorang dengan menyebut-nyebut ibu orang tua itu adalah bagian dari sifat jahiliyah. Abu Dzar salah, manusia, karena mereka bukan malaikat. Dan Rasulullah tegur dia di waktu itu. Abu Dzar langsung mendatangi Bilal. Kemudian dia minta maaf. Waktu itu dia tempelkan pipinya di tanah. Dia katakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, letakkan kakimu di sini. Engkau adalah yang mulia." Dia menyesali perbuatan. Dia ingin minta keridhaan saudaranya. Hilang permasalahan. Kenapa? Saling memaafkan. Cepat menyesali kesalahan. Tidak ada dendam. Tidak ada menyimpan. Sudah saling memaafkan, selesai. Tidak ada manusia yang sempurna. Sesama saudara kita, tidak ada yang punya salah. Bahkan kita sendiri, gudang dosa, gudang salah. Hanya orang saja yang tidak tahu. Maka sesama saudara kita saling berlapang dada, saling memaafkan, baik umur tutup aib saudara-saudara. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan itu ukhuwah akan semakin kokoh dan semakin kuat. Waktu kita tidak panjang, singkat ya. Mungkin beberapa menit ke depan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Silakan. Pertanyaan boleh diajukan langsung, boleh ditulis. Untuk akhwat tulis pertanyaan dan nanti titipkan kepada penitia. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau jawab? Ananda santri tadi? Naam. Mas Luka? Harit. Masya Allah. Tahu arti harit itu apa? Harus tahu nama sendiri. Harit singa. Ya. Baik, apa dua perkaranya lagi? Tadi itu sudah saya sebutkan. Dia kan ada tiga perkara. Kayak mencintai karena Allah terus, mengalami. Mencintai Allah dan Rasulnya terus, apalagi membenci orang lain karena Allah. Nanti Ustaz nilai. Ada lagi yang mau jawab? Coba mau jawab. Ada? Tidak ada, Bapak jawab silakan. Ini santri kita juga. Tadi pertanyaannya untuk santri. Silakan enggak apa-apa, Pak. Silakan. Mau bertanya atau mau menjawab? Baik, silakan.

0: soulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, urutan dalam hadis itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr. Ya, ba'da an anqadhahu Allah. Hendaklah dia benci kepada kekufuran sebagai setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrahu an yudzaba fil nar. Sebagaimana dia benci atau tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita benci kekufuran, benci kesyirikan, benci bid'ah, benci maksiat, benci segala bentuk kemungkaran. Sebagaimana kita benci, tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Tiga perkara ini kalau dimiliki oleh seseorang, hidupnya akan lurus. Hatinya akan bahagia. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Jazakallah khair ya Harith. Jazakallah khair Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Naam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya. Pertanyaan yang bagus. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kiat kita agar bisa meneladani akhlak salafus soleh itu? Karena banyak di antara kita mengaku mengikuti salafus soleh, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak salaf. Ya bukan secara keseluruhan ya. Jadi begini, itu sama juga seperti kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi kadang-kadang kita masih lalai. Kenapa? Karena memang seperti itu, keimanan itu bertingkat-tingkat. Di antara kita ada yang mengaku meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum sepenuhnya kita meneladani beliau. Kita mengaku mengikuti salafus saleh, tapi masih banyak akhlak-akhlak mereka yang belum benar-benar kita teladani. Ya, ini fakta. Dan itu adalah koreksian untuk kita semuanya. Nah, di antara kiat-kiat agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, yang pertama berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan akhlak yang mulia itu agar diperbaiki akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Rasulullah berdoa agar dianugerahi mahasinal akhlak, kebaikan akhlak-akhlak yang baik. Kita juga diajarkan berdoa sebagaimana Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Kita minta juga agar akhlak kita diperbaiki. Itu semua doa. Kenapa? Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak itu yang memang Allah fitrahkan kepada manusia, bawaan lahir. Allah anugerahkan kepada seseorang. Ada akhlak itu iktisabiyah, yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih. Semuanya itu tentunya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu macam-macam karakternya. Ada yang pemarah, ada yang bisa penyabar. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar Allah beri hidayah kita kepada akhlak yang paling baik. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Akhlak yang mulia itu karunia, nikmat. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari fadilah, keutamaan akhlak yang baik. Karena kalau kita tahu keutamaan-keutamaan akhlak yang baik itu bukan secara global akhlak yang baik. Secara global ya, secara mendetail. Misalnya keutamaan saling memaafkan. Apa saja keutamaannya? Keutamaan menutup aib saudara kita. Apa saja keutamaannya? Keutamaan ramah. Senantiasa tersenyum. Bermuka berseri-seri terhadap saudara kita. keutamaan saling mengucapkan salam, saling bertegur sapa. Apa? Baca, pelajari. Dan juga baca juga akibat atau mafasid, kerusakan-kerusakan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela di dunia dan di akhirat, apa dampak-dampak buruknya, akibat-akibatnya, pelajari. Sehingga mendorong kita untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, baca kisah-kisah salafus saleh. Baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling utama. Bagaimana akhlak beliau? Subhanallah. Beliau orangnya ramah, mudah senyum, saling bertegur sapa, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Banyak menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya. Beliau bergaul dengan seluruh kalangan kaum muslimin. Walaupun hanya orang-orang biasa, beliau tidak beda-bedakan. Beliau bercanda dengan sahabat-sahabatnya, bahkan sekalipun sahabat yang biasa. Ada salah seorang sahabat itu, dia terkenal mukanya jelek, tidak tampan, dan dia bekas seorang budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengan dia, menghibur dia. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari belakang, lalu menutup mata sahabatnya itu. Beliau bercanda dengan sahabatnya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda sambil berkata, "Ayo, siapa yang mau beli dia ini? Siapa yang mau beli dia?" Apa kata sahabat itu? "Wahai Rasulullah, kalau engkau jual saya, engkau tidak akan beruntung. Tidak ada yang mau membeli saya." Lalu Rasulullah lepas dan Rasulullah tertawa bahagia dengan dia. Rasulullah katakan bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, seorang hamba Allah yang mulia, dan dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terhadap pelaku maksiat sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul dia. Ada salah seorang sahabat. Itu sahabat ini terkenal usil. Bahkan karena dia usil, digelari Al-Himar oleh teman-temannya yang lain. Himar apa artinya himar? Keledai. Dan sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebut namanya sebenarnya Abdullah. Pernah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Bukhari, datang penjual madu ke kota Madinah. Sahabat ini tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka madu. Dia belilah madu itu, tapi karena dia tidak punya duit, dia hutang, dia janjikan, "Nanti saya bayar. Sekarang saya mau beli dulu madu." Dia tidak bilang itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke orang itu, ke penjual. Dia beli, lalu dia datang, dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu." Besoknya datang penjual itu nagih uangnya kepada sahabat ini. Sahabat ini enggak punya uang dia. Dia bawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bayarkan madu yang kemarin." Allahu akbar. Rasulullah bertanya, "Bukankah itu engkau hadiahkan untuk saya?" "Benar wahai Rasulullah, tapi saya enggak punya uang, saya beli, saya hutang. Orangnya nagih, saya enggak punya uang, bayar ya Rasulullah." Rasulullah tertawa dan membayar. Tidak ada Rasulullah, ente ini mau ngasih hadiah enggak punya uang kayak begini lagi. Bikin malu aja, enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bayar. Lalu sahabat ini beberapa kali ketahuan mabuk. Sampai suatu ketika karena sudah sering dihukum ini, dicambuk, tertangkap lagi dia. Mabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dicambuk. Waktu itu diperintahkan untuk dicambuk. Saat dia dicambuk, ada salah seorang sahabat yang mencela dia. Karena dia menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan pertama dia lakukan itu. Akhirnya sahabat ini mencelanya. Rasulullah tegur sahabat itu. "Jangan. Mahlan, tahan. Inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah." "Jangan. Sesungguhnya saya tahu orang ini, walaupun dia kayak begini, saya tahu sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya."
1: dia tetap dihukum karena dia salah. Tapi subhanallah, bayangkan Anda sedang terpuruk dihukum di hadapan orang ramai karena ketangkap berbuat dosa, ada orang mencela Anda, melecehkan Anda, menghina Anda. Tiba-tiba ada seseorang yang membesarkan hati Anda. Dia ini sebenarnya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jangan begitu. Jangan kalian menjadi atau membantu syaitan untuk menjatuhkan, menyesatkan saudara kalian. Bayangkan harapannya. Coba kalau dia dijatuhkan, direndahkan, kamu ini pemabuk, sudah sering ketangkap, ketahuan begini, tidak jera-jera. Akhirnya gimana? Bisa jadi, sudahlah, saya memang penjahat, jahat aja sekali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi tak kalah Rasulullah SAW bukakan untuk dia pintu harapan. Ini akan menjadi sebab dia berubah menjadi baik. Subhanallah. Ini akhlak. Nah, dengan membaca kisah-kisah Rasulullah SAW bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi. Dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Kemudian juga para salafus soleh, sahabat, imam-imam, setelah mereka ulama-ulama, maka kita akan termotivasi untuk meneladani mereka. Kemudian yang berikutnya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, sering muhasabah. Yang membuat seseorang itu sulit memperbaiki diri dia, karena dia tidak memuhasabah diri dia. Yang dia lihat kesalahan orang saja, aib orang saja. Dia tidak pernah duduk sendirian merenung, melihat kekurangan diri dia, aib diri dia. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin itu, apabila datang, apabila di malam hari, saat dia duduk hendak tidur, hendaklah dia memuhasabah diri dia. Dia lihat seharian itu apa kebaikan yang sudah dia lakukan. Apa kekurangan-kekurangan, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Agar apa? Agar dia bisa memohon ampun kepada Allah. Agar dia bisa bertekad untuk lebih baik lagi hari esoknya. Dan itu kata Ibnu Qayyim, sempatkan itu untuk dilakukan setiap malam. Siapa kita yang melakukan itu? Sebelum tidur, kita merenung, ya Allah, hari ini saya dari mulai dari sholat subuh saya terlambat, ya Allah. Astagfirullah, besok saya gak mau lagi terlambat. Setelah itu, oh, saya tadi tidak zikir. Saya juga tidak zikir pagi. Saya belum bersedekah hari ini. Ya Allah, saya tadi menggunjing saudara saya, astagfirullah. Besok saya akan minta maaf kepada dia. Lihat, ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Ini muhasabah seperti itu yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa sebelum tidur? Karena biasanya orang sebelum tidur itu betul-betul fokus. Sudah selesai urusan-urusan dia dalam kehidupan dia. Jadi dia bisa tidur dalam keadaan hati bersih. Sudah bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Kalau dia tidak bangun lagi, diambil nyawanya oleh Allah saat dia tidur, tidak dikembalikan kepada dia, dia sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian lihat, kenali kelemahan diri kita, kehinaan diri kita. Kita ini tak lebih daripada nutfah, air mani yang hina. Awal kita adalah air mani yang hina. Akhir kita apa? Bangkai. Ya, bangkai yang akhirnya dimakan oleh belatung, dimakan oleh tanah. Kemudian di antara itu di kehidupan kita, isi tubuh kita hanyalah kotoran-kotoran. Yang keluar dari tubuh kita juga kotoran-kotoran. Lalu apa sih yang membuat kita merasa angkuh terhadap saudara-saudari kita? Merasa kita hebat, mulia, sehingga kita tidak menerapkan akhlak-akhlak yang mulia kepada saudara-saudari kita. Lihat, kenali diri kita, kenali kerendahan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa ketika kita bercermin, ya. Allahumma kama ahsanta khilqi fa ahsin au fa hasin khuluqi Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus, Engkau percantik fisikku, ciptaanku, bentuk penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku, kepribadianku. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma hdini limahasinil akhlak la yahdini limahasiniha aw li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukiku kepadanya kecuali Engkau. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih mendapatkan akhlak yang baik. Saya rasa cukup itu ya Ustaz ya, sudah pukul 7.12. Biasa sampai jam berapa? Hah? Oh, hari ini hari libur. Tapi kami perjalanannya masih panjang nanti. Mungkin satu lagi lah, satu lagi. Naam.

0: Nyusahkan bagaimana? Oh, lebih banyak nyusahkan. Iya. Iya. Iya. Nah, jazakallah khair. Baik. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, misalnya saya punya teman seiman, tapi teman saya ini, saudara saya ini lebih banyak menyusahkan saya nampaknya. Sering curhat berkeluh kesah, kadang minjam ini, minjam itu. Nah ini gimana sikap saya, saudaraku? Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah berikan, Allah jadikan kita tempat saudara kita mengadu. Subhanallah. Coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang semua curhat kepada dia. Orang semua, coba lihat perilaku sebagian sahabat-sahabat ini. Yang karena yang dipergauli oleh Rasulullah itu banyak ragamnya. Tapi subhanallah, Rasulullah welcome saja. Terbuka hatinya untuk sahabat-sahabat ini. Ada yang kasar, ya, ada yang baik, ada yang macam-macam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjauhkan mereka. Ya memang mungkin ya keimananlah, tingkat level-level keimananlah, ya, kadar keimanan seseoranglah yang membuat dia sanggup. Untuk apa? Untuk menampung itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, tentu orang manusia terbaik yang paling kuat keimanannya. Nah kita sesuai dengan kadar keimanan kita, kesanggupan kita. Ketika teman kita banyak berkeluh kesah kepada kita, jadikan itu ladang pahala untuk kita. Apa? Kita bisa memberi dia nasihat. Karena di antara hak-hak persaudaraan itu, kalau saudara kita minta nasihat, kita beri nasihat. Dia berkeluh kesah, nasihati dia, beri dia masukan. Nah ini bisa jadi satu kata nasihat kita itu menjadi kebaikan bagi dia. Maka pahala terus mengalir untuk kita. Dia tidak apa-apa. Kalau dia sering minjam, kita lihat. Nah, dia ini memang butuh atau apa ini? Nah, kalau kebiasaan, kita batasi, kita jaga. Kita jaga apa? Kita jaga pinjaman tadi, jangan kita berikan selalu karena nanti membiasakan dia. Tapi persaudaraan itu tetap. Kita tetap jaga persaudaraan, kita tetap anggap dia saudara kita. Bahkan ketika kita ingin membina, ingin mengajarkan, membimbing dia agar dia tidak terbiasa berhutang, maka kita bisa menolaknya. Ya, akhi, saudaraku, saya bukan pelit sebenarnya, tapi saya khawatir nanti malah menyusahkan engkau, tidak bisa mengembalikannya. Kalau bukan darurat sebaiknya, tidak usahlah kita banyak-banyak berhutang. Kalau bukan kebutuhan darurat, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, qanaah kepada Allah. Nanti kalau kita sanggup, baru kita lakukan. Kalau tidak sanggup ya jangan. Nasihati dia. Kalau ternyata dia setelah ditolak, tidak dipinjamkan uang, menjauh dari kita, berarti dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita. Kalau dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita, ya sudah. Jadi persaudaraan Islam itu kan hubungan itu juga ada kadar-kadarnya. Ada menjadi teman biasa, tapi dia sesama muslim. Kita tetap tunaikan hak sesama muslim, bertegur sapa, saling balas salam. Tapi ada di antara saudara kita ini menjadi sahabat karib kita. Nah, jadi kita boleh memilih sahabat dekat kita. Namun, yang asal mencintai sesama muslim itu tidak boleh hilang dari diri kita. Kalau dia memang menjauhi kita karena kita tidak memberikan pinjaman, berarti dia mencintai kita karena butuh. Ya tidak apa-apa, silahkan dia menjauh dari kita. Mudah-mudahan ada orang-orang yang tulus dan ikhlas bisa jadi saudara bagi kita. Dan begitulah di zaman sekarang ini, zaman dunia terbuka dengan lebar, sangat sulit kita mencari orang-orang yang betul tulus dan ikhlas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh putus asa. Selama masih ada, selama masih terbit matahari dari timur dan tenggelam di barat, selama belum sampai nyawa di sini, selama masih ada keimanan itu menyala pelitanya, insyaallah akan tetap ada orang-orang yang tulus dan ikhlas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sangat sulit kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tulus dan ikhlas itu. Mungkin suatu ketika kita dalam kondisi dan keadaan seperti saudara kita, kita butuh curhat, butuh berkeluh kesah kepada saudara kita. Mungkin suatu saat bisa jadi kita juga akan butuh pertolongan saudara-saudara kita. Begitulah hidup itu. Saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kita bisa lihat orang ini betul-betul dia butuh atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat dia dan kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua tadi? Oh, mencintai istri. Mencintai istri itu apakah sama seperti mencintai, seperti ukhuwah Islamiyah? Mencintai istri itu adalah salah satu cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencintai dia karena Allah juga. Tapi tidak dikatakan ukhuwah Islamiyah ya, tapi al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita menikahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hubungan kita yang mengikat kita dengan istri jauh lebih kuat daripada sekedar hubungan persaudaraan sesama Islam. Karena hubungan ukhuwah di antara sesama saudara kita masih ada batasan-batasan. Sementara sama istri, pendamping hidup kita, 24 jam kita bersama dia, ibu dari anak-anak kita. Maka dia tentu adalah orang yang layak untuk, yang lebih patut untuk kita dahulukan dan kita cintai. Nafkah kepada dia wajib, wajib fardu ain. Sementara kepada orang lain yang saudara-saudari kita itu fardu kifayah. Ketika ada yang membutuhkan, ada yang lain sudah menunaikan, kewajiban juga lepas dari kita. Tentu beda kedudukannya, ya. Nah, dan mencintai istri, mencintai suami, ya, pasangan hidup, tetaplah di bawah koridor karena Allah dan di atas jalan Allah. Bagaimana mencintai pasangan kita karena Allah? Ketika pasangan kita mencintai karena Allah, pasangan kita itu kita ajak, kita bawa dia untuk apa? Untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai dan lengah, kita ingatkan, kita beri nasihat. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimallahu imra'an." Semoga Allah merahmati seseorang. Qama min lailatihi, yang dia bangun di malam hari untuk salat. Dia berwudu, dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Wa ayqadha imra'atahu. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, tidak mau bangun, dia usapkan air. Bukan disiram ya. Bukan disiram. Kalau disiram nanti ribut nanti. Dia sapu, dia usapkan air itu ke wajah istrinya supaya bangun. Tujuannya apa? Diajak untuk sholat malam, beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah katakan juga, wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam hari dan dia bangunkan juga suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia sapukan tangannya di wajah suaminya, tapi hati-hati. Istri lebih paham karakter suami. Ada yang suami memang karakternya enggak mau seperti itu, disapu-sapu kan nanti melayang pula tangannya kan. Dia lagi enak tidur. Lihat momennya, kalau memang rasanya karakter suami kita keras, kalau dibuat seperti di dalam hadis itu malah nanti bisa berbalik yang tidak baik kepada dia. Karena tidak semua laki-laki bisa diperlakukan seperti itu karena sifat karakter keimanan tadi. Maka Jangan pula seperti itu. Tapi lihat di situ. Ini salah satu bentuk suami istri saling mencintai, mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah juga di dalam hadis lain yang didhaifkan oleh sebagian ulama, saya tidak pernah melihat dua orang yang saling mencintai yang lebih baik daripada suami istri. Allahu a'lam. Ada satu lagi kalau tidak salah tadi. Ya. Oh. Apakah ada batasan-batasannya? Ya, ya. Tentu ada batasan-batasannya. Ketika kita harus bisa melihat mana yang wajib atau yang lebih wajib. Jadi jangan sampai kita seperti tadi, ada yang fardu ain atas kita membantu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, mustahabbah, ada yang dianjurkan. Jangan sampai kita hendak membantu sesuatu yang tidak wajib, melalaikan sesuatu yang wajib. Yang wajib pertama apa? Diri kita dan keluarga kita. Allah katakan, hu anfusakum wa ahlikum naro. Tentu lingkup yang wajib dahulu. Oleh karena itu pula lah bersedekah kepada sesama saudara kita, sesama muslim, itu berpahala. Besar pahalanya. Bersedekah kepada orang yang punya ikatan rahim kepada kita, itu dua kali lipat pahalanya. Pahala sedekah, pahala mempererat ikatan rahim kita, persaudaraan rahim kita. Silaturrahim. Jadi lebih utama sedekahnya. Ketika kita mau berinfak, lihat. Apakah ada karib kerabat kita yang lebih membutuhkan? Kalau ada, dahulukan dia. Karena menjalin silaturrahim itu lebih besar lagi keutamaan-keutamaannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita membantu saudara kita yang lain sementara kita melalaikan sesuatu yang lebih wajib untuk kita lakukan. Tapi dahulu sahabat, bagaimana kok bisa seperti itu? Sahabat itu mereka mendahulukan di orang lain dari diri mereka, padahal mereka butuh karena level keimanannya berbeda dengan kita. Apakah kita mau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berinfak, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" "Ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlik." Abu Bakar berkata dengan penuh fiqh kepada Allah, keyakinan kepada Allah, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya, cukup. Kenapa? Karena istri Abu Bakar, anak-anaknya, semuanya itu adalah pejuang-pejuang. Mereka sudah siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kita belum membina anak istri kita, belum mendidik mereka. Kalau kita buat pula seperti itu, bisa-bisa setelah itu cerai, nanti istri kita minta cerai dia. Makanya sahabat semuanya enggak bisa seperti Abu Bakar. Datang Umar bersedekah. Umar bersedekah membawa separuh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab?" Apa kata Umar radhiyallahu anhu? "Saya sisakan separuh harta saya untuk keluarga saya." Dia bawa separuh. Ini menunjukkan apa? Sahabat saja ada level-levelnya. Apalagi di zaman sekarang. Yang perlu kita didik keluarga kita, kita biasakan mereka untuk membantu, punya rasa terhadap sesama muslim, ya, berinfak, dermawan, bersedekah dengan tidak melalaikan kewajiban. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia sakit dan dia khawatir kalau dia meninggal, sementara dia hanya punya anak satu orang perempuan, sementara dia kaya, dia berniat untuk menginfakkan hartanya, dia wasiatkan hartanya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya hanya Rasulullah izinkan dia berwasiat dengan sepertiga, sulus, sepertiga hartanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu sudah banyak dia wasiatkan untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menengadahkan tangannya berharap kepada manusia. Berarti ada yang perlu kita jaga, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernaung di bawah naungannya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafunas saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ومن واله أما بعد أهلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
2: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatul Islam azakumullah kaum dangu Radio Roja Bandung, sebuah kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara live delay dari Masjid An-Nur Kota Langsa Aceh bersama Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LCMA Fidullah Ta'ala dengan tema Indahnya Persaudaraan di Dalam Islam. Semoga apa yang kita simak dapat bermanfaat serta bisa menambah keilmuan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih hatur nuhun jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
13: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
16: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu
7: dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: bekerja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين بابا عنوانه فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه. فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، هذا عنوان الترجمة، وفيها التنبيه إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وسيسوق من الأدلة، أدلة القرآن، ما يشهد لذلك. ونبه رحمه الله في هذه الترجمة إلى فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية، ألا وهي أن البكاء الذي هو قربة وعبادة ويترتب عليها الثواب والأجر له سببان، إما الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، والسبب الآخر الشوق إليه عز وجل، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالبكاء إما أن يكون من الخشية، فكأن يسمع مثلا المؤمن آيات الوعيد وآيات التهديد والبطش والانتقام والعقوبة ونحو ذلك، فيبكي خوفا وخشية من الله جل وعلا، وهذه الخشية تحمل العبد على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله تبارك وتعالى، أو أن يسمع آيات الرجاء والثواب والإنعام والإكرام وما أعد الله لأهل الجنة، وأيضا رحمة الله ولطفه ومنه وفضله، فيبكي شوقا وطمعا، وهذا يحمل العبد على الإقبال على الطاعات وفعل العبادات وأنواع القربات والأعمال المقربة إلى الله جل وعلا. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آيتين من القرآن، الأولى في سورة الإسراء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة لأولي العلم وأولي الألباب البصيرة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه جل في علاه، أن هذا شأنهم عند سماع آيات الله عز وجل، يخرون للأذقان أي سجدا لله تبارك وتعالى، يبكون ويزيدهم خشوعا، أي أن هذا العمل يزداد به خشوع العبد وخضوعه وذله بين يدي ربه تبارك وتعالى. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا في مقام التخويف والإعجاب وأن الواجب على من سمع الحديث والآيات الدالة على عظمة الله وأيضا ما أعده من عقوبة أن يخاف من الله وأن يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، ويتضمن هذا الإنكار على القاسية قلوبهم الذين جف دمعهم بسبب قسوة القلب، وإذا أسفر القلب من الخشية والخوف والشوق إلى الله سبحانه وتعالى جفت الدموع. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية وصلح الشأن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau puji bagi Allah Tuhan semesta alam, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali ya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang diberkahi yaitu kitab Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab dengan judul Babu Fadlil Buka Min Khasyatillahi Wa Syauqan Ilaih, yang artinya bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rindu kepadanya. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala, menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Dan beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan menangis ini. Dan dari judul yang beliau buat ada sebuah faedah yang bisa kita petik, yaitu bahwasanya menangis yang merupakan ibadah, ada tangisan yang bisa menjadi ibadah, tangis yang bernilai ibadah dan pahala di baliknya. Artinya kalau kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tangisan yang merupakan ibadah ini memiliki dua sebab. Yang pertama adalah menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menangis karena rindu kepadanya. Jadi sebabnya yang pertama takut, yang kedua rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya adalah menangis saat kita mendengar ayat-ayat ancaman, ayat-ayat hukuman murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tangisan yang disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan membawa pelakunya untuk meninggalkan dosa-dosa dan hal-hal yang bisa menyebabkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan menangis karena kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah saat mendengar ayat-ayat tentang raja harapan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, penghormatan Allah untuk orang-orang yang beriman, rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tamak akan rahmatnya itu akan menjadikan orang ini, maksud saya menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan membawa pelakunya kepada ketaatan kepada Allah, kepada ibadah, kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat. Yang pertama adalah surat ayat dalam surat Al-Isra. Yang artinya dan mereka jatuh rahang atau terjanggut mereka dengan menangis dan itu menambah kekhusyuan bagi mereka. Ya, maksudnya mereka bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis dan hal itu menambahkan kekhusyuan pada diri mereka. Ya, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat mensifati para ulama, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Demikianlah keadaan mereka. Saat mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersujud, mereka bersimpuh di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal tersebut menambah keimanan dalam diri mereka. kalian takjub dan kalian tertawa-tawa serta tidak menangis. Demikian diucapkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hati mereka keras sehingga ayat-ayat Al-Qur'an tidak berpengaruh kepada mereka, malah mereka menertawakannya. Mestinya saat kita mendengar ayat-ayat tentang hukuman Allah, murka Allah, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis, bukan malah tertawa-tawa dan tidak menangis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian ayat ini juga mengandung pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memiliki hati-hati yang keras, di mana air mata mereka telah kering karena sebab kerasnya hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hati yang demikian dan memberikan kita keselamatan serta kebaikan dalam semua urusan.
4: معه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟

إلى هذا فقد أقبلت إليك إلى

مضمونها. دو بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata kepadaku, baca Quran untuk ini. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu sementara Al-Quran diturunkan atasmu, atau diturunkan kepadamu? Maka beliau berkata, sungguh aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka aku pun membacakan untuk beliau surat An-Nisa sampai hingga aku sampai kepada surat Al-Fatihah. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin shahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahid. Artinya, bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat itu saksi, dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi atas mereka semua. Maka Rasulullah SAW berkata, cukup sekarang wahai Ibn Mas'ud. Maka aku menoleh kepada beliau dan saya melihat kedua mata beliau mengalirkan air mata. Hadis Ibn Mas'ud ini di dalamnya terdapat dalil

motivasi kita untuk tadabbur, untuk merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Quran saat kita membacanya. Dan yang seperti ini memiliki pengaruh yang besar ya, dalam rasa takut kita kepada Allah SWT dan perlindungan kita kepada Allah. Karena seperti itulah sifat seorang mukmin, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka hati mereka gemetar, jika

wajah mereka dan mereka menangis tersedih. Hadis ini telah dijelaskan dalam bab Bohu sebelum ini. Al-Khani ini yang disebutkan dalam hadis ini artinya adalah menangis dengan suara kecil yang keluar dari hidup mereka menangis tersedih-sedih. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hidup Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang mencintai umatnya, yang selalu menyampaikan nasihat untuk mereka, menyampaikan pesan-pesan yang mereka butuhkan, menunjukkan mereka kepada ketaatan kepada Allah. Dan di antara bentuk nasihat beliau adalah khutbah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sebuah khutbah yang memiliki pengaruh besar pada orang-orang yang mendengarnya. Dan disebutkan di sini bahwasanya para sahabat menutup wajah mereka, kemudian menangis terseduh-seduh karena mereka terpengaruh oleh pesan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah beliau. Hal ini mengisyarat

lalai dengan pendidikan. Maka di zaman kita ini kita lebih membutuhkan seorang wa'id, seorang penasehat, dan seorang penceramah yang berpengaruh, yang berpengaruh, yang bisa membuat kita ingat kembali akan urusan akhirat kita, bahwasanya tujuan utama kita adalah akhirat dan kita tidak boleh tenggelam dengan dunia. Yaitu khutbah atau ceramah atau nasihat yang dibangun di atas dalil-dalil kitab dan sunnah, bukan ceramah yang berisi kisah-kisah yang tidak ada dasarnya, kisah-kisah fiksi yang diciptakan oleh sebagian orang yang tidak memiliki dasar. Dan memang ceramah atau kisah-kisah seperti ini tidak diragukan memiliki pengaruh, tapi pengaruhnya tidak seperti pengaruh khutbah atau ceramah yang dibangun yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ceramah-ceramah yang berisi cerita-cerita fiksi dan palsu seperti ini bisa jadi membawa orang kita atau membawa kepada hawa nafsu, bahkan mungkin malah membawa kita untuk menyelisih.

0: radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai susu masuk kembali ke kupingnya, dan tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan debu di jahannam, dengan asap di jahannam, tidak akan berkumpul menjadi satu antara debu di jalan Allah dan asap di jahannam. Ya, hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, menangis karena Allah, ya, dengan catatan seperti ini, bukan sembarang menangis, tapi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam judul bab. Ya, dan orang siapa yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin banyak beribadah. Semakin orang takut kepada Allah, maka akan semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh adalah para ulama di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, demikian dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih takut dari. Ya, dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang kepada ketaatan dan menjauhkan orang tersebut dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud dengan menangis karena takut kepada Allah, yaitu menangis yang membuahkan ketaatan dan menjauhkan orang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis yang dibuat-buat. Orang menunjukkan bahwa dia menangis terseduh-seduh, kemudian setelah pulang dari tempat dia menangis itu dia kembali kepada kondisinya yang semula. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan menangis karena takut kepada Allah adalah menangis yang membuahkan ketaatan dan menambahkan khusyuk, seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi, wa yaziduhum khusyu'a, dan hal itu menambahkan kekhusyuan bagi mereka. Adapun pun yang dibuat-buat, kemudian setelah itu pelakunya kembali lalai, kembali berpaling dari garis-garis atau agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali untuk melakukan hal yang diharamkan, maka ini sama sekali bukan tangisan yang dimaksud oleh hadis yang menjadi pembahasan kita.
1: Thumma awrada al-Imam Ibn Qayyim ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة باب فضل البكاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه

0: yaitu pada hari kiamat, di mana matahari didekatkan kepada para makhluk, dan di sana tidak ada pohon, tidak ada atap yang bisa melindungi kita dari panasnya matahari. Kita dikumpulkan di sebuah tempat yang kosong, yang rata dan datar. Tidak ada tempat yang tinggi atau rendah sehingga kita bisa bersembunyi dari panasnya matahari. Tidak ada juga bangunan di sana, tapi di tempat yang sangat panas ini, Allah Subhanahu wa Taala akan menganugerahkan anugerah kepada beberapa golongan orang, dan mereka adalah 7 orang yang disebutkan, atau 7 kelompok, 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka semuanya berhak untuk mendapatkan anugerah ini. Di antara 7 golongan ini yang akan menjadi pembahasan kita, karena kesesuaiannya dengan bab yang kita bahas sekarang, adalah golongan yang ketujuh, yaitu seseorang yang berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Ya, maksudnya adalah seseorang yang menyendiri, kemudian dia berzikir, menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Dia menghadap Allah Subhanahu wa Taala, bertafakur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, dan di sana tidak ada orang kecuali dia saja. Jadi kondisinya menyendiri, dalam keadaan gelap dan menyendiri. Karena orang yang menangis saat berada di tengah-tengah manusia, itu belum tentu tangisannya karena Allah Subhanahu wa Taala, belum tentu tangisannya karena takut dan rindu kepada Allah. Tapi barangkali di sana ada pendorong-pendorong lain, ada sebab-sebab lain yang membuat dia menangis. Adapun orang yang menangis saat dia sendiri memuji Allah Subhanahu wa Taala, maka itulah yang insyaallah tangisannya adalah karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan warajulun dzakarallaha khaliyan, seorang yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri. Ya, dengan catatan ini, dengan catatan dia berzikir dalam keadaan sendiri, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah.
1: أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح وقوله لجوفه أي لصدره صلوات الله وسلامه عليه وأزيز المرجل هو صوت القدر وهو يغلي فيقول عبد الله بن الشقير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى والتأثر بتلاوة آياته والوقوف بين يديه جل وعلا ومن ذلكم بكاؤه عليه الصلاة والسلام من خشية الله جل وعلا حتى إن عبد الله وصف ما يسمعه من الصوت بقوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي بكائه صلى الله عليه وسلم من خشية الله جل وعلا فهذا فيه شاهد لهذه الترجمة فضل البكاء وأنه من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه ثمرة من ثمار خشية الله وتأمل في آياته وأيضا المعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى مما يثمر خشية فتثمر بكاء وخوفا من الله جل وعلا
0: حديث كلمة dalam bab ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau sedang sholat. Maka aku mendengar dari dada beliau suara tangis seperti suara panci yang mendidih karena beliau sedang menangis. Aku datang kepada Rasulullah dan saat itu beliau sedang sholat dan aku mendengar dari dadanya ada suara seperti suara panci yang mendidih karena beliau sedang menangis. Ya, demikian hadisnya. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang memiliki khasyah yang sempurna, yang memiliki takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi. Dan beliau sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Quran beliau dan juga terpengaruh oleh khusyuknya sholat beliau. Sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Syakhir di sini bahwasanya beliau sampai menangis. Dan tangisan beliau ini menimbulkan suara, ya, menimbulkan suara seperti suara panci yang sedang mendidih karena beliau sedang menangis. Dan ini adalah salah satu buah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan rasa takut kepadanya. Dan rasa takut kepada Allah ini membuahkan tangisan seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan hadis ini.
1: Thumma awrada rahimahullahu taala hadits Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jal amarani an aqra'a 'alayk لم يكن الذين كفروا. قال وسماني. قال نعم فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي. أبي رضي الله عنه من حفاظ القرآن وهو سيد القراء رضي الله عنه كما وصفه بذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء. وله مكانته في العناية بكتاب الله حفظا وفهما رضي الله عنه وأرضاه ومن قراء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه فضيلة أبي رضي الله عنه حيث إن الله عز وجل أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة لم يكن على أبي وسماه باسمه. حتى إن أبي سأل النبي قال وسمعني أي ذكرني باسمي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبكى. وهذا البكاء بكاء غبطة وسرور بهذه النعمة والمنة العظيمة التي سعد بها رضي الله عنه وأرضاه, فبكى لذلك وفي فضيلة هذه السورة العظيمة سورة البينة واشتملت عليه من التوحيد والإخلاص و
0: حديث yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bosnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal memerintahkan aku untuk membacakan untukmu surat lam yakunil ladzina kafaru. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, Allah menyebut nama saya? Maka Nabi Muhammad menjawab, iya, Allah menyebut namamu secara khusus. Maka Ubay pun menangis. Dalam riwayat yang lain, maka Ubay pun mulai menangis ketika mendengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini para pendengar sekalian menjelaskan beberapa hal, di antaranya adalah keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang penghafal Al-Qur'an di kalangan sahabat, dan beliau adalah Sayyidul Qurra, pemimpin para qari, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi, dan beliau Syekhu A'lamin Nubala. Beliau menyebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab adalah Sayyidul Qurra, pemimpin para qari, dan beliau memiliki perhatian khusus terhadap Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan keutamaan beliau, karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membacakan surat Al-Bayyinah secara khusus untuk Ubay bin Ka'ab. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ubay secara khusus. Ini jelas menunjukkan keutamaan beliau. Kemudian menjelaskan juga tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwasanya Ubay menangis, dan tangisan itu adalah karena gembira. Gembira karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang karena mendapatkan nikmat dan anugerah yang agung. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Bayyinah yang mengandung tauhid, keikhlasan dalam beragama, juga iman kepada kitab-kitab Allah dan yang lain yang merupakan kandungan dari surat yang mulia ini.
1: Thumma awrad rahimahullah hadith Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رواه مسلم وقد سبق في باب زيارة أهل الخير والشهد منه لهذه الترجمة بيان ما كانت عليه قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تأثر ورقة قلوبهم وأن حديث الإيمان يحرك قلوبهم خوفا وخشية وإنابة فلما ذكرتهم بهذا المعنى العظيم أخذ يبكيان معها رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين وهذا فيه أيضا من الفائدة أن المجالس ينبغي أن تحل وأن تزين بالتذاكر والتذكير مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن ويذهب عن الناس كيد الشيطان.
0: Hadis yang ketujuh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, berangkatlah bersama kami untuk mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kita mengunjungi beliau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepadanya. Maka ketika kami sudah sampai, ketika keduanya sudah sampai kepada rumah Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Maka keduanya berkata atau bertanya kepada Ummu Aiman, "Apa yang telah membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummu Aiman menjawab, "Sesungguhnya aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwasanya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku menangis karena wahyu sudah putus dari langit. Maka ucapan beliau ini pun membuat Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Dan hadis ini sudah disebutkan pada bab kunjungan kepada orang-orang baik sebelum ini. Dan yang menjadi syahid, yang menjadi poin perhatian kita pada hadis ini adalah betapa para sahabat hati mereka sedemikian mudah tersentuh dengan peringatan-peringatan, dengan kata-kata yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya hati mereka itu sangat lembut. Sangat lembut, sehingga ketika mendengar kata-kata yang mungkin bagi kita biasa seperti ini, mereka bisa menangis terseduh-seduh. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sebagian perkataan itu bisa membuat kita menangis. Sebagian perkataan itu bermanfaat dan membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita berjalan menuju ketaatan dan menghindarkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya majelis-majelis yang kita masuki itu hendaknya dihiasi dengan saling mengingatkan, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari makar setan untuk mengotori majelis-majelis yang kita masuk.
1: Wa la yazal fi hadhihi terjemah baqiyah min ahadith yasuq al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وهذا فيه ذكر بكاء أبي بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وهي خصلة عرف بها، إن ابنته عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك وصفا له عرف به، وأنه إذا قرأ القرآن بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. فقالت إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهذا فيه دلالة على ما كانت عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من بكاء ورقة قلب عند تلاوة القرآن الكريم.
0: Hadis yang ke-8 adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, orang-orang mengingatkan beliau tentang salat jamaah. Maka beliau mengatakan, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam dan memimpin orang-orang salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang pria yang lembut, yang hatinya tipis, maksudnya lembut. Jika ia membaca Al-Quran, maka biasanya dia terkalahkan oleh tangisannya. Maka Rasulullah SAW tetap mengatakan, suruhlah dia untuk memimpin sholat. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah dikatakan bahwasanya Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu kalau dia menggantikan posisimu wahai Rasulullah, maka dia tidak akan bisa memperdengarkan orang bacaannya karena dia akan menangis. Ya, hadis ini menjelaskan sebuah sifat yang dengannya Abu Bakar As-Siddiq dikenal, yaitu tipisnya hati beliau, maksudnya lembutnya hati beliau, sehingga kalau beliau membaca Al-Quran beliau biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memiliki hati yang lembut, ya, dan mereka biasa menangis saat membaca Al-Quran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa nas'alullaha 'azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn innahu samii'un qariibun mujib.
0: Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan semoga Allah memperbaiki semua urusan dan kondisi kita, dan tidak menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Menjawab doa-doa kita.
2: Jazakallah khair fadilatul syekh dan Ustaz Anas, hafizahallahu taala, atas terjemah yang disampaikan. Dan masih ada waktu tersisa bagi kami untuk mengangkat pertanyaan yang telah disampaikan melalui pesan singkat. Di antaranya dari pendengar kita di Jakarta, dari Abu Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fiqh ya syekh. Berkenaan dengan tema sore hari ini, keutamaan menangis, begitu sulit bagi saya untuk mengeluarkan atau meneteskan air mata dalam salat dan dalam tilawatil Quran. Akan tetapi ketika saya hadirkan peristiwa-peristiwa atau musibah yang menurut saya sulit dan menyedihkan, maka air mata itu tiba-tiba berlinang dalam sholat dan dalam tahajud saya. Apakah tangisan seperti ini dapat mengurangi keutamaan sholat, dan apakah bisa dikatakan kekhusyuan dalam sholat itu berkurang apabila kita mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan? Jazakallah khair.
1: على كل حال هو المطلوب هو الخشية، خشية الله عز وجل، وتحقق أيضا الشوق إليه، الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من العبد إلى عناية بالقرآن، تدبرا وفهما لمعاني القرآن. ومن كان من أهل اللسان غير العربي يستعين بالكتب الصحيحة المعتمدة في ترجمة معاني القرآن، حتى يكون في القراءة متدبرا لمعاني القرآن العظيم ومدلولاته. فإذا وجد التدبر للقرآن تحققت الثمرة ووجد الأثر بإذن الله.
0: Ya, yang pertama pertanyaan tentang sulitnya kita meneteskan air mata saat sholat atau mendengar bacaan Al-Quran, ya. Tapi saat kita mengingat musibah yang pernah kita alami atau dialami oleh orang lain dan itu menyedihkan, maka kita lebih mudah untuk meneteskan air mata kita, termasuk dalam sholat. Apakah itu berpengaruh pada sholat kita atau tidak? Dijawab oleh Syekh bahwasanya intinya yang diminta dari kita, yang diharapkan dari kita adalah terwujudnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya kerinduan kepadanya. Dan hal ini membutuhkan usaha yang ekstra keras dari kita, membutuhkan dari kita perhatian kepada Al-Qur'an, ya, banyak membaca Al-Qur'an, dan juga yang tidak kalah penting dari itu berusaha memahami ayat-ayat ini. Nah, kalau kita memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya, ya, maka kita akan terbawa, kita akan tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, juga bacaan-bacaan sholat kita. Namun kalau kita tidak memahaminya, kita akan sulit untuk merasakan sentuhan-sentuhan itu. Karenanya bagi mereka yang berbicara dengan selain bahasa Arab, hendaklah berusaha untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran melalui terjemah, sehingga saat dia membaca Al-Quran, saat dia mendengar Al-Quran dalam sholat, dia bisa tadabur. Dan dengan demikian insya Allah buah yang diharapkan tadi bisa terwujud.
2: Jazakallah khair ya fadilat syekh, walaqad hana waktu salat maghrib. Nardi min fadilatika mal ikhtitam.
1: Fi khitami liqa'ina hadha, sallallahu azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yuwaffiqani wa jami'a al-ikhwah al-kiram al-mustami'in wa al-akhawat al-mustami'at li kulli khair في الدنيا والآخرة، إنه جاء جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Akhirnya kita akhiri majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita semuanya, para pendengar semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mendapatkan taufik untuk kebaikan dunia dan akhirat, karena sesungguhnya Allah lah harapan kita dan Dialah yang menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Akhirnya wallahu taala alam, semoga Allah limpahkan selawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati filah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah.

yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat.

Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya.

Sunnah.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمة الإسلام، أعزكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله أجمعين، ketahuilah bahwasanya kehidupan seorang anak manusia dibangun di atas dua unsur. Yang pertama adalah unsur rohani atau unsur kalbunya, dan yang kedua adalah unsur jasmani, unsur lahiriahnya. Dan kedua unsur tersebut saling berkaitan dan saling melazimi satu dengan yang lainnya. Mari kita renungkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasannya di dalam jasad setiap anak manusia terdapat segumpal daging. Jika seandainya segumpal daging tersebut baik, maka baiklah jasad tersebut. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah jasad tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah segumpal daging yang menjadi parameter baik dan buruknya jasad seorang anak manusia adalah kalbunya, adalah hatinya. Maka dalam hadis di atas, ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu kaidah yang sangat besar bagi orang-orang beriman, bahwasannya kebaikan dan ketundukan lahiriah anggota badan seorang hamba terhadap syariat Allah adalah cerminan dari kualitas hati yang baik. Sebagaimana buruknya amalan anggota badan, buruknya jawarih seorang hamba, keburukan lisan kita, keburukan pandangan mata kita, adalah refleksi buruknya kualitas hati kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kita mengambil pelajaran bahwasannya kebaikan hati adalah prioritas utama di dalam kehidupan orang-orang beriman. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasannya kehidupan hati adalah modal utama di dalam kehidupan orang-orang beriman. Berapa banyak di antara kita yang tersibukkan menjaga kesehatan fisiknya, berusaha memberikan asupan terbaik untuk fisiknya, mengolahragakan fisiknya secara berkala, memeriksa kesehatan fisiknya secara rutin. Namun di saat yang bersamaan kita lalai dari menjaga kesehatan hati kita. Kita lalai dari memberikan asupan terbaik untuk hati kita. Kita lalai dari memeriksa hati kita secara berkala. Berapa banyak di antara kita yang berusaha mencari fasilitas terbaik untuk kenyamanan fisiknya, mencari pakaian yang terbaik, mencari kendaraan yang terbaik, mencari tempat tinggal yang terbaik untuk fisiknya. Namun di saat yang bersamaan kita lalai untuk memberikan fasilitas terbaik bagi hati kita berupa iman dan amal saleh. Maka umat al-Islam, a'azzakumullah, ketahuilah, sebagaimana fisik kita bisa sakit, sebagaimana fisik kita bisa mati, demikian pula dengan hati-hati kita. Hati kita bisa sakit, bahkan hati kita bisa mati, wal'iyadzubillah. Dan hakikat kebinasaan seorang hamba bukan pada kematian fisiknya, akan tetapi hakikat kebinasaan seorang hamba ada pada kematian hatinya. Jasad yang sakit atau mati dengan membawa hati yang selamat jauh lebih baik daripada jasad yang sehat namun membawa hati yang sakit, apalagi mati, wal'iyadzubillah. Karena asas keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba adalah kebaikan hatinya, sebagaimana للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أمة الإسلام أعزكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah kata Nabi yang mulia innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbi fa in zada zadat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditimpakan ke dalam hatinya satu titik hitam, satu noda hitam di dalam hati. Ketika dia bertaubat kepada Allah, ketika dia kembali dari dosa dan maksiatnya, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembali hilangkan noda hitam tersebut. Namun ketika seorang hamba terus menerus di atas dosa dan maksiatnya, maka semakin bertambah noda-noda hitam tersebut, sehingga hatinya semakin gelap akibat dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketika hati seseorang sudah gelap dengan dosa dan maksiatnya, maka secara otomatis hati yang gelap akan melemahkan jawarih, akan melemahkan anggota badan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fisik sesehat apapun, fisik sekuat apapun, ketika hatinya sakit tidak akan mampu tergerak di atas amal-amal kebaikan. Maka umat Islam, obati hati kita yang sakit dengan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Obati hati kita yang sakit dengan banyak membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Obati hati kita yang sakit dengan birrul walidain. Obati hati kita yang sakit dengan memperbanyak salat dan puasa sunnah. Obati hati kita yang sakit dengan memperbanyak sedekah. Obati hati kita yang sakit dengan mendatangi majlis-majlis ilmu dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batasan, yang telah menganiaya dirinya sendiri dengan dosa dan maksiatnya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kalian, sebanyak apapun kesalahan kalian, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, bersihkan hatimu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian selama kalian mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya amal-amal kebajikan akan menghapuskan amal-amal keburukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikuti perbuatan keburukan dengan kebaikan, ikuti perbuatan dosa dan maksiat dengan amal-amal kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya, dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan
1: Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk menjaga keselamatan hati kita, menjaga kehidupan hati-hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati-hati yang sakit. Allah menguatkan hati-hati yang sehat di atas keistiqamahan, di atas nikmat iman dan nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas qalbun salim, di atas hati yang selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin warda 'an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an sa'iri sahabati Rasulillahi ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih walata umuril muslimin, Allahumma aslih shababal muslimin wa khudh bi nawasihim ila al birri wa taqwa ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: dosa yang lebih besar daripada zina.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Maun Allah katakan, celaka orang-orang yang salat.
1: Apa dia tidak salat? Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah.
0: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segitu.
2: FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa

engkau dengan maksiat. Kuhantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap

0: yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah beri.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: خير بك.
1: خير الحمد لله.
0: أستاذ آخر مين في بريطة تنتعني إيش السيد؟
1: يا ريو.
0: بجمانا تنتعني خلافة مريكة دو أبا بنر؟
1: Kita lihat memang benar ISIS sekarang mulai muncul dan menarik perhatian masyarakat. Ya. Ada yang menolak dan tidak sedikit pula yang tertarik. Banyak pemuda-pemuda Islam yang giroh Islamnya tinggi tertarik dengan mereka dan menganggap bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah suatu kebenaran, merupakan jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau kita berbicara tentang mereka, tentunya kita tidak berbicara dengan perasaan, tapi kita harus berbicara dengan dalil, baik Al-Quran, Sunnah, dengan praktik para salafus saleh. Karena kita menimbang kebenaran bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Kita perhatikan khilafah yang mereka bentuk, ya. Tentunya jauh daripada khilafah yang Islami yang telah digariskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Lihat cara mereka membuat khalifah. Apakah khilafah itu dibangun, dibentuk dengan berkumpulnya 200 orang atau 1000 orang? Kemudian misalnya kita sedikit pemuda pun saya bilang kamu jadi khalifah kan, saya bayat. Apakah caranya seperti itu? Kalau cara membuat khalifah seperti itu akan bermunculan banyak khalifah di dunia ini. Tidak seperti itu. Kemudian, namun pembentukan khalifah itu tentunya dengan musyawarah kaum muslimin, ya, harus dipilih orang-orang yang berakal, orang-orang yang ulama, kemudian bermusyawarah kalau memang ingin membentuk khilafah dunia, khilafah dunia tingkat kaum muslimin yang ada seluruh dunia. Sementara Abi Lukman, kira-kira jumlah kaum muslimin di dunia jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak, mungkin miliaran. Apakah diwakili dengan hanya 1000 orang, 2000 orang, kemudian dia sebagai khalifah yang milih cuma

0: Loh, kalau kamu mengatakan tidak sah, kenapa kamu sah? Apa syarat-syaratnya sah itu? Kok kamu sah yang lain tidak sah sebelum kamu sudah banyak khalifah-khalifah? Sementara masih ada di kelompok yang mencari khalifah. Dia tidak membaik. Kenapa tidak? Karena menganggap engkau tidak sah. Kemudian kalau kita bicara tentang perjuangan, yang berhak untuk membentuk khalifah bukan ISIS. Lihat saudara-saudara kita yang berjuang di Suriah bertahun-tahun namanya. ISIS baru muncul berapa lama? Baru sebulan mungkin. Atau berapa mungkin berapa waktu yang singkat. Sementara mereka-mereka yang sebelumnya ada yang sudah berjuang jumlahnya lebih banyak. Lebih berjuang lebih dulu. Lebih dipercaya oleh masyarakat dunia. Mereka tidak membentuk khalifah. Kalau mau bentuk-bentukan khalifah, maka mereka lebih dahulu daripada, lebih utama daripada ISIS. Begitu.
1: Terus, ada ucapan bahwa mereka ini, ciri-ciri mereka ini mirip sekali dengan ciri-ciri Khawarij. Apa betul?
0: Kenyataan yang ada dari uploadan-uploadan yang ada di internet, bagaimana mereka membunuh kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin, pemandangan yang sangat sadis, ya, sangat mengerikan. Yang membunuh misalnya ISIS orangnya berjenggot, yang dibunuh juga berjenggot, yang membunuh bertakbir Allahu Akbar, yang terbunuh juga bertakbir Allahu Akbar, yang membunuh mengucapkan la ilaha illallah, yang terbunuh juga mengucapkan apa, la ilaha illallah, pembunuhan dengan sadis. Ini ciri-ciri orang-orang Khawarij. Sikap ISIS seperti itu dibangun di atas pemikiran takfiri, mudah mengkafirkan orang di luar mereka, mudah dikafirkan. Orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dikafirkan, orang-orang yang tidak berbaiat kepada mereka dikafirkan. Padahal dalam aturannya, taruhlah kita bilang atif, taruhlah ISIS itu adalah kelompok yang sah, khalifah yang sah. Maka tidak mesti kalau ada orang menolak baiat, lantas menjadi kafir, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW memang benar dalam hadisnya menyatakan, man mata wa laisa ala unuqihi bai'ah, famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal sementara tidak ada di pundaknya bai'at, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Para ulama telah menjelaskan, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, As-Suyuti, dan ulama-ulama Islam telah menjelaskan maksudnya orang yang tidak berbaiat atau keluar dari baiat seorang khalifah kemudian meninggalnya mati jahiliyah bukan mati kafir, tetapi matinya seperti mati orang jahiliyah. Dan ini adalah bentuk tasbih penyamaan, karena mikatan itu masdar yang menunjukkan bentuk matinya seperti mati orang jahiliyah, maksudnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka meninggal dalam keadaan faudho, dalam keadaan tanpa memiliki imam, ya amburadul, kehidupan mereka tidak terikat dengan keimaman. Jadi bukan berarti orang yang meninggal dalam keadaan tidak baiat kemudian apa? Kafir. Sementara kita lihat ini diperangkatkan di tanah air kita, ada kelompok yang memiliki imam, memiliki istilahnya raja bayangan. Kalau ada yang keluar dari kelompok mereka dikatakan kafir, dikatakan murtad. Kenapa? Meninggal atau tidak punya baiat, tidak punya imam, maka dikafirkan. Itulah sama sekarang diperhatikan oleh ISIS, hingga mereka mudah mengkafirkan para mujahidin yang ada, ya, orang-orang yang berjuang di negeri Syam, ya, karena tidak setuju dengan mereka, tidak membaiat imam mereka, maka kemudian dikafirkan dengan mudahnya, kemudian disembelih dengan mudahnya. Ya akhi, kalau yang disembelih misalnya pezina saja dia tidak terima, orang zina ya, tidak, caranya bukan dengan disembelih, apalagi yang disembelih adalah orang yang multazim, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk membela agama Islam, kemudian disembelih dengan begitu mudahnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajul muslim. Hilangnya dunia ini dengan seisinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Bagaimana jika muslim tersebut adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana muslim tersebut adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disembelih, kemudian dibanggakan, diupload di internet? Ini tidak dilakukan oleh kecuali orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri yang luar biasa, kebablasan. Tapi kita dapati, ya akhi, sampai orang sebagian syekh-syekh yang selalu memiliki pemikiran takfir, ada sebagian syekh-syekh yang mudah mengkafirkan. Seperti mengkafirkan pemerintah Saudi, mengkafirkan raja-raja Saudi, bahkan berani mengkafirkan para ulama Saudi. Syekh-syekh yang suka mengkafirkan ini saja tidak setuju dengan mereka.

0: biasa, mudah sekali mengkafirkan para pejuang, misalnya orang-orang yang sedang berjuang di Palestina, Hamas ya, dikafirkan. Kemudian yang berjuang di Suriah, kemudian apa? Dikafirkan. Sampai sebagian orang-orang yang memiliki pemikiran takfir pun dikafirkan oleh mereka. Ini saja sudah sudah mengkafirkan, masih dikafirkan juga oleh mereka. Maka apa namanya, pemikiran takfiri mereka benar-benar apa, berlebihan. Yang aneh, kalau mereka benar-benar adalah mujahidin yang sejati, hendaknya mereka berperang dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya. Ya, silakan berperang misalnya melawan Bashar Assad di Suriah sampai di titik darah penghabisan, itulah jihad yang sejati. Atau mereka berperang melawan orang-orang Yahudi sampai titik darah penghabisan, itulah jihad yang sejati. Tetapi sebaliknya, sebagian dalam hadis disebutkan ciri-ciri khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awzan. Di antara ciri-ciri khawarij, Allah Rasulullah SAW sebutkan, mereka memerangi dan membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Ini yang kita lihat, yang kita sedihkan. Mereka kemudian memerangi, membunuh kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan orang-orang yang murtad yang lebih dahulu untuk dibunuh. Ini menunjukkan kekafiran mereka yang luar biasa. Dianggap orang-orang di luar mereka murtad untuk berhak untuk apa? Dibunuh. Ya, sementara mereka meninggalkan orang-orang Yahudi tidak diperangi dan yang lainnya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh sebagian para asatidah yang mereka terjun langsung ke Suriah, ke Irak, dan mereka menyebutkan bahwasanya ISIS tatkala mengupload perbuatan mereka, mengesankan bahwasanya mereka yang telah berjasa selama ini dalam peperangan, ya, sehingga terlalaikanlah jasa-jasa para pejuang sebelumnya. Sekarang kita katakan mereka datang baru muncul baru beberapa bulan, mungkin sebulan atau dua bulan paling lama, sementara para pejuang yang ada di Suriah sudah bertahun-tahun lamanya, ya. Apakah mereka tidak dianggap? Demikian juga di Irak, para pejuang sudah banyak sebelumnya, jumlah ISIS cuma sedikit, namun seakan-akan yang tampil di publik seakan-akan mereka yang berjasa, seakan-akan mereka yang berjuang. Ini adalah pendustaan terhadap publik, pendustaan terhadap masyarakat.
1: Apa sebab mereka ini begitu sadis?
0: Iya, memang sebenarnya kesadisan mereka itu dibangun di atas pemikiran. Pertama tadi telah kita jelaskan, karena pemikiran takfir mereka yang berlebihan. Yang saya katakan, saya tidak pernah melihat pentakfiran seperti model yang dilakukan oleh ISIS sekarang. Sudah ada model orang-orang yang suka mentakfirkan sebelumnya, namun tidak sesadis takfiri ISIS yang begitu mudah mengkafirkan, yang tidak setuju dikafirkan, yang tidak berbaiat dikafirkan, yang tidak bersendapat dengan mereka dikafirkan. Ini pengkafiran yang sangat mengerikan. Kemudian di antara syubhat atau kerancuan pemikiran yang ada di benak mereka, yaitu mereka menganggap bahwasanya kondisi kaum muslimin cuma satu, yaitu kondisi perang terus. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya orang kafir harus diperangi terus. Ini dua pemahaman yang keliru. Kondisi kaum muslimin tidak selalu dalam kondisi perang. Kita lihat bagaimana Nabi SAW tatkala masih di Mekah, beliau tidak berperang. Tatkala Bilal disiksa, tatkala keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, Nabi SAW bahkan tidak bisa membantu mereka. Bahkan Nabi hanya mengatakan, sobran ala Yasir, fa inna ma'idukumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Tatkala Nabi SAW sudah pergi ke Madinah, di awal juga tidak terjadi peperangan. Di awal perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, bahkan tinggal dalam satu negara, ada perjanjian yang mereka lakukan. Demikian juga Nabi SAW tatkala pernah melakukan perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrikin. Ya, oleh karenanya harus lihat situasi dan kondisi. Tidak selalu kondisi harus perang terus, ya. Lihat kondisi kaum muslimin dan lihat kondisi bagaimana kekuatan kaum muslimin. Oleh karenanya menganggap kondisi harus selalu perang terus, ini adalah pemahaman yang keliru. Demikian juga memahami bahwasanya orang kafir semuanya harus dibunuh. Ini juga di antara kerancuan pemikiran yang dialami oleh mereka. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya orang kafir ada berbagai macam. Di antaranya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang berperang dengan kita, ya. Namun ada perjanjian damai. Sebenarnya berperang, tapi ada perjanjian dicatat sejarah. Maka tidak boleh dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan yang lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang bunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Padahal dia orang kafir, padahal sebelumnya dia berperang. Namun tatkala terjadi gencatan senjata, tidak boleh, karena Islam menjunjung tinggi kejujuran. Ada perjanjian, maka tidak bisa dilanggar. Yang ini tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di kawasan kaum muslimin dengan membayar pajak, ya, membayar upeti sebagai tanda ketundukan. Mereka juga tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man demikian. Kafir musta'man yaitu orang kafir yang datang dari negara yang sedang berperang dengan kaum muslimin, sedang berperang, tapi dia ingin masuk karena ada keperluan dan minta pengamanan. Tatkala kaum muslimin setuju untuk mengamankan dia, maka tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berkhianat. Tatkala disetujui untuk, padahal ini berperang ini, namun tatkala disetujui untuk diamankan, maka tidak boleh dibunuh. yang boleh dibunuh cuma satu model orang kafir. Jadi tiga model orang kafir lagi semua enggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma kafir harbi, itu kafir yang sedang apa? Yang sedang berperang. Makanya aneh sekarang ini. Jadi seperti sebagian saudara-saudara kita dari Indonesia, dia di Indonesia, saudara-saudara kita kemudian tertarik dengan ISIS dan ingin membayar ISIS, sementara ISISnya di mana? Di Irak. Dan ini mengatakan kalau tidak ada perang di sana, perangnya di sini. Ya, gimana mau perang di sini? Mau lawan siapa? Ya, akhirnya semua orang-orang yang tidak, misalnya pemerintah dikafirkan, kemudian dibom, polisi dibom. Ya, ini kan lucu. Polisi yang harusnya mengamankan malah dibom sama mereka. Jadi saya katakan bahwasanya tidak semua orang kafir harus apa? Dibunuh, ya. Tidak seperti yang mereka sangkakan. Kemudian kita lihat juga efek buruk dari munculnya ISIS ini. Lihat, mungkin mereka menganggap ini adalah perjuangan yang hebat. Namun bagaimana pandangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin? Begitu sadisnya, kemudian kesadisan tersebut mereka banggakan, mereka upload yang ditonton oleh orang-orang kafir. Lihat bagaimana Islam seperti ini. Semakin buruk bagi orang-orang yang berpenampilan Islami. Lihat orang-orang yang jenggotan tertuduh semua ISIS. Antum jangan-jangan ISIS bukan? Jadi tertuduh apa namanya, orang yang punya jenggot dianggap sebagai apa? ISIS. Pandangan selalu negatif, konotasi selalu terdapat dalam benak mereka melihat orang yang berjenggot. Seakan-akan Islam adalah orang yang sangar. Bagaimana orang masuk Islam begitu? Mana Islam din rahmat? Mana Nabi dikatakan Nabi rahmat? Mana hilang semua dengan kesadisan seperti ini? Ya, tidak pada tempatnya. Beda kalau dalam peperangan. Orang kalau perang dalam sadis dalam peperangan wajar. Dia perang, dia dibunuh atau dia membunuh. Tapi ini modelnya tidak. Modelnya sangar, kemudian yang dibunuh juga kaum muslimin, kan mengerikan seperti ini. Kemudian akhirnya efek yang buruk juga dialami sebagian saudara-saudara kita. Tatkala ingin membangun masjid di negara-negara kafir, dilarang. Tatkala muncul isu ISIS ini, dilarang, dia tidak diizinkan oleh pemerintah kafir. Padahal betapa banyak saudara-saudara kita minoritas yang tinggal di negara-negara kafir. Alhamdulillah Islamnya bisa berkembang, dakwanya bisa berkembang. Nanti gara-gara ISIS ini akhirnya mereka ditekan, tidak bisa bergerak, membangun masjid saja dilarang. Dampaknya buruk bagi kaum muslimin secara umum. Kita berharap saudara-saudara kita yang ada di ISIS, terutama saudara-saudara kita di tanah Indonesia yang tertarik dengan mereka, agar merenungkan akan hal ini sebelum mereka kemudian maju tanpa ilmu, ingin mengorbankan jiwa raga mereka. Benarkah langkah yang telah mereka lakukan? Tidakkah mereka bertanya kepada para ulama? Tidakkah mereka berdusta? Ingatlah bahwasanya ulama-ulama jihad yang selama ini mereka jadikan pegangan ternyata membantah ISIS. Terus siapa ulama mereka kalau begitu? Sementara ulama-ulama yang selama ini mereka jadikan pegangan membantah mereka. Terus sekarang siapa ulama mereka? Apa kita bergerak tanpa bertanya kepada para ulama? Pilih ulama yang kau sukai. Pilih ulama jihad yang kau sukai. Tanyakan kepada mereka apakah ISIS ini benar. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Betul, ya.
2: Untayan Mutiara

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan kajian Qawaid Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadits. Dan kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah al-hadits ad-dha'ifah wal mawdhu'ah. Kita masih di bab tentang ahwalur riwayah, yaitu keadaan-keadaan periwayatan. Kata beliau, sirru tikraril hadith fil jawami' was sunani wal masanid. Ya, kenapa sih ya terkadang penulis kitab-kitab hadith seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud seringkali mengulang-ulang hadith, padahal hadith itu sudah pernah disebutkan di tempat yang ya apa yang telah berlalu. Bahkan terkadang seringkali disebut apa diulang itu sampai berkali-kali. Mari kita mendengar jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan tentang sebab kenapa Imam Bukhari rahimahullah melakukan hal itu. Kata beliau, qala Al-Hafidz Abu Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi fima ruwinahu anhu fi juz'in samahu Jawabul Muta'annid. Berkata Al-Hafidz Abu Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi di dalam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan kepada kita dalam sebuah juz yang disebut yang dalam sebuah buku yang berjudul Jawabul Muta'annid. Beliau berkata, "I'lam anna al-Bukhari rahimahullah kana yadhkuru al-haditha fi kitabihi fi mawadhi' ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يريد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يريده من طريق أخرى لمعان نذكرها الله أعلم بمراده منها." كتب لي وكتهويله Imam Bukhari rahimahullah seringkali ya menyebutkan hadis dalam bukunya tersebut ya di beberapa tempat, artinya diulang-ulang. Di mana beliau berdalil ya dengan hadis tersebut pada setiap babnya masing-masing dengan sanad yang berbeda. Lalu beliau ya mengeluarkan fikih hadis yang sangat bagus sekali yang ditunjukkan oleh bab yang beliau keluarkan hadis tersebut. Namun Imam Bukhari itu ya ketika menyebutkan hadis tersebut di tempat lain jarang sekali beliau menyebutkannya dengan sanad yang sama. Ingat ya akhi bahwa sanad itu artinya silsilatul rijal, ya, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan, dan matan itu adalah perkataan Rasulullah atau sahabat dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari ketika mengulangi hadis tersebut di bab yang lain atau menyebutkan hadis tersebut di tempat yang lain, biasanya beliau ya membawakan hadis tersebut dari sanad dari jalan yang berbeda. Ya. Beliau sebutkan dari jalan yang berbeda karena ada tujuan-tujuan tertentu yang insyaallah kata beliau kami akan sebutkan. Faminha, di antara tujuan Imam Bukhari menyebutkan ya hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda. Annahu yukharrijul hadits an sahabiyyin thumma yuriduhu an sahabiyyin akhar. Wal maqsudu minhu an yukhrijal hadits an haddil gharabah. Bahwa ya terkait beliau Imam Bukhari membawakan hadis di suatu tempat dari seorang sahabat. Lalu beliau bawakan di tempat lain dari sahabat lain. Sehingga apa? Ya, hadis tersebut keluar dari definisi gharib. Artinya yang cuma berasal dari satu sahabat saja. Wa kadzalika yaf'alu fi ahli tabaqati tsaniyah wa tsalitsah wa haluma jarra ila masyayikhihi. Demikian pula beliau lakukan itu ya pada tabaqat kedua setelah sahabat berarti tabi'in. Ya, dan para ulama membagi apa tabi'in menjadi tiga tabaqat, ya. Kibarut tabi'in, tabi'in besar, tabi'in pertengahan dan sigarut tabi'in yaitu dan tabi'in kecil. Nah, biasanya ya beliau terkadang membawakan dari sahabat yang berbeda. Demikian pula dari tabaqat yang kedua, tingkatan kedua juga yang berbeda. Sehingga apa ya akhi? Ya hadis ini semakin kuat, semakin apa namanya bertambah kekuatannya dengan adanya jalan lainnya. Wa minha, di antara tujuan Imam Bukhari melakukan itu, annahu sahaha ahadits ala hadhil qa'idah yashtamilu kullu hadithin minha ala ma'anin mutaghayyirah fa yuridu fi kulli babin min tariqi ghairi tariqi al-ula. Bahwa beliau mensahihkan hadis-hadis di atas kaidah tadi, di mana setiap hadis yang mencakup makna-makna yang berbeda-beda, setiap kalimatnya itu berbeda-beda. Akhirnya apa? Ya beliau sebutkan hadis tersebut yang sama karena apa? Ternyata hadis itu mempunyai faedah yang apa? Faedah yang banyak, sehingga beliau menjadikan satu hadis tersebut terkadang dalam beberapa bab. Ya, kenapa? Karena hadis itu yang menunjukkan kepada beberapa faedah fikih misalnya. Wa minha, dan di antaranya juga hadis yarwiha ba'dhu ruwati tamma wa yarwiha ba'dhu mukhtasara wa yuriduha kama ja'at liyuzila syubhah an naqiliha. Di antaranya hadis-hadis yang beliau bawakan itu ternyata ya sebagian perawinya meriwayatkannya secara sempurna, sementara sebagian perawi lain ya meriwayatkannya secara ringkas. Maka beliau pun sebutkan sesuai dengan yang beliau dengar dari perawi-perawi tersebut. Ya, ada yang secara sempurna, ada yang secara ringkas. Barangkali ketika Imam Bukhari mendengar dari perawi fulan, ternyata beliau mendengarnya secara ringkas. Sementara beliau mendengar dari perawi yang satu lagi, ya ternyata beliau dengar secara sempurna. Wa minha, di antaranya juga anna ruwata rubbama ikhtalafat ibaratuhum. Ya barangkali para perawi itu ungkapan-ungkapan mereka di dalam membawakan hadis ternyata berbeda-beda walaupun maknanya satu. Ya. Fa haddatha rawin bi haditsin fihi kalimah tahtamilu ma'na wa haddatha bi akhar fa'abbara an tilka al-kalimah bi 'ainiha bi ibaratin ukhra tahtamilu ma'nan akhar fayuriduhu biturukihi idha sahat ala syartihi fayufridu likulli lafzatin baban mufrada. Misalnya kata beliau seorang perawi menyampaikan sebuah hadis dengan sebuah kalimat ya, sementara perawi lain dengan kalimat yang lain, ya, dengan balu, ya, dengan kata yang lain, ya. Artinya ketika mengungkapkannya itu, yang satu dengan kata ini, yang satu dengan kata yang lain, walaupun mungkin maknanya sama, ya, tapi sinonim saja. Lalu kemudian, ya, beliau menyebutkan hadis tersebut dengan jalan-jalannya, ya, dan beliau menyendirikan setiap lafaz itu pada bab tersendiri. Ya, subhanallah, itulah, ya akhi, ya, kepandaian dan kecerdasan Imam Bukhari yang luar biasa. Wa minha ahadithu ta'arada fiha al-waslu wal-irsab wa rajjah indahu al-waslu fa'tamadahu wa awrada al-irsala munabbihan ala annahu la ta'thira lahu indahu fil wasl. Di antara alasannya juga, ya, bahwa hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tersebut ternyata, ya, ada jalan yang mausul sampai ke Rasulullah, ada juga jalan yang mursal sampai kepada tabi'in saja, ya, atau mauquf misalnya. Ternyata Imam Bukhari lebih mengunggulkan jalan yang mausul, yang bersambung itu, dan itu yang dipegang oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian beliau bawakan lagi jalan yang lain yang mursal tadi untuk mengingatkan bahwa jalan ini tidak mempengaruhi jalan yang mausul tadi. Ya, artinya itu bukan ilat, seakan-akan beliau ingin mengingatkan bahwa itu bukan penyakit hadis. Ya. Bisa jadi karena misalnya perawi yang meriwayatkan secara mausul juga, ya, tak kalah thiqahnya atau bahkan mungkin lebih thiqah daripada yang meriwayatkannya secara mursal. Wa minha ahadits ta'arada fiha al-waqfu war-raf'u. Ya, di antara alasannya juga barangkali hadis-hadisnya tersebut ada jalan yang mauquf cuma sampai sahabat. Ada juga yang jalannya marfu sampai kepada Rasulullah. Dan ternyata Imam Bukhari lebih menguatkan yang marfu, yang sampai ke Rasulullah. Ya, dan beliau kemudian menyebutkan yang mauquf untuk mengingatkan bahwa yang mauquf ini, ya, tidak mempengaruhi yang marfu tadi. Ya. Wa minha ahadits zada fiha ba'dhur ruwah rajulan fil isnad wa naqasahu ba'dhum fayuriduha 'ala al-wajhayn haitsu yasihu indahu anna ar-rawi sami'ahu min shaykhin haddatha bihi an akhar ثم لقي الآخر فحدث به فكان يرويه على الوجهين. Di antara tujuan atau alasan Imam Bukhari juga membawakan hadis-hadis tersebut, ya, berulang-ulang, bahwa terkadang hadis tersebut di dalam sanadnya ada tambahan perawi yang tidak ada pada sanad yang lain. Misal, ya, dalam satu hadis sanadnya hanya 4 orang, tapi beliau bawakan lagi sanad lain, tapi sanadnya 5 orang, ada tambahan di tengah-tengahnya. Ya. Tapi menurut Bukhari itu bukan ilat, bukan penyakit yang bisa membuat hadis itu cacat. Kenapa? Karena perawi tersebut mendengar dari si A, ya, secara apa namanya, dari seorang syekh, ya, secara langsung. Kemudian ia mendengar lagi dari syekh yang lainnya, ya, secara langsung juga, yang kemudian setelah itu bertemu. Ya. Misalnya yang pertama dari A, dari B, dari C, dari E. Ya, dari A, dari B, dari C, dari E. Kemudian beliau membawakan lagi dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Berarti ada tambahan si D ini. Ya, kok ada tambahan si D, padahal yang sanad yang pertama C langsung meriwayatkan dari si E. Sanad yang kedua, ya, dari C, dari D, dari E. Nah, kata Imam Bukhari, ya, kalau memang si C memang bertemu dengan si E, kenapa? Bisa jadi dia pertama mendengarnya dari si D dulu, dari si E. Kemudian setelah itu si C bertemu langsung si E. Ya. Sehingga itu bukan penyakit hadis. Wa minha annahu rubbama awrada hadithan an anahu rawihi fayarwihi min tariqin ukhra musarrihan fiha bisama' ala ma urifa min tariqatihi fi ishtirati thubuti liqa fil mu'an'an. Jadi antaranya, barangkali beliau membawakan suatu hadis dengan sanad perawi tersebut, ya, meriwayatkan dengan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, dari gitu. Lalu ia meriwayatkan dari jalan lain, ya, dengan lafaz haddatsana yang menunjukkan langsung mendengar. Ya. Karena memang Imam Bukhari ini syaratnya cukup ketat di akhir, ya. Karena Imam Bukhari itu untuk hadis mu'an'an di beliau mensyaratkan harus thubutul liqa. Walau marra wahidah, harus si perawi, si murid itu bertemu dengan gurunya. Itu memang syarat yang beliau syaratkan di dalam sahihnya. Makanya dari sisi sini, ya, sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada sahih Muslim. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafidh melanjutkan, wa amma taqti'uhu lil hadits fil abwab taratan wa iqtisaruhu minhu ala ba'dhihi ukhra fadhalika li annahu in kana al matnu qasiran wa murtabitan ba'dahu bi ba'din wa qad ishtamala ala hukmayni fasa'ida fa innahu yu'iduhu bi hasbi dhalika mura'iyan ma'a dhalika 'adama ikhla'ihi min fa'idatin haditsiyah. Adapun kata beliau, beliau memotong-motong hadis dalam beberapa bab, itu sering beliau lakukan juga. Atau beliau meringkas hadis, ya. Ya waqti sarahu minhu ala ba'di ukhra, atau beliau hanya sebatas membawakan sebagian hadis saja. Padahal hadis itu kalau dibawakan secara lengkap panjang. Ya. Fadzalika, karena kenapa? Jika ternyata matannya itu pendek atau matanya panjang tapi saling bersambung berhubungan satu sama lainnya dan mengandung dua hukum atau lebih, ya, maka biasanya beliau ulang, ya, sesuai dengan babnya tersendiri dengan faedah hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, ya, namun tetap beliau tidak mengkosongkannya dari faedah hadis. Apa itu? Wahya iraduhu lahu an syaikhin siwa syaikh alladhi akhrajahu anhu. Itu dengan cara membawa jalan lain. Itulah Masya Allah, Imam Bukhari itu tidak mau membawa hadis, dua hadis yang sama dengan jalan yang sama. Ya, beliau selalu membawakan dua hadis itu dengan jalan yang berbeda. Ya, subhanallah, ya akhi. Dan itu Imam Bukhari adalah memang seorang jabalul hifadz. Ya, gunungnya hafalan. Ya. Ini diantara makna-makna kenapa Imam Bukhari membawakan atau terkadang mengulang-ulang hadis tersebut pada beberapa tempat di dalam kitab sahihnya tersebut. Demikian pula, ya, yang dilakukan oleh para ulama, ya, seperti Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, itu biasanya tidak jauh dari faedah-faedah yang ingin dia berikan di dalam membawakan hadis tersebut. Saya kira cukup dulu, ya, pembahasan qawaidut tahditsnya. Kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah. Kita masuk hadis yang ke-6. Tanakkabul ghubar fa innahu minhu takunun nasmah. Hendaklah kalian bergelut dengan gubar, ya, yaitu debu, karena darinya ia tercipta nasmah, itu manusia. Hadis ini kata Syekh Al-Albani, la a'lamu lahu asla. Aku tidak mengetahui hadis ini ada asalnya. Disebutkan oleh Ibn Athir dalam, ya, kitab An-Nihayah dan menyebutkan hadis tersebut, dan aku tidak mengetahui akan adanya asal secara marfu. Dan Ibn Sa'ad meriwayatkan dalam At-Tabaqatul Kubra dengan sanadnya, wa qala Abdullah bin Salih Al-Misri dari Harmalah bin Imran, dari orang yang menceritakan kepada mereka, ya, majhul di sini tidak diketahui siapa dia, dari Ibnu Sandar, ya, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr bin Al-As datang bersama Ibnu Sandar, ya, bersama mereka, dan adalah Ibnu Sandar dan beberapa orang bersamanya berjalan di hadapan Amr bin Al-As sehingga menimbulkan apa, debu yang berterbangan. Ya. Faja'ala Amr tarfa imamati ala anfihi. Ya, kemudian beliau pun menjadikan apa namanya, ujung sorbannya tersebut ya untuk menutupi hidungnya. Lalu kemudian beliau berkata, ittaqul ghubar. Ya, hati-hati dengan debu. Fa innahu awshak syai'un dukhulan wa ab'adahu khurujan. Ya, karena debu itu kata beliau sangat cepat masuk dan susah keluar. Wa idza waqa'a 'ala ri'ah ya sara nasmah, dan kalau sudah masuk ke mana? Ke paru-paru, jadilah ia nasmah. Ya. Artinya sebuah makhluk ya membuat bikin penyakit begitu. Kata beliau, riwayat ini mauquf dan juga sanadnya tidak sah. Kenapa? Ya. Karena Ibnu Sa'ad di sini menjadikannya mu'allaq. Beliau hanya berkata waqala Abdullah bin Saleh Al-Misri. Dan ini mu'allaq. Tidak disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ya sanadnya kepada Abdullah bin Saleh Al-Misri. Yang kedua, Abdullah bin Saleh Al-Misri juga dhaif. Ya. Dan yang ketiga, ya perantara antara Ibnu Harmalah dan Ibnu Sandar juga tidak disebut siapa, dia majhul. Sehingga ya akhi hadis ini dengan sanad tadi ya tanakkabul ghubar fa innahu minhu takunu nasma adalah hadis yang tidak ada asalnya. Hadis yang ketujuh, kata beliau, itsnatan la taqrabhuma, dua perkara jangan kamu dekati dia. Asyirku billah wal idraru bin nas, mempersekutukan Allah dan memberikan mudarat kepada manusia. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya dengan lafaz khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasy syarr. Asyirku billah wa dharru li ibadillah wa khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal birr. Al-imanu billah wa naf'u li ibadillah. Ada dua perangai yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Yang pertama syirik, mempersekutukan Allah, dan yang kedua memberikan mudarat kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua perangai yang tidak ada kebajikan yang melebihi keduanya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Syekh Albani berkata, ya la yu'raf lahu aslun. Hadis ini tidak ada asalnya. Walaupun maknanya betul. Dari mana kita tahu maknanya betul? Ya, dari kita lihat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa syirik itu merupakan dosa yang paling besar, ya. Juga memberikan mudarat kepada manusia pun juga termasuk kezaliman. Namun, ya untuk kita katakan bahwa ini hadis dan sabda Rasulullah tidak boleh. Kenapa? Karena hadis ini tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin berkata, "Dzakarahu sahibul Firdaus min hadits Ali wa lam yusnidhu waladuhu fi musnadihi." Ia disebutkan oleh sahibul Firdaus dari hadits Ali, tapi ia tidak menyebutkan sanadnya. Ia enggak disebutkan sanadnya. Berarti kalau tidak ada sanadnya, ya demikian buah As-Subki ya memasukkan dalam hadis-hadis yang tidak ditemukan sanadnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sehingga di sini la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis yang ke-8, hadis ini cukup masyhur, sering kali dibawakan oleh para khatib-khatib, yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis ini ya secara marfu tidak ada asalnya, artinya bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ia diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Ghoribul Hadis secara mauquf. Beliau berkata, haddatsani Sijistani, haddatsana Al-Asma'i عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عائي بن العزار عن عبد الله بن عمر أنه قال فذكره موقوفا. يدري جلن السجستاني حدثنا الأسمعي دري حماد بن سلمة دري عبيد الله بن العزار دري عبد الله بن Amr, ya, beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan, ya, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup, ya, untuk selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Namun di dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Al-Aizar, kata beliau, saya belum menemukan biografinya. Ya, namun dalam tarikh Bukhari dan Jarh wa Ta'dil disebutkan, ya, bahwa Abdullah Ubaidullah bin Al-Aizar ini dianggap thiqah oleh Yahya bin Said Al-Qattan. Ya, dan dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sehingga sanadnya terputus. Ya, sebab di sini dikatakan Ubaidullah bin Al-Aizar dari Abdullah bin Amr. Ya, sementara ya Abdullah Ubaidullah ini tidak bertemu dengan sahabat. Berarti sanadnya terputus. Ya. Dan ini dikuatkan lagi dengan yang ada dalam Zawaid Musnadul Harith. Disebutkan bahwa Abu Ubaidullah bin Al-Aizar berkata, aku bertemu dengan seorang syekh di Ramal, ya, dari seorang Arab Badawi yang sudah tua. Ya, aku berkata, aku bertemu salah seorang dengan sahabat. Apakah engkau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah? Ia berkata, iya. Siapa dia? Dia berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menunjukkan sehingga sanadnya terputus. Ya. Dan telah diriwayatkan secara marfu, dikeluarkan Imam Bukhari Al-Baihaqi dalam sunannya dari jalan Abu Salih. Haddatsana Al-Laits an Ibni Ajlan an Maula li Umar ibn Abdul Aziz an Abdullah ibn Amr ibn Al-As an Rasulullah sallallahu qala fa dzakara fi tamam hadithin awwalahu in hadha ad-din matin fa awghil fihi bi rifqin wa la tubghid ila nafsika ibadata rabbik فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Salih, ya, hadatsana Al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Maula, ya, dari Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah bin Amr bin As. Di situ ada lafaz beramalah, ya, dengan amalan yang menyangka bahwa dia akan mati. Ya, dan waspadalah, ya, dengan kewaspadaan dan di mana ia akan khawatir akan mati besok. Tapi sanad hadis ini juga ada dua ilat. Yang pertama, Maula Umar bin Abdul Aziz majhul, enggak ada kita ketahui siapa dia. Abu Shalih dhaif, lemah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Apa namanya? Hadis dengan lafaz i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya, ya. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu hadis yang tidak ada asalnya secara marfu. Dan secara mauquf juga sanadnya lemah. Ya. Namun memang secara makna betul, tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh dikatakan bahwa itu termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau kita katakan itu sabda Rasulullah berarti kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya kira cukup, ya.
3: Jazakallah khair, mengucapkan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam atas materi dan pembacaan hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam kitab yang dibacakan dari kitab Sasil Hadis Dhaifah yang disusun ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung, silahkan di line telepon 021-823-6543. Kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami akan berikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon. Kami berikan kesempatan. Tafadhol. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Dengan Pak Iskandar.
3: Pak Iskandar di mana, Pak? Silahkan, Pak.
4: Ini ada dua pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini tadi kalau umpamanya kan ada yang mengatakan talak itu dibenci Allah, apa namanya? Talak itu halal tapi dibenci Allah, itu hadisnya sahih apa enggak? Pertanyaan yang kedua, mengenai perkataan Saidin, Ustaz, ada hadisnya yang sahih enggak tuh? Itu kan kadang-kadang ada yang mengucapkan dan ada yang enggak gitu. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Iskandar. Silakan Ustaz.
2: Hadis yang pertama tadi yaitu abwabul halal ilallah at-talaq, ya. Apa namanya, halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Itu hadis yang apa namanya, dhaif, dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari periwayatan Muhammad bin Khalid, dari Ma'ruf bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau berkata, la alamu rawahu an Ma'ruf illa Muhammad bin Khalid wa huwa mimman yuktabu hadithuhu. Ya, aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari Ma'ruf dari kecuali Muhammad bin Khalid. Ya. Dan dia termasuk orang yang boleh ditulis hadisnya, kata Syalbani, dan dia dianggap thiqah oleh Ad-Darqutni. Akan tetapi sanadnya muttarib. Ya, hadis sanadnya guncang. Ya, karena disebutkan dalam sanad tersebut dia meriwayatkan demikian. Sementara ya di kali lain ia meriwayatkan dari Murrah dari Al-Waddah dari Muharib bin Dithar. Ya. Karena adanya ittirab di dalam sanad, sehingga hadis ini adalah hadis yang apa namanya, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun sayyidina di dalam lafaz-lafaz salawat, saya belum menemukan sampai hari ini ya para perawi hadis ketika menyebutkan salawat-salawat yang ada di dalam salat, ya, seperti salawat Ibnu Mas'ud, ya, salawat yang diriwayatkan oleh para ulama apa para perawi, para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada satupun para ulama hadis yang menambahkan dengan lafaz sayyidina. Ya. Sebab kalau kita tambahkan, berarti kita menambahkan sesuatu yang tidak ditambahkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hatta Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau kita baca kitab-kitab mereka, mereka tidak menambahkan lafaz sayyiduna itu. Ya. Maka ya kalau kita menambahkan secara sengaja, ya khawatirnya kita termasuk pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menambahkan sebuah lafaz yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan tidak pula diriwayatkan oleh para sahabat. Nah.
3: Baik, Ustaz. Adapun pengucapan di luar ibadah atau di luar salat, apakah tetap dilarang?
2: Kalau kita menyebutkan Rasulullah, ya, selain di salawat ataupun yang lainnya, kita katakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saya katakan boleh-boleh saja. Walaupun demikian, itu bukan kebiasaan salafun salih. Ya, yes, para salafus salih dari kalangan sahabat, para tabi'in, mereka seringnya menyebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Bahkan ketika Rasulullah dipanggil oleh sebagian kaum Quraisy dengan mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Nah, apa kata Rasulullah? As-sayyid huwa Allah, as-sayyid itu hanyalah Allah.

0: ini termasuk perkara yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena memberikan mudarat kepada siapa? Kepada yang memproduksinya. Dia sudah capek-capek memproduksi, sudah mengeluarkan dana yang cukup besar, gara-gara kita copy seenaknya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, apa namanya? Hancur pasaran. Akhirnya kita membolimi dia. Ya. Maka seperti ini ya telah difatwakan oleh para ulama dalam masalah ini, terutama dari Lajnah Daimah, bahwa itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.
1: Dan sebagai tambahan mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana menempatkan kajian atau ceramah ke situs-situs tertentu tanpa adanya konsultasi atau izin dari pihak yang merekam atau ustadz itu sendiri, kemudian ditempatkan begitu saja agar orang lain bisa memanfaatkan, apakah ini sama hukumnya? Jazakallah khair.
0: Tidak diperkenankan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi seorang ustadz ya menyampaikan itu di majelis khusus, sehingga ya tidak cocok untuk disampaikan untuk khalayak umum. Atau yang kedua, si ustadz tersebut belum sempat mengedit ada kata-kata yang mungkin harus diluruskan atau yang lainnya. Maka dari itu, siapa saja yang ingin memposting ya ceramah seorang ustadz, baik di YouTube atau di mana, di internet, wajib dia memberitahu dulu si ustadz tersebut ya, supaya apa ya, ini berhati-hati ya, jangan sampai kemudian dia membawakan ternyata itu tidak diizinkan oleh si ustadz tersebut. Ini tidak benar dan tidak adab.
1: Ya, Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita berikan kesempatan ketiga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
2: Ini dari Yuli, Pak.
1: Di mana? Di mana, Om? Afwan, di mana?
2: Di Bekasi.
1: Baik, silakan.
2: Mau nanya nih, Pak. Saya kan kalau ini pulang malam, sedangkan saya mau sholat taraweh, tapi mau berjamaah tidak bisa, bagaimana tuh Pak?
1: Itu saja, Bu.
2: Tadi dulu, maaf. Terus kadang saya kan pingin tahajud, Pak.
1: Mohon maaf, radio monitornya dikecilkan, ada feedback supaya jelas pertanyaannya. Taib, diulangi kembali, silakan.
2: Oh iya, saya kan mau sholat tahajud, ingin sholat tahajud, sedangkan kalau berjamaah kan sudah termasuk witir ya Pak ya, itu gimana Pak Ustadz? Apa saya apa ya, gimana ya Pak?
1: Ya, kita paham ya, itu saja Umum.
2: Oh iya,
1: ya. Afwan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
0: Apa maksudnya katanya?
1: Pertanyaan pertama, ketika berpergian kemudian tidak sempat mengikuti jamaah salat tarawih di masjid, saat bagaimana untuk salat tarawih bagi wanita? Yang kedua, untuk tahajud apabila kita sudah witir bersama imam, Ustaz.
0: Pertama, bahwa seorang wanita yang paling baik adalah salat di rumahnya saja. Karena Rasulullah SAW sabda, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Ya, rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Tapi kalau dia mau pergi sholat tarawih berjamaah di masjid misalnya, tidak apa-apa ya, untuk mendapatkan keutamaan misalnya sholat bersama imam sampai selesai, itu mendapatkan selesai akan sholat semalam suntuk ya, maka itu keutamaan, silahkan dia pergi. Tapi dengan syarat kata para ulama, yang pertama dia tidak boleh tabaruj ya, tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa memfitnah para laki-laki ya, dan tidak boleh terjadi ikhtilat ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Kemudian kalau ternyata dia sudah sholat bersama imam ya, witir, saya mau sholat tahajud lagi ya, apakah perlu sholat witir lagi? Kita katakan tidak, karena Rasulullah SAW sabda, la witrani fi laylah, ya tidak boleh ada dua witir dalam satu malam ya. Jadi kalau kita mau sholat tahajud malamnya, lebih baik witirnya nanti aja diakhirkan. Ya, tapi kalau kita mau pengen dapat keutamaan sholat semalam suntuk, cukup dengan imam. Makanya disebutkan dalam riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, ketika Rasulullah SAW sholat 3 malam berturut-turut itu, ya setelah selesai sholat Anas berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sisa waktu malam ini kita gunakan kembali untuk sholat? Ya, kata Rasulullah SAW,

0: mata yang sore kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan untuknya seakan-akan sholat semalam suntuk. Katanya cukup, sudah kita cukupkan dengan sholat bersama imam itu sudah cukup. Ya, buktinya Anas bin Malik ketika apa mengusulkan ke Rasulullah, bagaimana kalau sisa waktu ini kita gunakan untuk sholat sunnah lagi. Kata ya Rasulullah, ya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Katanya sudah cukup itu dengan bersama imam. Ya, jadi tidak perlu kita sholat tahajud lagi. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali dan sudah ada Ibu Lia di Jakarta. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, ini mau menanyakannya, selama ini kan saya sholatnya itu mulai dari kecil tuh, mulai dari SD lah ya, pakainya itu Pak Ustaz, ini wajah tuh wajih ya lillahi itu ya Pak. Ini padahal saya baca di salah satu bukunya di Bogor kemarin tuh, tapi kayaknya dari Ustaz Yazid yang nggak salah Pak Ustaz, itu nggak ada pakai gitu. Gimana sholat saya selama itu Pak Ustaz sampai sekarang?
1: Ya, baik, itu saja Umar.
2: Kalau terus yang kedua gini Pak Ustaz, kalau kita tidak sempat untuk sholat tarawih gitu ya, tapi kita nanti dekat-dekat mau masak-masak gitu baru sholat ini sholat malam sholat tarawihnya gitu. Iya. Pas, itu niatnya gimana, tarawih atau tahajud gitu Pak Ustaz ya?
1: Baik, itu ya, saja.
2: Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Hadis tentang wajah tu, wajah apa namanya, apa doa istiftah ya, yang wajah tu wajah lilladhi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebetulnya hadisnya sahih, cuma ya sayangnya di masyarakat kita itu mencukupkan dengan sampai wa ana minal muslimin, udah sampai situ. Ini sebuah kesalahan. Ya, sementara hadis tentang wajah tuh itu panjang sekali. Yang kalau sampai wa ana minal muslimin tuh bisa dikatakan baru setengahnya atau bahkan baru sepertiganya. Ya, baru sepertiganya. Dimana disebutkan dalam hadis itu dalam riwayat Abu Daud ya, dari Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah SAW apabila bangun untuk sholat beliau bertakbir kemudian berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya اللهم يا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهديني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ. Iya. Nah, kebanyakan di masyarakat itu menggabungkan dua doa istiftah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala wasila wajjahtu wajhiya. Ini Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala wasila sendiri, itu sebenarnya hadis sendiri dan doa istiftah sendiri. Kemudian wajjahtu itu dibaca sampai wa ana awal muslimin, ini enggak lengkap. Makanya ya kesalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama ya merangkap atau menggabung dua doa istiftah yang saling berdiri sendiri. Yang kedua, membaca doa istiftah yang wajah itu tidak lengkap. Ya. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua tadi Ustaz. Ketika tidak sempat sholat tarawih kemudian diakhirkan di tengah malam, apa nih ya sholat tarawih atau qiyamul lail?
0: Tarawih sebetulnya qiyamul lail juga. Tidak ada bedanya antara tarawih dengan tahajud. Cuman tarawih itu menjadi sebuah nama yang masyhur untuk di bulan Ramadan. Jadi ya, kita niatnya sholat tarawih ataupun niat sholat tahajud tidak ada bedanya dan tidak berpengaruh. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik. Selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup dari Ummu Zahidah di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana korelasi antara kedua hadis tentang keutamaan salat tarawih bersama imam di masjid hingga imam selesai pahalanya seperti salat semalam suntuk? Apakah ini juga berlaku untuk para wanita? Dan bagaimana hadis yang berbunyi sebaik-baik tempat bagi wanita adalah salat di rumahnya, sementara kami para wanita juga ingin mendapatkan keutamaan salat tersebut? Salat tarawih bersama imam, mana yang lebih utama bagi wanita, Ustaz, tetap salat di rumahnya atau di masjid? Jazakallah khair.
0: Perhatikan ya ikhwah, ya. Salat wajib berjamaah itu lebih utama daripada salat tarawih berjamaah. Yang salat wajib berjamaah saja, ternyata wanita lebih utama salat di rumah, ya, walaupun tanpa berjamaah sendirian. Apalagi yang salat tarawih yang sifatnya sunnah. Maka dari itu, ya, kalau si wanita tersebut salat sendirian di rumah, ya, apa namanya, maka itu lebih utama, ya. Wallahu'alam.
1: Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Endang di Kerawang. Ustaz, apakah sahih hadis yang menerangkan bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu diikat? Tambahan kembali, apakah yang dimaksud dengan diikat itu, Ustaz, apakah hakiki atau maknawi? Jazakallah khair.
0: Hadis itu sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sahihnya. Hadis itu hasan, sanadnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Adapun yang dimaksud dengan diikat, kita wajib imani bahwa diikat itu secara hakiki. Tidak boleh kita palingkan makna ikat di situ kepada makna yang lain kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil. Maka dari itu, ya, kita imani saja bahwa para syayatin itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara mengikatnya, kita tidak tahu. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kembali kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik dari Abu Abdurrahman di Kerawang berkenan dengan masalah salat, Ustaz. Meletakkan tangan di bawah pusar ketika bersedekah saat salat, apakah ada dalil yang sahih dan bagaimana sesuai contoh Rasulullah, Ustaz?
0: Apa?
1: Meletakkan tangan ketika bersedekap, ya, di bawah pusar.
0: Hadis yang menyebutkan tentang itu adalah hadis yang sangat lemah sekali. Demikian pula yang disebutkan di pusar juga sangat lemah. Yang sahih hanya di dada saja diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Ya, dari hadis Wa'il bin Hujr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Dan itu hadis sahih karena mempunyai syahid dari hadis Taus, sehingga ya itu yang sahih. Adapun yang di atas perut dan di bawah perut itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Darus di Semper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim semuanya sahih? Lalu kenapa hadis yang dikeluarkan selain keduanya ada yang dhaif? Kemudian dikeluarkan. Apakah pada tahun berapa Imam Bukhari dan Muslim itu hidup? Jazakallahu khair.
0: Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah, sehingga beliau ia masuk dari ulama abad ketiga Hijriah. Dan beliau ia bertemu dengan para ulama ul-kibar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang selevel dengannya, ya, Ali ibn al-Madini dan yang lainnya. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa. Dan itu diakui oleh seluruh ulama, kefiqahan beliau, subhanallah. Ya, maka Imam Bukhari kemudian menulis hadis di dalam sahihnya. Ya, menulis hadis-hadis dan ternyata beliau sudah memperlihatkan bukunya tersebut ke banyak ulama dan para ulama mengakui akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari kecuali beberapa hadis saja. Ya. Dan Imam Muslim pun demikian, ya, diakui oleh para ulama akan kepiawaian beliau di dalam ilmu hadis. Ya, dan Bukhari dan Muslim ini dua buku yang masya Allah diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman akan kesahihan hadisnya kecuali ahruf, ya, beberapa hadis yang dinilai oleh sebagian ulama, ya, dianggap cacat. Oleh karena itu At-Tabrani, ya, menulis menulis buku tentang kritik terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 200 hadis yang beliau kritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi antaranya saya dalam Sahih Bukhari itu ada 80 hadis, sisanya dalam Sahih Muslim. Namun kemudian ya, kritikan At-Tabrani ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadyus Sari, ya hadis demi hadis, dan beliau mengakui bahwa ya ada sekitar 4 hadis yang At-Tabrani Ad-Darqutni, ya Al-Imam Ad-Darqutni, ya mengakui bahwa ada sekitar 4 hadis Ad-Darqutni, dalam hal ini beliau ya benar, ya. Akan tetapi karena kemasyhuran Sahih Bukhari dan Muslim ini, maka ya keduanya adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Tentunya ya hadis-hadis yang memang telah ternyata dinyatakan oleh para ulama sebelum kita jauh-jauh hari sudah dinyatakan akan kelemahannya, kita berusaha untuk tidak mengamalkan atau apa mengetahuinya juga, Allahu a'lam. Mungkin nanti insyaallah kita akan lihat ya, ada beberapa mungkin hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama. Nah,
1: baik, jazakallahu khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Ihsan di Jati Padang. Ustaz, tadi khatib menyampaikan bahwasanya Rasulullah menjelaskan keutamaan salat tarawih tiap-tiap malam kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari tarawih malam pertama dan salat tarawih malam ke-29 pahalanya seperti 1000 kali menunaikan haji. Apakah hadis yang menyebutkan keutamaan ini sahih? Jazakallahu khair.
0: Hadis itu batil, dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, terlebih matannya juga sangat mungkar dan aneh. Bagaimana salat tarawih melebihi 1000 kali haji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan di antara kata para ulama, tanda sebuah hadis itu batil palsu, amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Maka ya hadis ini juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab para ulama seperti Sunan Abu Dawud atau Kitabus Sittah ataupun yang lainnya, ya kitab-kitab para ulama yang bisa dijadikan sandaran. Wallahu a'lam. Nah,
1: jazakallahu khair, Ustaz. Satu pesan singkat kembali kita angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah maka tidak akan tersesat. Namun bagaimana kenyataannya kita dapatkan ada beberapa kelompok atau aliran yang secara nyata atau jelas bertentangan atau disesatkan oleh para ulama, padahal ketika ditanya mereka berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang salah dari keyakinan ini, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Ya akhi, ya, kita harus memahami makna berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya apa. Tentunya kita harus melihat juga ya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang makna itu. Ya, seperti misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan munculnya perpecahan, bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah menyebutkan bahwa yang selamat hanya satu golongan. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini memberikan sinyal kepada kita ya bahwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman generasi yang paling baik, yang telah diakui ya oleh Allah dan Rasulnya, akan bahkan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah memuji tiga generasi. Ya, sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama. Maka dari itu akal Islam, ya, siapa saja yang berpegang, yang memahami apa kembali kepada Al-Qur'an dan hadis maksudnya menurut pemahaman dia, tanpa melihat bagaimana para sahabat menafsirkan, bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang telah diakui keilmuannya, ya, yang mengikuti manhaj para sahabat, pasti ya orang yang memahami sendiri dengan tanpa merujuk para ulama akan tersesat jalannya. Ya, sebab untuk memahami Al-Quran dan hadis ini pun butuh kepada ilmu alat, penguasaan terhadap bahasa Arab yang cukup, penguasaan terhadap kaidah-kaidah usul fikih, kaidah fikih, penguasaan juga terhadap apa pemahaman yang benar, ya, sebab-sebab wurudnya, sebab nuzulnya, dan yang lainnya yang merupakan ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, maka dari itu kenapa kita para ulama ya ketika mengatakan sesat, tapi ternyata orangnya mereka mengatakan kami juga Al-Quran dan hadis. Jawabnya, karena mereka memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat, itu yang terutama. Ya Allah,
1: baik, jazakallah khair. Dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Kita angkat kembali dari pendengar di rumah, ada Bapak Heru di Sawangan, silakan Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mau tanya hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang sholat iftitah, apakah di situ sahih, apa bagaimana jika diterapkan sebelum sholat tarawih, apakah benar seperti itu pemahaman?
1: Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Pak Heru, silakan.
0: Disebutkan dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila salat tahajud membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Ya, mungkin itu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau buka salat tahajud ya dengan dua rakaat yang ringan dulu, setelah itu kita salat tahajud, maka itu memang ada contohnya dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, dengan menyambung pertanyaan Pak Herusel, ada pertanyaan dari pesan singkat. Apabila itu dipraktikkan dalam salat tarawih secara berjamaah, apakah ini dibenarkan syariat ini, jazakallah khair?
0: Allah Allah, tidak tahu.
1: Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
4: Dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
1: Silakan.
4: Ini menyambut pembicaraan tadi, Ustaz. Kebetulan aku suka merekam ceramah-ceramah Pak Ustaz Badrul Salam. Jadi sana juga meminta izin itu. Maksud kegunaannya begini, Ustaz. Karena kadang-kadang kalau kita dengar langsung tidak saya rekam, ada yang misalkan contoh hadis lewat Muslim itu, Ustaz merujuk halaman sekian nomor sekian kan ada itu mesti merujuk lagi gitu. Kalau enggak direkam takut-takut lupa gitu. Mungkin itu ada doa-doa gitu, doa-doa kita hafalkan gitu. Saya minta izin ya gitu. Kedua, pertanyaan saya, apakah hadis ada pernah saya dengar hadis ada Rasulullah melakukan peperangan Badar atau apa?
1: Apa?
4: Perang Badar atau apa seperti itu. Kemudian sampai ada sahabat bertanya, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada peperangan yang lebih besar yaitu melawan hawa nafsu, hadis itu Aisyah gitu.
1: Baik. Itu saja, Pak?
4: Iya.
1: Iya, afwan. Jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaannya, silakan, Ustaz.
0: Tentang masalah yang pertama tadi ya, antum merekam kajian ana untuk pribadi antum dan untuk ya antum kerujuk kembali kepada buku-buku aslinya, alhamdulillah enggak masalah. Tapi kalau untuk apa namanya antum sebarkan ke orang lain, ya nantilah diperiksa dulu. Terkadang ada kata-kata yang apa namanya kita ini salah ngomong gitu ya, atau ternyata salah, karena yang namanya hafalan kan terkadang suka berkhianat ya, ya ketika hafalan kita suka berkhianat akhirnya salah. Nah, kalau memang antum ingin mengecek kembali ya tentang apa namanya keabsahan atau keakuratan apa betul ada dalam riwayat ini dan itu, maka ya silakan, dan itu sangat terima kasih sekali ya, kalau ternyata kemudian saya ada kesalahan kemudian diberikan atau diingatkan ya. Adapun hadis yang kedua tadi, roja'na milal jihadil akbar ya ilal jihadil asghar, hadis itu seingat ana adalah hadis yang lemah ya, seringkali di apa namanya digunakan oleh orang-orang tasawuf ya untuk menepis jihad yang sifatnya perang. Sebetulnya masalah jihad perang itu memang ada syarat-syaratnya ya, dimana syarat jihad perang itu harus ada imam, ada daulah dan yang lainnya ya, selama jihad itu adalah merupakan jihad yang talabi. Adapun jihad difa'i, maka pada waktu itu ya tidak disyaratkan para ulama karena itu sifatnya membela diri. Yang jelas ya, hadis tadi adalah hadis yang lemah. Yang saya ingat, dan coba nanti insya Allah saya akan lihat lagi sebab kelemahannya apa. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali dari telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, terputus, kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ustaz, tadi dikatakan bahwasanya Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan mendapatkan sholat malam semalam suntuk. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita terbangun di malam, di tengah malam di bulan Ramadan, selain daripada menunaikan ibadah sholat? Jazakallah khair.
0: Mungkin bisa kita lakukan dengan cara membaca Al-Quran, ya. Kita apa namanya, kita habiskan waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir, ya, bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut, ya, ayat-ayat, dan kita kemudian juga memahaminya. Itu masya Allah luar biasa, ya. Terlebih Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan beliau tadarus bersama malaikat Jibril, ya, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Nah,
1: baik, demikian Ibu Aida di Bondowoso. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan hadis tentang tarawih yang 4 rakaat satu salam, apakah boleh? Terus kalau 4 satu salam, duduk duduk tahiyatnya iftar atau tawarruk? Jazakallahu khair.
0: Untuk yang apa namanya 4 rakaat, maka telah ada riwayat yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Itu menunjukkan bahwa untuk sholat sunnah yang 4 rakaat boleh dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu 2 rakaat 2 rakaat, dan ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili wan nahari matna matna. Sholat waktu malam dan waktu siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Artinya pada asalnya demikian. Yang kedua yaitu boleh dengan 4 rakaat, tapi ya dengan sekali salam, tapi dengan 2 kali tahiyat. Dengan 2 kali tahiyat berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur kalau tidak salah, seingat saya, ya, 4 rakaat dengan sekali tahiyat, lain dengan sekali salam 2 kali tahiyat. Tahiyat awal di rakaat kedua dan tahiyat akhir di rakaat keempat. Ya, hadis ini sahih. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah SAW melarang kita menyerupakan witir dengan sholat maghrib? Kita katakan betul. Kalau begitu kita pun tidak boleh ya menyerupakan ya sholat 4 rakaat dengan sholat isya. Kita katakan Anda berarti mengkiaskan, dan kias dalam masalah ibadah itu tidak sah. Ya, kias di dalam masalah ibadah tidak sah. Sebab kalau kita terima kias seperti itu, konsekuensinya apa? Berarti sholat sunnah pun tidak boleh, yang 2 rakaat tidak boleh disamakan dengan sholat subuh. Dan ini batil, ya akhal Islam, azan ya Allah. Sementara telah ada dalil yang telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah sholat 4 rakaat sholat sunnah dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Nah, ini berupa perbuatan Rasulullah. Ya, sementara yang 2 rakaat 2 rakaat itu berupa sabda. Yang kaidah usul fikih berkata, apabila sabda dan perkataan, sabda dan perbuatan itu saling berlawanan atau misalnya bertabrakan, maka sebetulnya lebih didahulukan perkataan daripada perbuatan. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang paling utama adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ya, karena itu sabda Rasulullah. Ya, beliau bersabda salatul laili, dalam satu riwayat ada tambahan salatul laili wan nahar ya masna masna. Nah,
1: baik, jazakallah khair atas jawabannya. Dan tambahan untuk salat yang 2 rakaat tersebut, bagaimana tahiyatnya, serta duduk tawarruk atau iftiras? Jazakallah khair.
0: Terjadi ikhtilaf para ulama tentang salat 2 rakaat, apakah duduknya iftiras ataukah duduknya tawarruk. Ya, yang saya condong kepadanya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pendapat jumhur, ya, bahwa ia adalah sholatnya apa duduknya iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri, ya, dan menegakkan kaki kanan. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah idza shalla raka'ataini ya yaqulu tahiyyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk ya di 2 rakaat beliau duduk iftirash dan mengatakan at-tahiyat. Ya, demikian pula dalam hadis Wa'il bin Hujar, ya, dan Syekh Syekh Al-Bani dari Qabr Al-Nasai, bahwa Rasulullah pernah sholat 2 rakaat dan beliau duduk iftirash. Ya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa walaupun 2 rakaat tetap disyariatkan atau disunahkan duduk tawarruk. Yaitu kita duduk di atas pantat kita dengan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Ya, dan kaki kanan ditegakkan. Ya, dan ini menjadi pendapat yang dipegang oleh ya Syafi'iyah, ya, dari kaum muslimin di Indonesia, bahkan kebanyakan ya dari mazhab Syafi'iyah memegang demikian. Dalilnya keumuman hadis Abu Daud juga yang menyebutkan bahwa di situ dengan lafaz apabila Rasulullah duduk ya di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduk tawarruk. Namun ya, kalau kita perhatikan hadis tersebut adalah untuk yang ada dua padanya, pada yang ada padanya dua tahiyat. Ya, sebab kisah tersebut ya disebutkan oleh Abu Daud, dan bahkan beliau membawakan bab ya untuk ya apa namanya yang dua rakaat, apa dua tahiyat, maaf. Ya, seperti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Ya, maka pada waktu itu duduknya tawarruk. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair. Demikian penanya yang bertanya perihal ini. Semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Kita angkat kembali dari pendengar kita di Roja. Ada Ibu Hilmi di Jakarta, Bu ya. Baik, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Mau tanya hadis tentang Yasin itu adalah jantung Al-Qur'an, itu sahih apa enggak Ustaz? Soalnya hadis ini sering dipakai buat saudara-saudara kita untuk mengamalkan baca-bacaan Yasin seperti istikharah dan ketika 3 kali karena termasuk jantung Al-Qur'an dan malam Jumat gitu. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Di mana lafaznya inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Ya, segala sesuatu ada punya jantung, dan jantungnya Al-Qur'an itu Yasin. Man qara'aha fa ka'annama qara'a al-Qur'an 10 marrat, siapa yang membaca surat Yasin katanya seakan-akan dia membaca 10 kali ya Al-Qur'an khatam. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ad-Darimi. Ya, dari jalan Humaid bin Abdurrahman, dari Al-Hasan bin Saleh, dari Harun Abu Muhammad, dari Muqatil bin Hayyan, dari Qatadah, dari Anas secara marfu. Berkata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini saja. Dan Harun Abu Muhammad majhul. Dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq namun tidak sahih dan sanadnya lemah. Dan juga dalam bab ini juga ada diriwayatkan dari hadis ya Abu Hurairah. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ya mengomentari tentang hadis ini. Ya, beliau berkata, "Wa idza thabata annahu Ibnu Sulaiman kama istadharahu Adh-Dhahabi wa jazima bihi Abu Hatim, fal hadits mawdu." Ya, kalau ternyata yang ada dalam sanad itu adalah Ibnu Sulaiman, itu maksudnya adalah bahwasanya adalah Ibnu Sulaiman, ya. Dalam sanad itu maka itu adalah merupakan hadis yang palsu. Kenapa? Karena Ibnu Sulaiman itu kadzdzab, dia tukang berdusta. Ya. Adapun hadis Abu Bakar yang disyaratkan oleh Tirmidzi tadi juga ya dhaif, ya. Dan ada dalam hadis Abu Hurairah dalam Ibnu Katsir mengomentari ya, mandzurun fihi perlu dilihat dan perlu diperhatikan lagi. Ya. Berkata Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana Abdurrahman bin Al-Fadl, haddatsana Zaid bin Al-Hubab, haddatsana Humaid Al-Makki maula Ali Al-Qamah, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah secara marfu. Ya, tanpa ada perkataan man qara'aha, dan di dalam sanadnya ada Humaid dan ini majhul, ya sanadnya majhul. Dan hadis ini apa namanya telah kita ketahui tadi ya, ternyata hadis yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan Tirmidzi ya ada padanya Ibnu Sulaiman, dan Ibnu Sulaiman di sini ternyata dinyatakan oleh para ulama kadzab, tukang berdusta, sehingga pada waktu itu hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah,
1: baik, saya jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Ibu Sarah di Kelapa Gading.
1: Ibu Sarah, mohon dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Ya, jazakallah khair, silakan.
2: Begini Pak Ustaz, kan ada hadis juga bahwa Rasulullah kalau sholat itu sampai bengkak kakinya gitu ya Pak Ustaz. Kalau itu sholat apa yang dilakukan Rasulullah Pak Ustaz? Sedangkan kalau yang kita sering dengar itu kan cuma 11 rakaat gitu. Jadi apakah hadisnya ini sahih apa bagaimana Pak Ustaz? Ya, bisa satu lagi ya Pak Ustaz?
1: Silakan.
2: Ini Pak Ustaz, saya kan sering sholat di rumah aja, di kamar gitu ya. Terus karena panas Pak Ustaz, saya nggak suka pakai air kondisi. Jadi biasanya cuma bagian dalam pakaian saya itu hanya biasanya baju yang tidak berlengan gitu. Kemudian pakai mukena, apakah sah sholat saya gitu Pak Ustaz?
1: Baik, itu saja Bu ya. Ya afwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz.
0: Ini kalau dua pertanyaan suka lupa yang pertamanya.
1: Adapun yang pertama, Rasulullah salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Iya. Apakah ada salat lain yang dilakukan beliau?
0: Iya. 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah. Kalau ibu tahu, iya, panjang sekali ibu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah salat malam dan beliau dalam satu rakaat membaca 3 surat. Ibu tahu surat apa? Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat An-Nisa, yang ketiga surat Ali Imran. Bayangkan 3 surat yang sangat panjang ini dibaca dalam satu rakaat. Ibu mampu? Ya, makanya ibu jangan menyemelekan 11 rakaat ini. Iya, 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah itu sangat-sangat panjang sekali, luar biasa. Makanya ya, disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih 11 rakaat, disebutkan ya, fakanu yaqra'una fi raka'atin wahidah mi'in. Mereka dahulu ya di zaman Umar itu ya membaca dalam satu ayat itu ratusan ayat. Bayangkan. Pernahkah ibu sholat tahajud ya ratusan ayat dalam satu rakaat? Ya, luar biasa. Makanya tidak aneh kalau kaki Rasul sampai bengkak seperti itu. Ya. Nah,
1: yang kedua Ustaz.
0: Selama apa pertama mukenanya tebal dan tidak tipis ya, maka sah insyaallah selama apa semuanya aurat kita tertutup. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya, silahkan di 021 823 6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
6: Dengan
1: di mana Umu?
6: Jakarta.
1: Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
0: Ibu ya, seorang wanita boleh jadi imam dengan syarat yang dia yang makmumnya adalah perempuan semuanya. Iya, makmumnya semuanya perempuan. Jadi kalau misalnya ibu mau bikin jamaah khusus perempuan sendiri di rumah, ya silahkan. Iya. Tapi kalau misalnya mau gabung di masjid itu lebih baik. Ya bersama kaum muslimin yang lainnya, dalam artian berjamaah yang memang di zaman Rasulullah ya mereka biasa para sahabat itu ya datang ke masjid ya. Tapi kalau mau mengadakan apa namanya sholat berjamaah di rumah, bolehkah? Boleh, tidak ada larangan sama sekali ya. Barangkali ibu ingin mendapatkan keutamaan sholat di rumah, bukankah sholat di rumah lebih baik buat wanita daripada sholat apa namanya sholat di masjid ya? Betul, secara umum demikian ya, walaupun apakah di zaman Rasulullah ada para sahabat kumpul sendiri gitu kan ya, di rumah mereka berjamaah ya, secara tersendiri. Nah, ini saya belum mendapatkan riwayat tentang masalah itu ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat, apa yang salah itu dari saya dan dari syaitan, dan apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja. Pancara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
8: Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
10: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
9: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
11: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
12: ilmu yang terpuji,
13: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
9: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
14: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
15: Qala Rasul
16: sallallahu alaihi wasallam
17: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا متفق عليه.
18: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata,

sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah.

cara yang benar, keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong.

diturunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin.

0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: Jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga,

berzina, ya maka dia akan mendapatkan

dosa zina, dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah, dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab.

seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal

إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

السريع.

0: Intayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhir. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh, karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: tabungan dosa yang banyak.
1: Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat yang lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya waktunya,
2: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, amal yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

ampunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat?"

0: demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.

0: orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Al-Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala,

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكذبي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجأة غيرتك واخذي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحمود ولا تؤذي المحمود لا بقول ولا بفعل، وسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضرهم. والإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لن يضره ذلك، لكن لم يفعل لا آذى المحسود ولا أزال نعمته ولا تكلف عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضع إلى الله، هكذا المؤمنة تضع إلى الله أن ينزلها في قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وهو تحسس بشيء فلتجاهد في كونه وبقائه في القلب من دون أذى المحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertaubat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap, dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan maka tidak akan berbahaya insyaallah, selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya baik terhadap fisik ataupun kehormatannya maka tidak akan berbahaya, dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
9: 104,3 FM Roja Bandung
8: mancarkan cahaya sunnah.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Masjid Al-Ukhwah yang semoga dimuliakan oleh Allah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di Jumat sore ini kembali kita akan menyaksikan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitab At-Tauhid. Dan insya Allah akan mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, yakni hukum memakai jimat di bagian yang kedua ini. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk pertanyaan jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Insya Allah kita akan segera memulai kajian ini. Sekali lagi bagi yang sudah hadir di Masjid Agung Al-Ukhwah bisa merapat ke depan. Dan bagi Anda sahabat Roja di rumah silakan bisa mempersiapkan catatannya. Kita akan segera memulai kepada Ustaz Faliyata Fadol Mas'ura wa Mahjuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab At-Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang hukum memakai jimat, tapi belum selesai. Kita terus membahas hadis yang berikutnya. Hadis ini diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufar. Faqal ma hadhihi? Qal min al-wahina. Faqal inzi'ha فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. Kata Imran bin Husain, Nabi SAW melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufer, dari kuningan. Beliau bertanya, apa ini? Dia menjawab, minal wahina. Huruf min di dalam hadis ini min bisababiyah, dengan arti sebab. Kata dia, karena sebab wahina. Wahina itu penyakit yang menimpa tangan. Dia pakai gelang itu dalam rangka menyembuhkan penyakit tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cabut dia, lepas dia, karena gelang ini tidak menambah apapun kepadamu kecuali kehinaan. Dan sungguhnya engkau apabila mati dalam keadaan gelang itu terpakai di tanganmu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Sanadnya tidak bermasalah. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, nafyul falah liman asyraka billahi azza wa jalla walau kana minas sahabah. fama dhannuka bi ghairihim. Hadis ini menerangkan dinafikannya kebahagiaan. Dinafikan itu ditiadakan, dijamin dia tidak akan bahagia orang yang menyekutukan Allah walaupun dia seorang sahabat. Yang dilarang oleh Nabi kan seorang sahabat. Bagaimana dengan yang lainnya? Para sahabat imannya hebat, amalnya hebat, tapi oleh Nabi dikatakan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu gak akan bahagia selama-lamanya. Kedua, wa makna wahinah maradun yusibul yad. Makna wahinah penyakit yang menimpa tangan. Ketiga, wujubul inkar ala man bashara sababan ghaira syar'in. Walihada qal imzi'ha. Hadis ini pun menerangkan wajibnya mengingkari orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i. Tidak syar'i, tidak hissi. Seperti tadi orang punya penyakit yang disyariatkan, silakan berobat ke ahlinya, dokter, tabib, terapis yang ahli di bidang itu. Itu yang hissi, yang hissi yang disyariatkan. Atau yang syar'i seperti dengan ruqyah syar'iyah atau umpamanya dengan bekam dan yang sejenisnya. Dua-duanya ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakitnya. Adapun menggantungkan jimat di tangan secara syar'i tidak ada perintahnya, contohnya. Secara hissi, secara logika, secara rasional, secara medis, gak ada hubungan. Apa hubungannya gelang dari kuningan dengan penyakit? Gak ada. Jadi orang ini melakukan ikhtiar yang tidak syar'i, tidak hissi, tidak logis, tidak rasional. Maka ini keliru dan wajib diingkari. Maka Nabi SAW menyatakan, lepaskan dia. Keempat, anna ala da'iyah ayyubayyin al-athara sayyi'ah anidhambi alladhi yunha anhu liqawlihi SAW fa'innaha la taziduka illa wahnan. Hadis ini pun menerangkan bahwa setiap da'i harus menjelaskan dampak buruk dari dosa yang dilarang. Karena itu Nabi SAW menerangkan apa dampak buruk dari memakai jimat tadi. Kata beliau, fa'innaha la taziduka illa wahnan. Jimat ini tidak menambah apapun kepada dirimu, kecuali hanya nambah hina saja. Bagaimana tidak hina? Dia tawakal bergantung kepada benda mati. Tapi benda mati itu diyakini punya khasiat. Faedah kelima, anna syirkal asghar khatruhu azim. Wamin akhtarihi isabatu sahibihi bilwahan fi badanihi wa fi aqidatihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis ini pun menerangkan bahwa syirik kecil bahayanya besar. Memakai jimat tadi dianggap syirik kecil, tapi nanti ada rincian. Bisa syirik besar? Bisa. Bisa syirik kecil, bisa, tergantung keyakinan sang pemakai. Nanti ada rincian. Tapi andai ini syirik kecil, syirik kecil itu berupa dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebagai wasilah, penyebab, perantara. Kalau perantaranya adalah sesuatu yang disyariatkan, boleh seperti berobat, seperti ruqyah, seperti bekam boleh. Tapi wasilah atau perantaranya itu dengan yang tidak disyariatkan, lalu diyakini ada pengaruh ke penyakitnya. Jadi dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab penyembuhan, tapi dia yakini sebagai penyebab penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi ini penyebabnya. Ini syirik kecil. Tapi kalau orang meyakini yang menyembuhkan itu jimat ini, itu syirik besar. Bukan Allah, tapi jimat ini, itu syirik besar. Tapi kalau meyakini yang menyembuhkan Allah, ini hanya perantara, padahal bukan perantara, itu syirik kecil. Hadis ini menerangkan syirik kecil itu bahayanya besar. Di antara bahaya yang akan menimpa orang tersebut adalah wahan, kehinaan, baik dalam di badannya, di akidahnya, dan di seluruh aspek kehidupannya. Poin ke-6. Annatan insisu ala halaqatin min sufur la ya'ni anna al-halaqah min al-hadid aw min al-fiddah aw min nuhas annaha ghayra dakhila fa hadha al-mafhum ghayra mu'tabar bi annahu ja'a li bayanil waqi'. Nas, keterangan yang ada dalam hadis ini, jimatnya itu berupa gelang dari kuningan, tidak berarti dibolehkan kalau gelangnya dari besi, dari perak, dari perunggu, atau dari benda-benda lain. Selama fungsinya diyakini jimat, maka ini berlaku. Adapun di sini disebutkan gelang dari kuningan karena realita kasusnya saat itu memang kuningan. Adapun kalau ada orang yang memakai jimat selain terbuat dari kuningan, tetap tidak boleh. Pada hakikatnya yang jadi masalah dianggap jimatnya, bukan bahannya. Poin ke-7. Anna 'ala da'iyah ay yuritha fi da'watihi idza ra'a ma yastakrihu bal 'alayhi ay yurith wa ay yartasil liqawlihi ta'ala liqawli sallallahu alaihi wa sallam rajul ma hadhihi wa lam yunkir 'alayhi ibtida'an. Hadis ini pun merangkan setiap da'i hendaklah sabar di dalam berdakwah. Ketika dia melihat sesuatu yang dimungkari, selidiki dulu, tabayun dulu, pastikan dulu bahwa ini penyimpangan. Makanya Nabi selesai bertanya, ma hadhihi, ini apa? Beliau tidak langsung mengingkari, dipastikan dulu niat orang pakai itu. Mungkin saja pakai itu untuk perhiasan, atau mungkin pakai itu untuk kepenjimat. Maka beliau bertanya dulu, apa ini? Setelah orang itu menjawab, ini jimat untuk menghilangkan penyakit, baru beliau mengingkari. Jadi tidak lihat langsung ingkari tanpa mengetahui terlebih dahulu masalah yang sebenarnya. Poin ke-8, faedah ke-8. Annal mubashiri lil asbab ghairu syar'iyyah ma'aluhu ila dharar. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang melakukan sebab-sebab yang tidak syar'i bakal tertimpa bahaya. Tapi bahaya itu psihis loh. Bahayanya itu akidah. Sebab-sebab yang tidak syar'i itu contohnya sakit, melakukan pengobatan yang tidak rasional, tidak ada hubungan sebab akibat, dan tidak diterangkan secara syar'i. Kita sering menjelaskan, boleh enggak berobat dengan pengobatan alternatif? Lihat dulu dibolehkan melakukan pengobatan kalau salah satu di antara dua poin ini terpenuhi. Pertama, ada alasan yang rasional, adanya hubungan sebab akibat antara obat atau cara pengobatan itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiah. Seperti kalau kita batuk ke dokter, oleh dokter dikasih sirup obat batuk atau pil. Ada hubungan nggak obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita orang awam nggak bisa menjelaskan, dokter bisa. Kalau ditanya, dok kenapa ini bisa menyembuhkan, dokter bisa menerangkan. Ada hubungan sebab akibat. Walaupun tidak ada dalil dari Quran dan hadis, Nabi tidak pernah berobat dengan sirup, berobat dengan makan pil. Enggak ada nas syariat, tapi ada hubungan sebab akibat. Contohnya umpamanya sekarang akupuntur, topung, totok punggung gitu ya, atau refleksi itu ada hubungan sebab akibat secara medis, secara rasional, secara logis dan betul bisa menyembuhkan, boleh walaupun tidak ada dalil. Karena ini urusan dunia bukan urusan agama. Kedua, kalau ada dalil syariat baik ayat hadis yang menerangkan bahwa ini bisa menyembuhkan walaupun tidak rasional, tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran, seperti dengan ruqyah atau doa. Orang sakit didoakan atau diruqyah dibacakan ayat. Ada penjelasan ilmiah enggak? Oh, bacaan ayat tadi mengandung zat yang mengandung obat apa-apa gitu? Enggak ada. Tapi ada dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, para sahabat melakukan. Walaupun tidak rasional, tidak logis, tidak ada keterangan dari medis, tapi syariat membolehkan, mencontohkan, maka boleh dilakukan. Nah, ini dua poin. Kalau salah satu di antara dua poin ini tidak ada, jangan dilakukan walaupun menyembuhkan. Seperti sakit pakai jimat. Diyakini jimat bisa menyembuhkan. Padahal dalil syar'inya tidak ada, dalil hissi atau rasionya, rasionalnya, logikanya enggak ada. Enggak ada hubungan sebab akibat antara jimat itu dengan penyakit itu, walaupun menyembuhkan maka tidak boleh. Dan itu bisa syirik besar. Kalau diyakini jimat ini yang bisa menyembuhkan, bisa syirik kecil kalau dianggap jimat hanya wasilah yang menyembuhkannya Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi semua orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i itu membahayakan akidahnya. Inilah yang ke-8. Poin ke-9, anna sahibal halaqah law i'taqada annahu mu'assirah bidzatiha lam yuflih kullal falah. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang memakai jimat tadi, seandainya dia meyakini bahwa jimat ini yang memberi pengaruh kesembuhan, orang ini tidak akan bahagia selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi yang kemudian bersembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Setelah itu dibangunkan lagi, lalu dia lokam labithum, berapa lama kalian tidur? Disangkanya tidur. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau setengah hari. Sampai akhirnya dikatakan fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi falyanzur ayyuha taqwa ayyuha azka taqwa falyatihim falyatikum rizqim min waliyatallaf wala yusyiran nabikum ahada. Sekarang utus salah seorang cari makanan, mana makanan yang halal. Lalu datang membawakan itu, waliyatallatof, hati-hati, wala yushiron nabikum ahada, jangan sampai ada orang yang mengenali dia, mengenali kamu. Karena kan buron, dikejar-kejar oleh raja dan penggawanya karena enggak mau menyembah raja saat itu. Padahal sudah berlalu 309 tahun, tapi menyangka masih zaman itu. Nah, terus apa ayat selanjutnya? Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka mengenali kalian, mereka akan merajam kalian atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Suruh murtad lagi, suruh nyembah raja lagi. Falan tuflihu idzan abada. Kalau demikian kalian tidak akan lagi bahagia selama-lamanya. Kalau murtad lagi, menyembah lagi ke raja musyrik, walan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama-lamanya. Enggak akan masuk surga. Demikian juga orang yang apa? Yang memakai jimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Kalau kau mati dalam keadaan jimat ini masih dipakai di tanganmu, kamu enggak akan bahagia selama-lamanya. Akhirnya artinya tidak akan masuk surga. Ini poin yang ke-9. Poin ke-10. Anna kalimah min al-jarah tufidus sababiyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajul ma hadhihi, faqala rajul minal wahina, yakni bisababil wahina. Hadis ini menerangkan bahwa kata min artinya dari bahasa kita. Dalam hadis ini minal wahina. Min itu tidak selalu maknanya dari. Min itu fungsinya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah bermakna sebab. Kata-kata min di dalam hadis ini huruf jar. Kalau huruf jar enggak bisa diterjemahkan, itu istilah saja sudah. Huruf jar itu huruf yang menjarkan kata yang datang setelahnya. Min minallahi, minal kitabi, minal baiti. Nah, di sini minal wahinati. Ujung, bunyi ujung isim yang datang setelah min itu i. Minallahi, minal wahinati. Itu disebut jar. Min termasuk huruf jar yang memberi makna sebab dalam konteks hadis ini. Karena ketika Nabi SAW bertanya, ma hadhihi, apa gelang ini? Dia menjawab, minal wahinah, artinya bisababil wahinah, karena sebab wahinah, saya ada penyakit. Makanya saya pakai gelang ini dengan keyakinan menyembuhkan penyakit saya sebagai jimat. Jadi min di sana makna sebab, karena sebab wahina saya pakai gelang ini, ya. Inilah poin yang ke-10. Yang ke-11. Annal muallif qala rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi wa la'allahu yuridu an yuthbita sihhata hadzal hadits khilafan liman qala innahu dha'if wa mimman dha'afahu al-Albani rahimahullah lakin ghayruhu min al-ulama yuthbituhu wa la syakka annahu min haythul ma'na thabitun la miryata fihi. Muallif pengarang kitab tauhid setelah mengutip hadis ini menyatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tak bermasalah. Laba sabihi, tak apa-apa untuk dipakai. Maksudnya beliau mensohihkan, menetapkan kesohihan hadis ini. Walaupun ada yang mendhaifkannya. Di antara yang mendhaifkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ulama lain mensohihkannya, tapi tidak diragukan lagi dari aspek makna isi hadis ini, tidak diragukan lagi kebenarannya tentang terlarangnya memakai jimat. Karena apa? Karena terkuatkan oleh ayat atau hadis-hadis lain. Hadis lainnya nanti kita bahas. Kalau ada hadis yang sananya dhaif, asal tidak dhaif, tidak dhaifnya ringan. Lalu ada hadis lain yang mendukung isi dan makna hadis ini. Hadis yang dhaif tadi terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan karena tunjangan dukungan hadis lain, dan hadis hasan termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Inilah hadis pertama yang kita bahas hari ini tentang hukum jimat. Hadis kedua. Masih riwayat Imam Ahmad, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' itu nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapan Uqbah bin Amir. Uqbah menyampaikan karena dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wadda'allahu lah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah? Tamimah sejenis jimat, tapi dimaksudkan untuk menyempurnakan segala urusan. Kalau ada jimat ini, segala urusan beres. Berasal dari kata atamma. Atamma itu menyempurnakan. Nah, jadi dia pakai jimat itu dengan niat agar semua urusannya beres. Maka disebut tamimah. Kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah, digantungkan di leher atau digelangkan di tangan atau di kaki atau di mana saja dari bagian tubuhnya, fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan menyelesaikan urusannya. Dia berniat menggunakan jimat itu agar semua urusannya beres sempurna. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan membereskan urusan. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu sama apa yang digantungkan, baik di leher ataupun di tangan, di kaki, tapi terbuat dari berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Mungkin kerang, cangkangnya, apa cangkang teh kulitnya, atau batu-batu yang diambil dari lautan gitu. Kemudian diuntun, disusun, dibikin kalung, dibikin gelang, itu namanya wada'ah. Apa maksudnya? Agar tenang. Wada'ah itu maknanya ketenangan. Seperti tamimah maknanya kesempurnaan. Wada'ah itu artinya ketenangan. Dia, kenapa disebut wada'ah? Karena ingin hatinya, jiwanya tenang, tentram. Gak akan kena

Man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa orang yang menggantungkan tamimah, jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna tamimata hiya akhraj tusna'u min jalad min jildin aw min khuyut aw nahwi dhalik. Ta'allaqu ala badan al-insan yaz'umuna annaha tahfadhuhu aw annaha tuzilu anhu dharr. Hadis ini merangkan tamimah adalah sejenis manik-manik, baik kalung ataupun gelang, yang dibuat baik dari kulit atau dari benang atau yang sejenisnya, yang digantungkan di badan orang. Mereka menduga bahwa manik-manik atau gelang atau kalung tersebut bisa menjaga dia dari musibah atau menghilangkan madarat dari dirinya. Kalau ada penyakit, dengan menggunakan gelang atau kalung itu hilang penyakitnya. Kalau sehat, maka akan bisa menolak beragam musibah atau penyakit. Itu namanya tamimah. Kedua, annal wada'ah min ahjarin yastakhrijuha minal bahr yaz'umuna annaha tarfa'ul bala' aw tadfa'uha. Adapun wada'ah, batu yang dikeluarkan dari lautan atau kerang, rumah kerang, siput dan yang sejenisnya, mereka meyakini dengan dikalungkannya benda tersebut bisa mengangkat bala atau menolak bala. Kalau belum datang bisa ditolak, kalau sudah datang bisa dihilangkan. Itulah wada'ah. Poin ketiga, anna dzikra tamimah wal wada'ah li bayan tamtsil lal hasr falau wudi'a bi arqi jamal bi arratil jamal aw syah li hadzal gharad fa innaha dakhilatun tahta hadzal wa'id. Disebutnya dua benda, tamimah dan wada'ah. Tamimah benang, tali atau kulit yang diikatkan, digantungkan di leher sebagai kalung atau di tangan sebagai gelang, itu tamimah. Atau wada'ah berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Disebutnya dua ini hanya mimbabi tamsil, hanya dua contoh, bukan hanya dua-duanya saja, bukan. Seandainya dengan maksud yang sama, dengan tujuan dan niat yang sama, digantungkan benda lain, apapun bendanya. Ada yang menggantungkannya itu gigi-gigi taring binatang buas, umpamanya beruang, serigala, harimau. Diambil gigi taringnya, pasti sudah mati dulu ya, kalau lagi hidup gak akan bisa. Terus gigi taringnya itu dibolongin, disambung dengan benang, satu atau dua atau tiga gigi dikalungkan. Diyakini bisa menolak bala. Sama. Itu sama dengan wada'ah atau tamimah. Atau umpamanya di sini disebutkan kotoran binatang, kotoran unta, kotoran kambing, tapi niatnya sama, untuk menolak bala, maka dia terkena ancaman di dalam hadis ini. Yang penting bukan bendanya terbuat dari apa, tapi tujuan dan fungsi dari benda tersebut. Kalau tujuan dan fungsinya persis seperti memakai jimat, maka sama hukum, terkena ancaman tadi. Poin keempat, anna hadzal hadis imma ayyakuna min babil khabar fayakun akhbaru anna man ta'allaqa tamimatan fa inna allaha la yutimu lahu amrah anna man ta'allaqa wada'ah yuridu an taskuna nafsuhu wa haluhu annahu la yakunu fi wada'atin wala fi

0: suponin. Keempat, hadis ini ada dua makna. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan beri ketenangan. Mana pertama ini mimbabil khabar, dalam rangka memberikan informasi. Kalau memberikan informasi berarti pasti siapa yang menggantungkan jimat, urusannya gak akan beres, dia gak akan dapat ketenangan. Itu pasti karena berita. Berita itu kan memberitakan apa yang pasti gitu. Ini makna yang pertama. Jadi siapa orang yang menggantungkan jimat, dia akan mengalami dua hal. Pertama, semua urusannya tidak akan beres. Kedua, dia akan resah, gelisah, khawatir, tidak tenang. Bukan ketenangan yang didapat. Makna kedua, wa yumkinu ayyakuna hadzal hadits du'aan minhu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja makna hadis ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan siapa saja yang menggantungkan jimat, semoga tidak akan dibereskan semua urusannya dan tidak akan diberikan ketenangan. Ini doa. Jadi konteks hadis seperti ini, baik yang baik atau buruk, banyak. Ini contoh keburukan. Siapa yang menggantungkan jimat tidak akan beres urusannya. Mungkin berita, sesuatu yang pasti, mungkin doa dari Nabi SAW. Dan doa Nabi itu dikabul. Contoh yang baik umpamanya, rahimallahu imro'an sami'a minni hadithan faballaghahu ghairah. Rahimallahu imro'an. Ini bisa bermakna dua. Pertama, doa. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Doa. Ya Allah, beri rahmat kepada orang yang belajar hadis, lalu menyampaikan hadisnya kepada orang lain. Ini kebaikan. Atau mungkin saja ini khabar, berita. Kalau berita berarti pasti, rahimallahu imran, pasti Allah akan merahmati seseorang yang menghafalkan hadis dariku lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, yang seperti konteks kalimat seperti dalam hadis banyak, baik yang baik ataupun yang buruk. Di sini contoh yang buruk, siapa yang menggantungkan jimat maka tidak akan beres urusannya dan tidak akan tenang. Bisa juga ini doa, semoga enggak beres, semoga tidak tenang. Faedah kelima dari hadis ini, annal hadis al-akhir athbata anna ta'liqat tamaim syirkun wa hal huwa syirkun asghar am akbar sabaqa bayanu dzalik. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ وَأَنَّهَا نَافِعَةٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا هِيَ سَبَبٌ فَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ. Perhatikan, ini juga berlaku bagi orang yang berobat ke dokter atau ke terapis. Kita berobat ke dokter, ke terapis dengan pengobatan yang syar'i, yang logis, yang sesuai dengan teori kedokteran umpamanya. Itu hanya melaksanakan perintah Allah, ikhtiar tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Disuruh berobat. Karena setiap penyakit ada obatnya dengan cara pengobatan yang syar'i. Kita harus meyakini dokter, terapis, obat hanya sebab. Bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya siapa? Allah. Ini hanya perantara. Obat atau dokter, atau terapis, atau tabib. Jangan diyakini obat inilah yang pasti menyembuhkan. Jangan, Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebab. Nah, disebutkan di sini hadis yang lain menetapkan bahwa menggantungkan jimat ini syirik. Timbul pertanyaan, syirik besar atau syirik kecil? Sudah dijelaskan di pertemuan lalu, tadi juga sudah disinggung. Siapa yang meyakini bahwa jimat inilah yang langsung memberi pengaruh, memberi manfaat, bukan Allah yang memberi manfaat atau motor, tapi jimat ini, itu syirik besar. Tapi kalau orang menggantungkan jimat dengan keyakinan ini hanya perantara, hanya sebab, yang menyembuhkannya Allah, maka ini tidak termasuk syirik besar, tapi syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan penyebab kesembuhan, dia jadikan, dia yakini sebagai penyebab kesembuhan. Padahal gak ada hubungan, tidak menyembuhkan. Tidak ada penjelasan dari aspek apapun bahwa ini menyembuhkan. Aspek medis, aspek logis, aspek rasio kita, tidak menemukan hubungan antara jimat ini dengan kesembuhan. Enggak. Diteliti jimat ini ngandung apa sih? Enggak ada. Berbedakan dengan obat. Obat diteliti ngandung apa? Oh, ngandung ini, betul bisa menyembuhkan. Itu betul-betul ada hubungan sebab-akibat. Tapi kalau jimat, enggak ada hubungan sebab-akibat. Allah menjadikan obat, madu, bekam, cara-cara pengobatan yang empiris, yang rasional, yang realistis, yang logis, Allah jadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Tapi Allah tidak akan menyembuhkan kalau sebab ini tidak dilakukan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi sebabnya ini. Jangan diyakini sebab inilah yang menyembuhkan, obat inilah yang menyembuhkan. Enggak, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau meyakini pil dari dokter, terapi, pengobatan yang betul-betul ada hubungan sebab-akibat, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan, itu ya boleh. Tapi yang menyembuhkan Allah. Adapun jimat, tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Syariatnya Quran hadis tidak ada, penjelasan dari ilmu kedokteran tidak ada. Enggak ada hubungan antara jimat itu dengan kesembuhan dari penyakit. Berarti dia menjadikan jimat yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, dia jadikan sebagai sebab. Ini termasuk syirik kecil. Inilah poin yang kelima. Keenam. Anna kalimah man fi qawlihi man ta'allaqa ismu syartin. Fahuwa syamilun likulli syakhsin hatta law kana fi halati marad aw ba'us fa innaha syamilah. Lianna al-marid wal-mutadharrar alaihi ayya'tia bil-asbab syar'iyah. Hadis ini pun menerangkan bahwa huruf man di dalam hadis ini, man ta'allaqo, siapa yang menggantungkan, huruf man. Dalam bahasa Arab, huruf man di sini disebut isim syarabo. Dan maknanya mencakup seluruh pribadi, personal. Walaupun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terkena musibah, ataupun yang sehat, laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kakek, nenek, siapa saja yang menggantungkan jimat tersebut terkena. Jadi tidak hanya orang tertentu, tapi tak berlaku bagi orang lain, enggak, semua kena, walaupun orang soleh. Tadi hadis tadi dari Imran bin Husain, seorang sahabat. Sahabat itu orang soleh, tapi belum tahu hukum memakai jimat karena ketidaktahuan. Makanya dia pakai, dilihat oleh Nabi SAW, ditanya dulu, tabayun, cross check dulu, ini apa? Nah, setelah dipastikan ini jimat yang bisa menghilangkan penyakit yang saya derita, baru oleh Nabi SAW disuruh buka, lepas, lalu dijelaskan. Ya, itu orang soleh ya berlaku. Maka ketentuan terlarangnya memakai jimat ini berlaku untuk semua manusia. Poin ketujuh, anna qawlahu marfu'an, yakni marfu'un ilan Nabi SAW wa huwa bi khilafil mawquf, fal mawquf wal manqul anis sahabi wa manuqila anit tabi'i wa min dunihi fayusammal maqtu. Adapun ucapan muallif, hadis ini marfu', walaupun tadi perkataan seorang sahabat, Uqbah bin Amir meriwayatkan secara marfu', maksudnya sampai kepada Nabi. Ini ucapan Nabi. Kalau hanya ucapan sahabat disebut mauquf. Kalau ucapan tabi'in atau setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya, disebut dengan ucapan, dengan istilah maqtu. Ini hadisnya maqtu. Kalau maqtu berarti ucapan tabi'in. Kalau mauquf berarti ucapan sahabat. Kalau marfu berarti ucapan atau perbuatan Nabi SAW. Itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Poin ke-8 atau poin terakhir di dalam faedah dari hadis ini adalah mu'amalatul insan binaqidi qastihi fa inna mu'alliqat tamimah yuridu ayyutima lahu amrah wa anna mu'alliqal wada'ah yuridu ayyakuna fi da'ah lakinnahu lama lam ya'ti bil asbab min abwabiha umila binaqidi qasdihi fantafa'anhu tamam wa da'ah wa sukun. Hadis ini menerangkan bahwa amalan seorang manusia dengan amalan yang buruk itu akan berakibat sebaliknya dari apa yang diniatkan. Seperti orang yang menggantungkan tamimah, disebut tamimah, penyempurna urusan. Kenapa dia menggantungkan jimat? Agar semua urusannya diberes. Itu niatnya, itu tujuannya. Tapi apa yang Allah tetapkan untuk orang ini? Semua urusannya jadi tidak beres. Orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu artinya kan ketenangan. Niatnya apa? Memperoleh ketenangan. Kalau digantungkan wada'ah, tenang. Kalau ada musibah yang akan datang, tertolak. Kalau ada penyakit yang ada di dirinya, maka akan hilang, tenang jiwanya. Niat dia menggantungkan wadah untuk memperoleh ketenangan, tapi Allah berikan yang sebaliknya, tidak akan pernah ada tenang, resah dan gelisah. Dan itu berlaku tidak hanya dalam perkara jimat. Umpamanya takabur. Apa makna takabur? Merasa diri besar. Dia takabur itu dengan niat agar dianggap besar oleh orang. Tapi apa akibatnya? Dia dihinakan. Siapapun yang takabur, hina dalam pandangan Allah SWT dan dalam pandangan manusia. Kita aja melihat ada orang yang arogan, yang sombong, yang takabur, yang merasa besar gitu, padahal kecil. Kita jadi tidak simpati, tidak empati, tidak suka, benci. Kita akan hinakan. Dalam pandangan kita, orang yang merasa diri besar. Makanya takabur itu orang kecil merasa besar. Bahasa Sundanya gumede. Gumede itu orang naletik tapi merasa gede. Gumelis, gopet, goreng patut tapi merasa gelis. Gumasep, guminter. Orang bodoh merasa diri pinter, guminter. Kelihatan semakin dia ngomong merasa pinter, semakin lihat kelihatan bodohnya dia, kan gitu. Sebaliknya kalau orang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, namanya tawadhu. Tawadhu itu berasal dari wadhu'a. Wadhu'a itu meletakkan sesuatu di bawah. Orang tawadhu, rendah hati dia, Allah akan angkat, Allah akan muliakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazadallahu 'abdan bitawaddu'ihi illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba dengan ketawaduannya kecuali Allah tambah kemuliaannya. Makin tawadhu orang, makin mulia dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Coba kalau ada orang yang humble, yang rendah hati, dia orang besar, dia orang hebat, tapi humble dia. Dia rendah hati, dia tidak arogan dengan kelebihannya. Oh, kita juga simpati, akan semakin kita muliakannya. Jadi niat yang dimiliki oleh seorang dalam mengamalkan satu amalan, Allah berikan balasan yang sebaliknya dari apa yang dia niatkan. Niat merasa besar, ingin dipuji oleh orang, akhirnya tercela, akhirnya dihina. Niat merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia, akhirnya dimuliakan. Niat memakai tamimah agar semua urusannya itu disempurnakan, malah Allah berantak, dibuat berantakan urusannya. Niat memakai wada'ah tadi dengan niat agar didapatkan ketenangan, malah resah dan gelisah. Jadi mu'amalatul insan binaqidi qasdihi. Amal yang dilakukan oleh manusia akan Allah balas bertolak belakang dengan niat dia, dengan tujuan dia mengamalkan amalan tersebut. Kita hidup di dunia mengejar dunia. Dunia yang dikejar lari menjauhi kita. Tapi kalau umpamanya dunia ini kita punggungin, kita belakangin, kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Ya. Ini sunnatullah yang sudah berlaku sejak zaman baheula mula sampai sekarang, sampai nanti akan tetap berlaku. Inilah dua hadis hari ini yang kita bahas tentang masalah jimat. Hadis-hadis lain tentang masalah jimat masih ada, kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita masuki sesi tanya jawab seperti biasa. Khusus hari Jumat, pertanyaan hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan radio Roja. Kebetulan hostnya ada di sini, biasanya di Cilengsi. Silakan Abu Lukman untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi pemirsa Roja dimanapun Anda berada dan juga bagi jamaah Masjid Al-Ukhwah. Bisa ikut berpartisipasi, silakan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami di 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Aki Gazi di Desa Paderek, Majalengka. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang menjanjikan, jika ingin sukses berusaha, bacalah kalimat ini dan kalimat itu, kemudian tuangkan air di depan kios, di depan kantor perusahaan, dan lain sebagainya. Apakah dengan melakukan hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau bagaimana? Mohon tausiah, jazakumullahu khairan untuk semuanya, Ustaz. Tafadhol.
0: Taib, barakallahu fiik. Orang Majalengka. Kalau ingin sukses dagang, baca bacaan tertentu ke air lalu ditaburkan di depan kios, di depan kantor tempat kita bekerja gitu ya. Taib. Iya, pertama kita lihat dari dua sisi. Dari sisi logika, ada enggak hubungan bacaan tersebut, air yang ditaburkan, dengan kesuksesan? Ada enggak alasan logisnya? Tak ada. Berbeda dengan umpamanya kiosnya atau tokonya dihias, diwangikan sehingga orang betah, itu mah kan ada hubungan sebab akibatnya. Orang jadi tertarik masuk kalau dihias, bersih, para penjaganya ramah, harganya murah, barangnya bagus. Nah, itu beda kan? Itu jelas ada hubungan sebab akibat, orang tertarik. Sekarang tokonya, kiosnya tidak dihias seperti itu, tapi cuma ditaburi oleh air yang sudah dijampe-jampe. Ada alasan rasionalnya? Tidak ada. Pertama itu. Kedua, ada enggak alasan syar'i dari Quran, hadis, para sahabat, penjelasan para ulama? Siapa ingin sukses baca surat ini atau jampe ini, kemudian airnya ditaburkan. Ada? Tidak ada. Dari sisi agama tidak ada. Dari aspek rasional atau logis tidaknya juga tidak ada. Maka ini berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab bagi kesuksesan, dia jadikan sebagai sebab kesuksesan. Ini termasuk syirik? Iya. Apa syirik besar, apa kecil? Tergantung. Kalau dia meyakini air itulah yang membuat ini akan sukses, dia yakini, bisa syirik besar. Karena meyakini ada pengatur lain dalam hidup dan kehidupan ini selain Allah, yaitu air itu. Allah sendiri tidak mengatur demikian untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau dia meyakini yang memberi kesuksesan ini Allah, ini hanya wasilah, ini hanya sebab, ini hanya perantara, ini hanya ikhtiar. Tapi dia melakukan ikhtiar dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, maka ini bisa jatuh syirik kecil. Karena menjadikan sebab sesuatu yang bukan menjadi sebab meraihnya kesuksesan, ya. Jadi mau syirik besar, mau syirik kecil, buatnya jangan dilakukan karena praktek tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan seperti tadi, Allah akan menetapkan kepada dia bertolak belakang dengan niat. Niatnya ingin meraih kesuksesan dengan cara itu, akhirnya malah kegagalan, kegagalan, dan kegagalan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Kibin di Bandung. Jangan-jangan hadir di sini, Ustaz.
0: Iya.
1: Ya. Dan bagi kami informasikan juga bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang hendak menyimak kajian ini secara langsung di setiap Jumat sore, Anda dapat mendatangi Masjid Agung Al-Ukhuwah di Balai Kota ini insya Allah setiap hari Jumat jam 4 sore sampai dengan selesai. Baik Ustaz, pertanyaannya, saya dulu pencari ilmu kesaktian Ustaz, ke pondok pesantren atau ke orang sakti dengan cara dikasih mantra atau benda-benda sakti Ustaz, dengan cara ritual puasa-puasa. Mohon doanya Ustaz agar Allah menerima taubat saya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar semua ilmu yang ada dalam tubuh yang tidak syar'i itu hilang Ustaz, sedangkan orang yang ngasih ilmu ini sudah meninggal dan juga jauh. Syukran.
0: Taib, barakallahu fiik. Sebuah opini yang keliru ya, yang ditanamkan sejak dahulu, yaitu umumnya para kiai sakti. para santri yang mondok biasanya juga dianggap memiliki kesaktian. Dari sana lahir image. Di pondok pesantren itu diajarkan ilmu kesaktian. Itu yang digambarkan di film-film, di dongeng-dongeng gitu ya. Itu sebuah kekeliruan yang harus ditonjolkan dari seorang kiai, ustaz, santri adalah pertama ilmu agamanya, kedua pengamalan dari ilmu agama, bukan kesaktiannya. Bukan terlarang belajar ilmu silat, ilmu bela diri, apapun yang rasional, yang realistis, boleh. Yang keliru adalah menjadikan ilmu agama, Al-Quran, hadis, doa tertentu diamalkan untuk meraih kesaktian tadi. Ilmu agama tidaklah dipelajari untuk itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi." Ilmu agama hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah, bukan untuk sakti. Kalau ilmu agama dipakai untuk kesaktian, makin hebat ilmunya, makin hebat kesaktiannya, maka yang paling sakti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ternyata Nabi pun tidak sakti, beliau terluka. Ketika perang Badar sampai 4 giginya retak, tanggal berdarah-darah. Para sahabat di saya tidak akan ada yang berdarah terluka atau mati di medan perang. Sahabat banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, banyak yang cacat. Waktu perang Badar, perang Uhud di musim panas, kakinya melepuh saking panasnya. Pasir yang mereka injak itu, mereka tidak sakti. Mereka memakai baju zirah, baju besi, memakai helm penutup kepala dari besi untuk melindungi kepala dari sabetan pedang lawan. Seandainya ilmu agama untuk kesaktian, saya mereka semua sakti. Nggak ada kesaktian. Karomah ada, tapi bukan dipelajari. Karomah itu anugerah Allah kepada orang karena ketakwaannya. Nabi ada mukjizat, tapi khusus untuk beliau. Untuk para sahabat, karomah, keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, dengan sahabat, para ulama, namanya karomah ada, tapi bukan dipelajari. Dengan mengamalkan amal tertentu lalu dipuasai, puasa sekian hari, sakti, enggak. Jadi tidak boleh. Sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk alat bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Ilmu bukan tujuan. Ilmu itu alat. Tujuannya apa? Amal dari ilmu itu. Karena itu kalau orang hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, dosa dia, celaka, terancam azab dari Allah SWT, ya. Jadi sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk diamalkan, diaplikasikan, bukan memperoleh kesaktian. Nah, sekarang ada orang yang sudah kadung seperti itu, sudah terlanjur dulu. Baca ayat ini dipuasai. Dipuasai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Malamnya malam Jumat dimandiin dari air 7 sumur. Dan banyaknya 7 gayung. Dan seterusnya tuh. Akhirnya sakti. Apa saktinya? Kebal senjata, kebal api, terus bisa jalan di atas air. Itu trik. Dari zaman baheula ada. Orang-orang zaman kalangan sufi yang merasa sakti tidak mempan api. Dari dulu ada. Nantang-nantang kepada para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditantang, yuk siapa yang benar di antara kita, buktikan, kita bakar badan kita dengan api. Siapa yang tidak terbakar dia benar, siapa yang terbakar dia salah. Itu sudah terkenal dan disetujui di hadapan khalifah. Ayo kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di hadapan orang banyak, orang-orang sampai tegang itu. Pas pada hari H, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi syarat, sebelum dibakar dengan api, masing-masing kita dilap dulu atau dibanjur dengan air cuka kulitnya. Terkejut dia, akhirnya enggak mau, enggak jadi dia. Kenapa? Ditanya Syekhul Islam kenapa? Karena dia sebelum datang ke tempat yang dijanjikan, membaluri dulu semua kulit tubuhnya dengan cairan tertentu yang menyebabkan dia tidak terbakar api. Jadi apinya nyala, tapi yang terbakar itu cairan tadi, tidak sampai ke kulitnya. Tapi dengan diulasi dengan cuka, cairan tersebut luluh, dia bisa terbakar. Akhirnya dia mundur sendiri. Ternyata trik, bukan kesaktian. Sama dengan pesulap gitu. Ada enggak pesulap yang bisa tok buntung nyambung lagi? Ada pesulap yang dibakar api tidak apa-apa. Trik, bukan karena sakti dia. Ada trik tertentu, ada alat tertentu yang bisa dibeli dan seterusnya ya. Ternyata bukan kesaktian, itu trik untuk menipu orang, orang awam. Karena itulah maka tidak boleh. Nah, sekarang ada orang yang sudah terlanjur begitu. Belajar ilmu kesaktian, apa yang sudah dilakukan? Wajib tobat. Lakukan beberapa syarat tobat. Pertama, berhenti dari hal itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Cepat lakukan sebelum sakarat. Cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur ya. Nah, selain itu, amalkan sunnah, banyak menghafal Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan amal ibadah. Insya Allah sisa-sisa dari intervensi jin yang masuk ke dalamnya, dengan banyak zikir, banyak ibadah, banyak mengamalkan sunnah, dengan sendirinya insya Allah akan pergi meninggalkan dia. Ya, begitu saja tobatnya, semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam. Mangga lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Ustaz, pertanyaan ini dari Muhammad di Sumatera Selatan, juga penanya-penanya lain ini ada banyak Ustaz, terkait dengan kepala kerbau ini Ustaz. Salah satu pertanyaan yakni, di rumah ada kepala kerbau yang dikeringkan Ustaz. Tidak tahu niatnya untuk apa. Namun ternyata orang di rumah tidak mengizinkan untuk dibuang. Pertanyaannya Ustaz, apakah itu termasuk jimat? Dan apakah diperbolehkan Ustaz kalau bukan termasuk jimat? Mohon penjelasan Ustaz.
0: Maksudnya kepala kerbau dipajang gitu?
1: Ya, dikeringkan Ustaz.
0: Dikeringkan. Mungkin hiasan ya. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah memajang hiasan dalam bentuk kepala binatang? Kan ada ya, ada rusa gitu. Betul-betul dari kepala binatang, kemudian dikeringkan, diberi cairan tertentu supaya tidak bau, lalu dicat mungkin, dihias, kemudian dipajang di mana? Di ruang tamu dan seterusnya. Apa boleh, apakah tidak ya? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, terkait ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan sebagai curhatan. Pertama, menyembelih hewan. Menyembelih hewan adalah ibadah. Kepada siapa? Tergantung niat. Karena apa? Karena siapa dia menyembelih hewan itu? Kalau karena Allah, seperti kurban, seperti akikah, atau untuk sajian daging yang dimakan. Tapi atas perintah Allah, menyembelihnya menyebut nama Allah, maka itu ibadah yang agung dan aplikasi dari tauhid. Di mana letak tauhidnya? Yaitu beribadah hanya kepada Allah dalam bentuk menyembelih. Allah menyatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan semuanya sholatku dan sesembelihanku. Sembelihan ini ibadah yang agung. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu karena Allah, sholat Idul Adha. Wanhar dan menyembelihlah kurban. Jadi Allah menyandingkan sholat dengan menyembelih. Dua-duanya ibadah yang agung yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Enggak boleh menyembelih untuk mbah yang menguasai tempat ini, jin. Enggak boleh, syirik. Nabi SAW menyatakan ada orang masuk surga neraka karena seekor lalat. Bukan kambing, bukan kebo lagi. Ada satu kaum punya berhala, setiap orang yang lewat dicegat. Qarrib, berkurban kamu. Kata orang ini, saya tidak mempunyai apapun untuk dikurban. Qarrib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, kemudian dibunuh, dipersembahkan. Fakhalla sabilah, dia dibiarkan lewat. Kata Nabi, dia dalam neraka. Yang dia korbankan lalat, enggak ada nilainya. Tapi bukan nilainya, tapi untuk siapa dia berkurban. Ternyata untuk berhala neraka. Seorang lagi lewat dicegat. Dia bilang saya enggak akan berkurban selain untuk Allah. Fadaraba unuqah. Dipenggal lehernya mati, kata Nabi dia di surga. Hanya lalat. Lalat aja tidak mau walaupun untuk berhala. Dia hanya berkurban untuk Allah. Maka dalam kurban terkandung tauhid, terkandung ibadah yang agung yang disetarakan dengan sholat. Kurban ini tidak hanya bernilai sodakoh, bernilai sosial, enggak. Tapi yang lebih penting dari kurban, dari menyembelih adalah nilai tauhid dalam hal menyembelih. Maka kalau ada orang yang menyatakan mubazir kalau kurban itu disembelih, enggak semua orang suka kambing, lebih baik setorkan aja uangnya ke lembaga yang saya pimpin. Itu orang mata duitan banget. Itu orang menganggap kurban itu hanya sedekah, hanya ibadah sosial. Dia enggak paham ada yang jauh lebih penting daripada sedekah dan ibadah sosialnya, yaitu tauhidnya tadi, ibadahnya tadi dalam bentuk menyembelihnya. Itu lebih agung daripada sedekahnya. Iya, betul ada nilai sedekahnya, tapi yang lebih agung adalah ini. Jadi pertama, kalau kepala binatang tadi disembelihnya untuk selain Allah, itu sudah musyrik dari awal. Tapi kalau untuk Allah maka selamat. Nah, sekarang yang kedua. Sekarang si apa namanya kepalanya dijadikan hiasan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Menjadikan kerangka badan atau salah satu bagian dari binatang apalagi orang dijadikan sebagai hiasan, tidak boleh. Baik binatangnya utuh, kan ada binatang umpamanya beruang utuh di apa, pakai air keras atau apa, diawetkan, dijadikan hiasan, atau hanya kepalanya saja. Maka kalau sudah menjadi bangkai terus diawetkan, maka tak ubahnya seperti hukum boneka atau patung, dan itu menjadi penyebab tidak akan masuknya malaikat rahmat ke tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat dari penanya, hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya terkait dengan penjelasan tadi Ustaz, yakni sekarang saya ingin menanyakan memakai cincin dari tembaga Ustaz.
0: Tembaga.
1: Tembaga. Dan diklaim mengandung antimikroba sehingga bisa mengobati bisul Ustaz. Dan saya memakainya setelah bisulnya sembuh, saya enggak pakai lagi Ustaz. Apakah ini bisa juga dianggap sebagai jimat tadi Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Ada sekarang alat terapi yang berupa mungkin gelang, mungkin cincin. Setelah diteliti secara ilmiah, ada hubungan sebab akibat. Gelang itu mungkin mengandung semacam gelombang, mengandung semacam magnet, mengandung, dan setelah diteliti dengan alat betul terdeteksi. Lalu pihak dokter, para ahli kesehatan meneliti betul ada hubungan sebab akibat antara alat tersebut dengan penyakit. Ada kalanya seperti umpamanya alat dicolokkan ke listrik, kita injek selama setengah jam gitu. Lalu ada mungkin listrik yang mengalir ke seluruh. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah, betul alat ini, obat ini bisa menyembuhkan penyakit, maka dibolehkan. Karena ada alasan yang logis. Berarti Allah menjadikan alat itu sebagai salah satu penyebab dari penyebab kesembuhan. Berbeda dengan jimat tadi, diteliti secara ilmiah enggak mengandung apapun, enggak ada hubungan sebab akibat. Seperti benang yang dikalungkan, diyakini bisa menolak bala, setelah diteliti ngandung apa? Enggak ada ngandung apa-apa. Berbeda dengan umpamanya cincin tadi atau gelang tadi mengandung zat tertentu yang empiris, dibuktikan benar, ada alat yang bisa mendeteksinya dan kalangan ahli kesehatan, dokter menjelaskan ya betul ada hubungan sebab akibat, kalau seperti itu dibolehkan karena ada hubungan sebab akibat. Sama dengan obat yang diminum, sama dengan tusuk jarum, sama dengan topung, sama dengan refleksi, ada hubungan sebab akibat maka dibolehkan ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang, dan nanti ba'da maghrib insya Allah akan ada kajian lagi dari Ustaz kita Aminur Baik. Silakan hadir di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung sekali lagi dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang telah hadir di kajian ini yang begitu banyaknya. Juga bagi Anda sahabat Roja yang menyimak melalui Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing amal-amal kita menjadi amal-amal yang soleh dan menjauhi perbuatan syirik dan yang berbahaya bagi diri kita. Kami sekali lagi dari langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah menyampaikan jazakumullahu khairan atas peran serta Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Khususnya bagi Anda sahabat Roja yang berada di Bandung Raya bisa hadir langsung dalam kajian ini setiap hari Jumat sore pukul 16.00 di Masjid Agung Al-Ukhuwah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan wala ta'am. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

saja semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik. Semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Remaja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan

0: kehilangan sholat subuh.
1: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan.
0: Tapi dia tidak merasa itu musibah.
1: Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
2: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Tiara Salaf. Tiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: وفاكهة وأبا
1: وفاكهة وأبا
0: متاعا لكم ولأنعامكم

من أخيه.

0: فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid مع اخوانك في بيوت الله.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

0: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang sholat tapi dia riya,
1: tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujuda. Yutimmu sujuda, sholatnya
2: asa, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم

غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

من افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك

0: رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: Bingung teman hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, jantan solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun anda berada, jumpa kembali bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan menyimak program kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
3: Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dalam hidup ini sehingga selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan sampai terjadi kepada kaum muslimin sebagaimana akan menjadi tema ini, yaitu al-wuku' 'alal bahimah. Selesai kita pada poin 104, masuk pada poin ke 105, larangan menyetubuhi binatang, ya. Larangan menyetubuhi binatang. Al-bahimah di sini adalah bahimatul an'am, ya, nanti kita jelaskan. Kemudian di sini penulis membawa potongan hadis, ya. Yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Ibnu Hibban, Tabrani. Potongan hadis tersebut adalah mal'unun man waqa'a 'ala bahimah. Telah dilaknat, ya, orang yang meniduri bahimah, binatang ternak. Ini yang pertama, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kemudian lafadznya Imam Ahmad, dan hadis ini potongan yang lengkapnya adalah mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah, mal'unun man dabaha li ghairillah, mal'unun man ghayyara tukhumal ardi, mal'unun man kamaha a'ma an tariq, mal'unun al-unun man waqa'a ala mila bi'amali qaumi lutin. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani, dan ini lafadznya Ahmad. Terlaknat orang yang mencela bapaknya. Terlaknat orang yang mencela ibunya. Terlaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Terlaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Terlaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Terlaknat orang yang menyetubuhi binatang. Ya. Di sini binatang bahimah. Bahimah itu nanti kita dengarkan terjemahan apa maksud bahimah dalam Al-Qur'an, ya. Mal'unun man amila bi amali qaumilutin. Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Ini potongan hadis yang dibawa oleh penulis, ya. Kemudian hadis yang kedua yang dibawa oleh penulis, ya, yaitu hadis, ya, yang berbunyi man ata bahimatan faktuluhu waktuluha ma'ahu, yaitu barang siapa yang meniduri atau menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Hadis ini, hadis Ibnu Abbas juga, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Imam Abu Daud. Yang lengkapnya adalah, man ata bahimatan faktulu. Waktuluha ma'ahu qala qultulahu. Ma sya'nul bahima qala ma arah illa an qala dhalika annahu kariha an yukal. An yukala lahmuha wa qad umila biha dhalikal amal. Ya. Ini lengkapnya. Barang siapa yang mendatangi atau meniduri, menyetubuhi binatang, bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Lalu aku bertanya, yaitu bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana dengan binatang tersebut? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah aku berpendapat kecuali dia berkata bahwa dia tidak suka makan daging dari hewan yang telah ditiduri oleh manusia tadi, ya, dan telah dijalankan amalan tersebut. Ya, hadis ini riwayat Abu Dawud dan lafadz Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga Ahmad. Ya. Ini para jemaah, dan hadis tersebut dikatakan oleh Syekh Albani hasan sahih, ya. Dan yang tadi mal'unun, ya, hadisnya sahih. Dengan demikian, keduanya adalah hujjah. Nah, dalam pembahasan ini, ya, pertama kita menyadari bahwa dan berkeyakinan bahwa Islam itu, hukum Islam itu soleh likulli az-zaman wal makan. Hukum Islam itu sesuai dengan apa-apa, up to date, ya, sesuai dengan waktu dan tempat. Ternyata pada zaman sekarang ada orang yang suka dengan hewan. Ya, sudah disinyalir dari dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan pasangan manusia, ya, manusia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Surah Ar-Rum, ayat 31. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan untuk kalian pasangannya. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Dari jenis kalian. Tujuannya apa? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Agar kalian damai, tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dijadikan di antara kalian rasa cinta, rasa kasih sayang. Ya, demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kalau tenang yana yang namanya pasangan, ya, seperti orang mengatakan sandal itu pasangannya mana? Kanan dan kiri. Bukan kanan sama kanan, kiri sama kiri. Dari jenis kalian manusia, ternyata ada orang yang senang berhubungan dengan jin, sampai kawin dengan jin. Bukan dari jenis kalian. Ada senang dengan laki-laki seperti kaum Nabi Lut, bukan pasangannya. Eh, ternyata ada juga yang senang dengan binatang. Ya, dengan binatang, para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, Islam memberikan sikap yang tegas, ya, dibahas dalam masalah tersebut, sehingga di sini masukkan dalam pembahasan, ya, yaitu an-nahyu 'anil wuqu' 'alal bahimah, larangan menyetubuhi atau meniduri bahimah. Insyaallah dalam hal ini kita akan bahas beberapa poin, ya, yang terkait dengan perkara ini. Poin pertama adalah makna bahimah. Apa makna bahimah? Poin kedua adalah al-bahimah dalam Al-Quran. Ya. Makna al-bahimah, bahimah. Kalau di terjemahannya diartikan dengan apa? Larangan menyetubuhi binatang. Di sini bahimah punya makna. Ya. Kemudian ketiga, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahimah. Yang kedua tadi bahimah dalam Al-Quran. Tiga, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahimah. Yang keempat, pandangan ulama tentang hukum. Ya, pandangan ulama tentang hukum menyetubuhi bahimah. Yang kelima, hukum bagi seorang yang menyetubuhi binatang. Hukum bagi orang yang menyetubuhi binatang. Enam, hukum bagi binatang yang disetubuhi oleh manusia. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita, ya, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita memiliki ilmu terkait dengan orang menyetubuhi binatang. Ya, kita tahu ini sungguh tidak masuk akal, keluar dari kewarasan, keluar dari akal sehat manusia. Namun itu terjadi dari zaman ke zaman. Orang ingin kawin sama sejenis, suka sama laki-laki. Semua atas nama kebebasan, atas nama kebebasan. Ya, ada yang ingin sama perempuan tapi bebas alias kumpul kebo. Ada juga yang mau kawin sama jin. Bahkan ngaku-ngaku punya anak dengan jin. Ini para jemaah. Ada juga yang kawin sama binatang. Ada tidak? Resmi. Menikah dengan laki-laki. Dengan laki-laki resmi diresmikan. Perempuan-perempuan diresmikan. Di sebagian negeri. Ya, negeri kafir terutama. Para jemaah rahmati Allah. Semua mengatasnamakan kebebasan. Pada hakikatnya, tentu saja bukan kebebasan. Justru itu keterikatan. Namun yang mengikat mereka, yang mengikat hal itu adalah hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan? Ya. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Furqan 43, Al-Jathiyah 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya. Afa anta takunu 'alaihi wakila? Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Apa kau bisa, ya, menjadi wakil? Artinya di sini yang melindungi dia. Ya. Apakah kau bisa? Tentu tidak bisa. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bisa. Ya. Karena orang yang diberikan hidayah oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Begitu pula dan orang yang disesatkan oleh Allah tidak bisa, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Orang yang menjadi hawa nafsu sebagai sesembahan, termasuk itu sampai punya hasrat kepada binatang, punya hasrat kepada sesama jenis, punya hasrat kepada selain manusia, yaitu kepada jin. Semua mengatasnamakan kebebasan. Ya. Kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsu, bukan bebas dia. Dia terikat, ya, oleh hawa nafsunya. Yang bebas adalah orang yang mengikat dirinya dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi orang yang merdeka. merdeka dari apa? Dari selain Al-Khaliq, yaitu merdeka dari makhluk. Ya, bebas dari makhluk. Sebaliknya, orang yang merasa terikat dan merasa tidak bebas ketika mengikat hatinya dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar terikat. Ya, man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Para siapa yang menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepada sesuatu itu. Di atas nama kebebasan, orang minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, mengatasnamakan kebebasan. Ya. Dan kita tahu, bukan malah bebas terjadi. Apa yang terjadi? Ketergantungan. Ya. Ketergantungan. Akhirnya apa? Menjadi orang bilang, buset, budak setan. Bukan menjadi hamba Allah. Tapi kalau menjadi hamba Allah, kita akan merdeka. Semakin kita mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, semakin bebas, semakin merdeka. Lepas dari ketergantungan terhadap segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengikat kita, terutama hati kita, dengan Allah, ikatan tauhid. Ya, ikatan tauhid. Sehingga menjadi Rabb-nya, menjadi ilahnya, bukan hawa nafsu. Araita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Afa anta takunu alaihi wakila? Ya Muhammad sallallahu ditegur oleh Ta'ala, apakah kamu mampu ya untuk menguasai dia? Tidak bisa. Ini para jemaah. Kalau Allah menyesatkan orang, akan disesatkan. Nah, fenomena yang sangat menyedihkan dan juga sekaligus menjijikkan terjadi. Orang suka sama monyet, sama kera. Ya. Berhubungan sama hewan-hewan. Nah, di sini disebut behimah. Apa makna al-behimah? Ya. Disebut oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Nasir Sa'd dalam tafsirnya ketika menjelaskan behimah. Ya. Yaitu behimatul an'am yang terdapat di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian selain muhillis syait, orang yang menghalalkan binatang buruan sementara kalian sedang ihram. Ya. Nah, apa bahimatul an'am? Kata Syekh Nasir As-Sa'd di dalam tafsirnya dan juga ulama yang lain, minal ibil wal baqar wal ghanam. Ya, unta, sapi, kambing. Nah, disebut dengan bahimatul an'am. Yaitu apa? Binatang ternak. Balrubama dakhala fi dhalika al-wahsyi minha, dan juga bisa masuk ke dalamnya adalah yang liar, bukan yang jinak saja. Ya. Seperti keledai ya, dan yang lainnya. Ini para jemaah rahmati Allah. Jadi bahimah ya, al-bahimah di Quran disebut dengan bahimatul an'am, binatang ternak. Nah sekarang bukan hanya binatang ternak saja, mungkin juga dengan binatang yang lainnya. Ya. Ini tentu merupakan perkara yang sangat menyedihkan sekaligus menjijikkan. Mereka minta untuk dibebaskan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Melakukan perbuatan tersebut. Itu mana bahimah? Ya. Al-bahimah maksudnya yaitu bahimatul
4: an'am, binatang ternak. Binatang ternak. Kemudian pembahasan yang kedua, di dalam Al-Qur'an, bahimah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat pertama, kemudian juga surat Al-Hajj ayat 28, surat Al-Hajj ayat 34. Karena nanti bahimah ini terkait dengan apa? Dagingnya bisa dimakan apa tidak? Berarti kalau daging itu awalnya halal dimakan, yaitu binatang ternak. Ya, bukan singa. Ya, memang orang mau turunkan singa. Ya. Atau mungkin binatang yang lain seperti kera, monyet. Ya. Lebih parah lagi. Dengan binatang yang halal dagingnya dimakan. Setelah itu, ya, terlepas ulama beda pandang pendapat, setelah itu tidak halal. Dibunuh bareng-bareng di sini di bawah hadis

akad kalian telah dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang dibacakan atas kalian selain ya orang yang menghalalkan binatang buruan sementara kalian ihram. Allah menghukumi apa yang Allah kehendaki. Kedua dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ya, Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum ya wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'tumu al-baisal faqir, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang sudah diketahui, sudah ditentukan atas apa yang Allah rezekikan pada mereka dari binatang ternak. Fakulu minha, makanlah bahimatul an'am tadi, makanlah ya. Nah, tapi ketika binatang itu di ya setubuhi oleh manusia, maka suruh bunuh dan tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Kambing, sapi, unta. Wat'imu al-ba'isal faqir, dan diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya. Dan surah Al-Hajj ayat 34 disebut juga walikun li ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahu 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril muqbitin, ya. Setiap umat dijadikan mansak, manasik, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan pada mereka dari apa? Bahimatul an'am. Ini para jemaah. Jadi Quran menjelaskan berarti bahimatul an'am, al-bahima di sini ya, alnya adalah itu al apa? Masuk al-ahdiyah ya. Maksudnya betul-betul bahimatul an'am. Kenapa? Kok bukan semuanya? Bukan semua binatang, tapi binatang ternak. Karena apa? Yang tadi binatang itu dagingnya boleh dimakan. Kalau dagingnya boleh dimakan, berarti binatang yang halal dimakan. Setelah di setubuh manusia, tidak boleh dimakan. Nah, kalau dengan hewan yang dagingnya boleh dimakan, dilaknat, berat hukumannya, nanti kita bisa perhatikan di situ. Bahkan suruh bunuh. Dan itu yang melakukan adalah para penguasa, bukan semua orang ya, itu harus diingat-ingat ya, ini kita belajar ilmunya. Nah, kalau dengan binatang yang halal dagingnya ketika disetubuhi tidak halal lagi, nah bagaimana kalau dengan binatang yang lain ya, dengan binatang yang lain? Kera tidak halal dagingnya. Ada tidak orang yang berhubungan dengan kera? Iya. Ini perlu. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahimah. Ya. Ada beberapa hadis. Pertama hadis Ibnu Abbas, ya, hampir sama semua. Ya. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan ini lafaz Abu Daud. Ya. Yang ada di kitab ini. Yaitu man ata bahimatan waktuluha ma'ahu. Qala qultu lahu ma sya'nul bahima? Qala ma arahu illa an qal dhalika annahu kariha an yuqala lahmuha wa qad umila biha dhalikal amal. Hadisnya kata Syekh Albani Hasan Son. Ya, barang siapa mendatangi binatang ternak, bunuhlah dia. Kalau bukan binatang ternak, lebih parah lagi. Ya. Dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Lah bagaimana? Ditanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana dengan perkara binatangnya? Apa kata beliau? Bahwa tidak suka, ya, dibenci untuk dimakan dagingnya. Ada mata sampai kepada yang haram, ya. Ini yang pertama. Hadis-hadis tersebut, ya. Yang kedua, yaitu hadis

0: juga sama Ibnu Abbas ya, dengan apa dengan redaksi yang lain ya, namun didhaifkan ya. Man wajadtu la'anallah man waqa'a bahima, man wajadtumu waqa'a ala bahimatin faqtuluha waqtulul bahima. Qala ma sami'tu min Rasul sallam fi dhalika syai'an walakin ara anna Rasul sallam kariha an yu'kal min lahmiha au yuntafa biha wa qad umila biha dhalikal amal. Ya, ini riwayat Abu Dawud tapi dhaif ya, lemah. Cuma ada sebagai syahid tadi ada hadis yang sahih. Ya. Allah melaknat orang yang meniduri binatang ternak. Barangsiapa mendapatkan orang tersebut meniduri binatang ternak, bunuh dia dan bunuh juga binatang itu. Tidaklah aku mendengar dari Rasulullah terkait hal tersebut, akan tapi aku melihatnya Rasul tidak suka makan ya, kariha di sini. Ya, kariha bisa sampai kepada haram memakan dagingnya atau dimanfaatkannya. Ya. Ini sebagai syahid saja. Tadi ada yang hadis yang sahih. Ya. Ini para jamaah. Dan semua adalah dari Ibnu Abbas. Ya. Ya. Termasuk hadis yang kita dengarkan tadi, ya, bahwa dilaknat mal'unun. Ini juga hadis Ibnu Abbas. Mal'unun man waqa'a 'ala bahimatin. Telah dilaknat, terlaknat orang yang meniduri binatang ternak. Ya. Nah, ini beberapa hadis. Ya. Semuanya adalah dari Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas. Sebagai punya juga hadis, uqtulul fa'il wal maf'ul bih walladhi ya'til bahimah. Hadis sahih. Bunuhlah orang al-fa'il wal-maf'ul bih. Ya, yaitu orang yang suka dengan laki-laki. Yang melakukan atau yang dilakukan. Ya, pelaku atau korbannya. Dan orang yang meniduri hewan, ya, binatang. Hadis sahih. Berarti dari beberapa hadis tersebut, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kita ambil yang sahih. Ya. Kita ambil yang sahih. Bahwa apa? Ya. Disuruh untuk membunuh. Ini ulama beda pendapat ya. Ada juga yang pandangannya itu dengan hadis lain ya. Yaitu Ibn Abbas mengatakan laisa 'alal ladzi ya'til bahima haddun. Tidak ada had, hukum had bagi orang yang mendatangi hewan. Dikatakan hasan. Hadis ini hasan ya. Tadi kan Ibn Abbas dari beliau juga ada riwayat mengatakan apa? Suruh bunuh. Ini tidak ada had. Nah, kontradiksi. Pertama isbatul had, yang kedua nafsul had. Ya. Kalau ada is musbit sama nafi, ada yang menetapkan. Ya, apalagi ini satu jalan. Ya, dari Ibn Abbas. Yang satu mengatakan tidak ada had, tidak ada hukuman. Yang satu hukumannya dibunuh. Dan dua-duanya sama-sama sahih. Maka bagaimana? Yang satunya an-nafyu, yang satunya al-isbat. Nah, kalau ada yang menetapkan dan yang menolak, maka yang diambil apa? Al-musbit muqaddam al-nafi. Begitu para ulama di dalam memberikan solusi. Ya. Al-musbit muqaddam al-nafi. Oleh karena itu yang dipilih oleh penulis adalah hadis Ibnu Abbas yang menyatakan barang siapa yang meniduri binatang ternak, bunuh dia dan juga bunuh binatangnya. Hadis juga sahih dan disahih oleh Syekh Albani ya. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan ya, menyetubuhi bahimah ya. Kemudian poin yang keempat, pandangan ulama tentang hukum menyetubi bahimah. Bahimah tadi binatang ternak, bahimatul an'am, al-bahimah. Bisa kambing, bisa sapi, bisa apa? Bisa unta, bisa keledai. Keledai yang liar. Kalau keledai kampung haram hukumnya dimakan. Ya, ini. Nah, kalau dengan binatang ternak saja, tidak boleh apalagi dengan binatang yang lain. Binatang ternak saja harus dibunuh binatangnya dan tidak dimakan, tidak halal dimakan dagingnya. Oleh karena itu, semua ulama menyatakan ijma ini bahwa haram hukumnya seseorang menyetubuhi binatang, apalagi sampai kawin. Ada tidak orang kawin sama anjing? Ada ya? Ada. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ayat ini menunjukkan sebagai dalil, sebagai hujah bahwa manusia itu menikah dengan jenis manusia dan pasangan azwaj, zauj, yang namanya pasangan, kanan pasangannya kiri, para jemaah, depan belakang, itu bukan sama-sama kanan sama-sama kiri. Anfusikum dari jenis kalian manusia, bukan jin apalagi hewan, ya ini. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi ya waras, ya sehat akal kita, sehingga kita tidak mempertuhankan hawa nafsu sebagaimana sebagian manusia mengatasnamakan al-hurriyah, kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan berbuat, kebebasan apa saja sampai kebebasan itu melewati batas. Kalau sudah melewati batas disebut dengan apa? Dengan togut, dari kata togo, ya semua yang melampaui batas disebut dengan togut, ya. Dan disembah, dijadikan sesembahan hawa nafsunya. Ini kita hanya bisa berikan, menyampaikan hidayah itu dari syat. Adapun hidayah itu taufik, maka itu haknya Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kepada Muhammad SAW, afa'an tatakuru alaihi wakila, apakah kamu yang mampu untuk menjadi apa? Menjadi pelindung bagi mereka ketika mereka, orang itu menjadikan hawa nafsu sebagai sesembah. Kalau karena itu kita harus bersyukur, ya bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita berusaha untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada hadir, kepada as-sunnah. Ini sampai orang terbatas seperti ini, saudara sekalian. Dan tentu ini merupakan perkara yang menyedihkan, dan kita terus selalu berseru, sebab dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan luar biasa. Merusak apa? Ya merusak nasl, keturunan. Ya. Karena dengan adanya manusia ini, ada hikmah Allah menciptakan untuk memberlangsungkan keturunan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, dari satu orang. Itu lebih adab. Diciptakan pasangannya, ya, itu Hawa. Terjadi banyak laki-laki dan wanita, ya. Dan diantara al-maqasid asy-syar'iyyah apa? Hifdzun nasl, menjaga keturunan, keberlangsungan. Ya. Banyak yang putus asa karena ledakan penduduk manusia, sehingga akan membuat banyak dampak. Di antaranya berbagai macam krisis, krisis pangan, krisis sosial, bermacam krisis. Itulah ya akal manusia yang disembah, yang dijadikan sebagai hawa nafsu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya, jangan khawatir. Kita orang beriman. Kita orang beriman. Nah, akhirnya banyak ya upaya untuk meredam ledakan penduduk. Ledakannya itu dengan LGBT, ya itu. Itu ada by design semua itu. Ada design. Tidak hanya sekedar untuk begitu saja. Ya. Para sekalian. Nah, karena itu hanya dengan agama, terutama kaum muslimin, untuk membentengi diri dan juga generasi-generasi muda yang sangat mudah dipengaruhi oleh media sosial. Ya. Nah, orang itu pertama kali ya di apa namanya? Di provokasi, ya. Di propaganda, yang akhirnya yang tabu menjadi enggak tabu. Yang tadinya itu merupakan perkara yang menjijikkan, memalukan, wah, membanggakan. Itu para jemaah. Ya. Nah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Sehingga hati kita tidak terbalik. Sebagaimana Nabi, berapa kali saya sampaikan dalam majelis, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir mudan uda. Faiqal bin usribaha nukitabih nuktatun sauda. Waiqal bin angkaraha nukitabih nuktatun baydo. Hatta ta'udal qulub ala qalbain. Qal bin aswad murbadan kalkuzi mujakhian. La ya'rifu ma'rufan wa la yumkiru munkaran. Illa ma'asyurba min hawa. Waqal bin abiyat la tadurru fitnatun madamatus samawati wa'ad. Madamatis samawati wa'ad. Fitnah itu, syubhat dan syahwat, ditawarkan kepada hati sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Dan fitnah hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam, dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, hingga hati terbagi menjadi dua. Pertama, hati hitam, ya, qalbul aswad murbaddan kalquzi mujakhian, hitam, kotor, ya, dan seperti belanga terbalik. Kalau begini, ya, kalau begini bisa diisi air. Ini air bisa diminum, air kehidupan. Udah kotor terbalik. Air sebagai apa? Sebagai kehidupan kita, ilmu, ruh. Ya. Sementara hati bagaikan belanga tadi. Nah kalau hatinya, belanganya, gelasnya, cangkirnya kotor terbalik, ini nggak bisa. Jangan tidak terbalik. Menganga begini tapi kotor juga nggak bisa, harus dibersihkan. Ini sudah kotor terbalik hitam. Akibatnya apa? Ini ya harus disadari. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang baik dan tidak mengingkar yang mungkar kecuali mengikuti hawa nafsu, jadikan sesembahan. Na'udzubillahi min dzalik. Terbalik. Yang tadinya tabu dulu, ya orang-orang tua kita, anak pulang maghrib itu malam keluar, pada maghrib keluar rumah perempuan, tabu tidak? Tabu. Sekarang pulangnya apa? Pulang subuh. Dan itu bangga. Dulu kalau berdua laki perempuan, malu. Sekarang justru sebaliknya, kalau belum punya pasangan, ya, orang tuanya malah yang malu. Terbalik. Nah, keterbalikan perkara tersebut tidak lepas dari terbaliknya hati, saudara. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar hati istiqomah. Ya. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa istiqomah hati iman seorang sampai hatinya istiqomah. Istiqomah hatinya. Lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Istiqomah di atas tauhid. Kata Abu Bakar Siddiq, istiqomah itu apa? Tidak melakukan kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, istiqomah itu apa? Menjalankan kewajiban. Jadi hatinya penuh dengan tauhid. Itu istiqomah para jemaah. Nah, kalau tidak, bisa terbalik. Ya, dia tegak, lurus, istiqomah, bisa terbalik. Terbalik susah. Pandangannya semua serba terbalik. Yang tadinya menjijikkan, ya, makan babi, baca bismillah, telanjang bulat, ya, kemudian disebar luaskan. Tidak ada yang tahu. Coba kita berusaha untuk mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran penting, saudara sekalian, yang tadinya tabu menjadi tidak tabu, ya, atas nama kebebasan berpendapat orang tua, ya, dicaci maki sama anak muda. Coba ini para jemaah, semua terbalik. Nah, mari kita berusaha, ya, kita semua berupaya dan berusaha bagaimana kita tetap eksis di atas jalan yang lurus, ya. Di atas apa? Jalan yang lurus. Itu istiqomah. Hati kita istiqomah. Sehingga dengan hati istiqomah, ya, nikmat hidup. Memandang sesuatu sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan haram, kita nyatakan haram. Ya. Allah Ta'ala menyatakan halal, kita nyatakan halal. Rasulnya mengatakan haram, kita nyatakan haram. Orang beriman, innama qawlal mu'minin idza du'ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ya. Allah berfirman, "Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaru min amrihim." Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, lalu mereka pilih yang lain. Tidak pantas. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim yang memutuskan perselisihan antara mereka, dan dengan keputusanmu tidak ada haraj, berat hati, dan tunduk pasrah dengan sebenarnya. Itu orang beriman. Semoga Allah Ta'ala memberikan hati kita seperti itu. Sampai di sini dulu kita azan, nanti kita lanjut ba'da azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innallahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

0: مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja di muka bumi sebagai perhiasan di atas
2: untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
3: tapi yang paling baik
2: yang ada di muka bumi. Semua terhapus, akan jadi debu yang berterbang.
4: Kemudian kita masih tergoda
2: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia,
5: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa
3: dengan tujuan kita.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma
6: hisabiyah,
2: ya laitaha kanatil
6: qadhiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
2: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
3: ma'agna anni maliyah.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: ambil tangkap masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir, jauh.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Ba'idha jaa.
9: Innahum mayyitun.

0: dia hanya akan membawa amal perbuatanmu.
1: Mungkin sebagian di antara kita gak beriman,
0: gak yakin kalau dia akan mati.
2: Kullu nafsin da'iqatul maut.
0: Semua mati.
2: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Kalau kau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, sahabat.

0: الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

الشهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن

0: melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatib. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn muttafaqun alaihi.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: maha pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan

Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Al-Muqiq Al-Ib rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillah.

شئتما ولا تقربا هذه الشجرة

Memang hutan sudah. 104.7 FM Raja Bandung. Insya Allah, jantung solusinya.

0: juga dengan tenaga kader. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda. Program kajian ini disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Al-Fatihah. Kajian dengan membahas kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah atau dengan judul kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah wa Qariyah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kajian ini disampaikan secara langsung dari kota Solo atau dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo. Dan tentu Anda para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab kajian dapat bertanya seputar kajian yang akan kita simak di malam hari ini melalui layanan layan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-8236543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan materi dan kepada Ustaz Ahmad Faiz. Aku berhubungan kita ada, kami bersilahkan kalian tetap dari masyarakat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para pemirsa, para pendengar radio dan TV Raja yang dirahmati Allah di mana saja berada, kita lanjut membahas perkataan Al-Imam Al-Tahawi dalam Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang diberi syarah ringkas oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan pada kesempatan yang lalu kita dijelaskan tentang takdir merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun di antara makhluk yang dapat mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang ke-95. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, fa innallaha ta'ala qawa 'ilmal qadari 'an anamihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu tentang takdir dari seluruh manusia, dari seluruh makhluknya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizullah, hada ta'kidun lima sabak, al-qadaru sirrullahi ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tahawi ini merupakan penegasan dari penjelasan terdahulu bahwa takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innallaha ta'ala qawa 'ilmal qadari 'an anamihi. Makna qawa akhfa. Arti qawa bahwa Allah Subhanahu wa taala qawa, artinya Allah menyembunyikan ilmu tentang takdir dari makhluknya. Fatwa Allah Ta'ala hadihil ma'lumat an khalqihi. Maka Allah menyembunyikan pengetahuan-pengetahuan tentang takdir ini dari seluruh makhluknya. Li'annahu laysa lahum fiha maslahah. Karena tidak ada maslahat bagi mereka untuk mengetahui rahasia takdir. Maka disembunyikanlah oleh Allah SWT tentang ilmu pengetahuan tentang takdir, artinya tentang rahasia takdir. Wanahahum an maramihi. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wanahahum an maramihi. Dan Allah melarang mereka untuk terlalu dalam menyelami atau mencoba menyikap takdir. An maramihi, an maramil qadar, an yabhi. hafufi, artinya Allah melarang orang untuk terlalu dalam di dalam menyelami atau di dalam mencoba menyingkap dan membahas secara berlebihan tentang takdir. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah lamma ra'a as-sahabata yasaalun fi hadha. Nabi sallallahu marah ketika melihat para sahabat itu bertanya-tanya, artinya melakukan pembahasan debat tentang masalah takdir ini. Faqal, maka Nabi sallallahu bersabda, abihada umirtum, apakah kalian diperintahkan untuk ini? Am lihada khuliqtum, ataukah kalian dicipta untuk ini? Artinya untuk melakukan pembahasan terlalu mendalam, terlalu ingin menyelami rahasia takdir sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Maka Nabi SAW marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Tahqiq Musnad, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinyatakan sebagai hasanun sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang dimaksudkan kakeknya di sini adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, kakeknya yang tertinggi. Qal, beliau Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar. Faka'annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman min al-ghadab. Suatu kali Rasulullah SAW keluar kepada para sahabatnya, keluar ke tengah-tengah para sahabatnya radhiyallahu anhum, ketika mereka sedang berdebat tentang takdir. Maka Nabi SAW marah sampai wajahnya memerah seperti wajah beliau dilumuri oleh buah delima yang dihancurkan. Saking marahnya, maka warnanya merah seperti buah delima yang dilumurkan di wajah beliau setelah dihancurkan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, bihada umirtum, apakah untuk ini kalian diperintahkan? Apakah kalian diperintah untuk membahas masalah takdir terlalu mendalam seperti ini sehingga terjadi perdebatan di antara kalian? Au li hadza khuliqtum, atau untuk inikah kalian diciptakan? Tukribunal Quran ba'dahu bi ba'din, kalian membenturkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Bi hadza halakatil umami qablakum, bihada halakatil umamu qablakum, dengan cara seperti inilah maka umat-umat terdahulu itu binasa. Faqala Abdullah ibn Umar, maka perawi mengatakan, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, ma ghadabtu nafsi di majlisin takhallaf fihi an Rasulillah SAW, ma ghadabtu nafsi bidzalikal majlis wa takhallufi anhu. Aku belum pernah merasa iri ketika aku tertinggal dari majlis Rasulullah SAW seperti aku iri pada kesempatan kali ini. Aku tertinggal bagaimana Rasulullah SAW sampai marah melihat para sahabatnya berdebat tentang takdir. Dan ini adalah satu peringatan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah melarang orang untuk ingin terlalu dalam menyelami dan mencoba menangkap rahasia takdir. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah membawakan ayat bahwa Allah melarang hal yang demikian itu, untuk orang terlalu dalam menyelami masalah takdir. Orang ingin terlalu dalam di dalam mencoba untuk mengungkap rahasia takdir. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, kama qala ta'ala fi kitabihi, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Tidak boleh ditanya, tidak bisa ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah, tidak boleh ditanya. Wahum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah, mereka yang akan ditanya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang perkataan Imam Tahawi ini yang membawakan ayat, anta la tas'alillah wa la tunaqishhu an af'alihi wa an qada'ihi wa qadarihi, engkau jangan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, karena enggak mungkin kamu akan tahu apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Dan itu tidak beradab terhadap Allah. Wala tunaqishhu an af'alihi, jangan kamu mendebat, jangan kamu mendebat Allah tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Dan jangan engkau mendebat Allah tentang qada dan qadarnya. Ta'adzab ma'allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ta'adzab ma'allah, hendaknya engkau beradab, bersopan santun terhadap Allah. Mengapa? Li'annaka 'abdun, karena engkau adalah seorang hamba. Jadi engkau adalah hamba bagi Allah. Fala tatadakhal fi syu'unihi jalla wa ala, maka jangan engkau mencampuri urusan-urusan Allah jalla wa ala, karena engkau hanya seorang hamba, seorang budak bagi Allah SWT. Allah adalah Rabb, pencipta kita. Tidak pantas dan tidak beradab di hadapan Allah untuk mencampuri apa yang menjadi urusan-urusan Allah. Bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, bertanya, memperdebatkan tentang takdir Allah, mempermasalahkan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, ini adalah tidak beradab terhadap Allah SWT. Fallahu la yus'alu amma yaf'al, maka Allah tidak bisa ditanya, tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Li'annallaha la yaf'alu shay'an illa lihikmah. Mengapa Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan? Karena Allah SWT la yaf'alu shay'an, tidak berbuat sesuatu apapun kecuali karena satu hikmah, kecuali untuk suatu hikmah. Apa yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Wal hikmah at-tawha, tapi yang namanya hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah itu kadang terlihat, waqad takhfa alaina, dan kadang tidak terlihat oleh kita. Kadang terlihat dan kadang tidak terlihat oleh kita. Tapi semua apa yang dilakukan oleh Allah, Allah mentakdirkan, menghidupkan seseorang, artinya menjadikan orang lahir, kemudian menjadikan orang mati, semuanya ada hikmahnya. memberikan rizki, mencegah pemberian rizki, menjadikan orang sementara gagal dalam usahanya, itu semuanya ada hikmah. Allah, apa yang dilakukannya pasti mengandung hikmah. Hanya hikmah itu kadang kita melihatnya, kadang kita tidak melihatnya. Yang penting fanu'minu, kita beriman. Bi annallaha la yaf'alu syai'an abada, bahwa Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang tanpa arti. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Innama yaf'aluhu li hikmah. Tapi Allah melakukan sesuatu itu pasti untuk suatu hikmah. Ada hikmah di balik itu semuanya. Sawa'un zaharat lana aw lam tazhar. Baik itu terlihat oleh kita ataupun tidak terlihat. Jadi kita tidak layak bertanya kepada Allah tentang mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah mematikan seseorang, mengapa orang yang saya kasihi itu buru-buru meninggal dunia, mengapa tidak saya saja. Loh, Allah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah melakukan sesuatu bukan tanpa arti, pasti ada makna di balik itu semuanya. Fal insanu mas'ulun an amalihi laisa mas'ulan an a'malillahi azza wa jalla. Maka seorang manusia itu nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Dia berbuat apa, itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa mas'ulan, dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir, tentang apa saja yang dilakukan oleh Allah, menghidupkan, mematikan, menjadikan orang kaya, menjadikan orang miskin, mengapa orang-orang kafir dijadikan kaya raya, mengapa orang-orang yang beriman justru seret rezekinya. Itu urusan Allah. Kita enggak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditanya tentang kita adalah apa yang kita lakukan, amal kita, berbuat apa kita. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fa'tani bima anta mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Maka perhatikanlah, fokuslah tentang apa yang kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Apa itu? Wa huwa amaluka, yaitu amalmu. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini? Bisanya protes saja, bisanya bertanya tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah melakukan itu, mengapa, dan seterusnya. Jadi fokus saja kita tentang sesuatu yang kita akan ditanya, tentang sesuatu yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu apa? Amal kita. Fa'alal abdi at-taslimu lillah. Maka wajib bagi seorang hamba untuk berserah diri kepada Allah, menyerah terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Allah SWT. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukma al-kitab. Maka barang siapa yang bertanya mengapa Allah lakukan itu, mengapa Allah berbuat begini, mengapa Allah menjadikan saya miskin, mengapa Allah menimpakan musibah dan ujian kepada saya bertubi-tubi. Siapa yang bertanya tentang itu, mengapa Allah lakukan itu, berarti dia telah membantah, telah menolak hukum Al-Kitab, hukum Kitabullah, hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ai qala lima fa'ala Allah kadza. Maksudnya, mengapa Allah berbuat ini, mengapa Allah lakukan itu. Lima qaddarallah kadza wa kadza. Kenapa Allah mentakdirkan ini dan itu. Faman qala hadza faqad radda hukmal kitab. Maka barang siapa yang berkata ini, berarti dia telah menolak, telah membantah hukum Al-Quran. Li'anna Allah yaqul, kenapa? Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Gak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Gak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Itu urusan Allah. Jadi ketika seseorang mempertanyakan itu, berarti dia membantah atau menolak apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ, kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, dan barang siapa yang menolak, membantah hukum yang ada dalam Al-Quran, berarti dia termasuk orang kafir. Ini jelas, Al-Imam Tahawi mengatakan demikian, memberikan pernyataannya yang ini merupakan ancaman bagi orang yang menolak hukum yang ada dalam kitabullah. Itu termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, faman radda hukmal kitabi was sunnah. Yang dimaksudkan hukum Al-Kitab di sini adalah, maka barang siapa yang menolak, membantah hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa'tarada ala dzalik, dan memprotes terhadap hukum tersebut, wa dhahaba ila al-aqli wa at-tafkir, sara min al-kafirin, dan dia lebih cenderung untuk mengikuti akal, lebih cenderung untuk mengikuti akal dan pemikiran, maka jadilah dia termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dibawakan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna abghadar rijal ilallahi al-aladdul khasim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang banyak membantah, orang yang sangat keras dan suka untuk membantah, suka untuk bertengkar. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah ketika Allah menetapkan takdir, orang lalu protes, mengapa dan mengapa. Orang lalu bertanya-tanya, kenapa dan kenapa, dan seterusnya begitu. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan supaya kita tidak termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena iman bil kitab was sunnah huma ruknani min arkanil iman. Karena beriman kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi SAW merupakan dua rukun di antara rukun-rukun iman. Kenapa? Karena di antara rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman itu antu'mina billah. Yang kedua, wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Di antara kitab-kitab Allah adalah Al-Qur'an. Ketika kita menyatakan beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita menyatakan beriman kepada Al-Qur'an. Mengimani Al-Qur'an berarti mengimani seluruh kitab Allah. Mengimani seluruh kitab Allah berarti mengimani Al-Qur'an. Dan sunnah Nabi SAW itu bagian dari beriman kepada Rasulullah. Mengimani Rasulullah berarti mengimani seluruh Rasul Allah. Mengimani seluruh Rasul Allah berarti mengimani Rasulullah SAW. Mengimani Rasulullah SAW adalah mengimani sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sehingga sesungguhnya beriman kepada kitab Allah, beriman kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk عما يفعل وهم يسألون. Tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Orang bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, ini namanya membantah ketetapan Al-Quran. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Al-Quran, oleh Allah, berarti dia tidak percaya dan membantah ketetapan Al-Quran, dan juga merupakan bantahan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwar qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. Inilah sejumlah apa yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya bersinar, diterangi sinar oleh Allah SWT, yaitu para wali Allah, di antara wali-wali Allah. Itulah yang dibutuhkan oleh wali-wali Allah yang hatinya dijadikan bersinar oleh Allah SWT. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Ayahtaduhu fi umur qada wal qadar. Artinya dibutuhkan oleh orang yang hatinya dijadikan bersinar oleh Allah, yaitu di kalangan para wali Allah, yang dibutuhkan oleh dia adalah perkara-perkara qada dan qadar. Yaitu apa? Mengimani takdir. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang merupakan wali Allah itu adalah beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah, beriman kepada qada dan takdir Allah. Fa anta, kata Ibnul Qayyim, fa anta, maka engkau mukmin kepada, harus beriman kepada takdir. Wa maratibihil arba', dan beriman kepada peringkat-peringkat takdir yang empat. Mudah-mudahan kita masih ingat tentang peringkat-peringkat beriman kepada empat masalah tentang takdir. Empat peringkat tentang takdir. Apa itu? Yang pertama, kita beriman bahwa Allah tahu, bahkan mengetahui terhadap segala apa yang terjadi, yang sudah, yang akan, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, Allah menuliskan takdir segenap makhluk di lauh mahfuz. Yang akan terjadi ditulis oleh Allah di lauh mahfuz. Yang terjadi ditulis oleh Allah di lauh mahfuz sampai kejadian-kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat, itu sudah ditulis oleh Allah di lauh mahfuz. Ini yang kedua. Pertama, Allah tahu. Kita beriman bahwa Allah tahu. Yang kedua, kita beriman bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk, dan itu pasti sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, beriman bahwa Allah berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak tentang apa yang sudah terjadi, tentang ikrar lisan dan juga amalan anggota badan. Tawakal itu amal saleh, takwa itu amal saleh, amal hati yang kita lakukan dengan anggota badan kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal saleh, termasuk birrul walidain itu amal saleh, infak sedekah termasuk amal saleh, semua yang Allah perintahkan lalu kita kerjakan dengan ikhlas itu amal saleh. Semua apa yang Allah larang lalu kita tinggalkan dengan ikhlas meninggalkannya itu amal saleh. Juga yang harus kita lakukan adalah mengupayakan sebab-sebab yang tepat, artinya kita mempergunakan sebab-sebab yang tepat. Bagaimana ketika kita ingin meraih sukses akhirat, kita lakukan sebab-sebab yang pas. Kita harus beribadah, ibadahnya harus pas sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mengada-adakan ibadah atas dasar rekayasa kita sendiri, tapi kita ikuti contoh dari Rasulullah SAW dalam beribadah. Itulah sebab-sebab yang tepat supaya kita bisa masuk surga. Wa hiya darajatul rasikhin fil ilmi, kata Al-Imam Tahawi pada pembahasan yang ke-101, wa hiya, dan ini merupakan derajat ar-rasikhin fil ilmi, derajat orang-orang yang ilmunya mendalam, merupakan derajat orang-orang yang mendalam di dalam masalah ilmu. Ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmunya, yakni at-tabitin fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, kokoh dalam berilmu, mantap dalam berilmu, karena dasarnya jelas Al-Quran, Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi atau oleh para tabi'in, berdasarkan apa yang disepakati oleh para sahabat dan para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, alladzina indahum ilmun rasih, orang-orang yang mereka punya ilmu yang mengakar dalam, memiliki ilmu yang mendalam dan mengakar kokoh. Walaysa indahum sukukun wala jahlun, mereka tidak ragu dan tidak bodoh terhadap urusan-urusan hubungannya dengan Allah SWT. Kalau dalam juz'iyat, dalam beberapa kasus, mungkin saja di antara ar-rasikhun fil ilmi tidak tahu, tapi dalam hal-hal yang prinsip mendasar, yang pokok, yang tidak boleh ada seorang pun tidak tahu, maka ar-rasikhun fil ilmi tidak jahil dalam masalah itu, tidak bodoh terhadap

כאן עולה.

0: ketika Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang maslahat untuk kita, artinya dengan sesuatu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarilah kita berbagai persoalan melalui Al-Quran itu. Siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang beriman, apa beriman kepada hukum-hukum iman yang enam, apa beriman lalu. Wal mustaqbal tentang masa yang akan datang. Ingkaruhu kufrun, mengingkari ilmu ini kufur. Karena ini harus dipelajari dan diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga umat harus tahu tidak boleh mengingkari ilmu syar'i ini. Perintah Allah diingkari, larangan Allah diingkari. Ini adalah larangan zina. Bodoh amat. Tidak mau tahu saya. Kufur seperti itu, mengingkari bahwa zina itu adalah muharram, syirik itu adalah dosa besar yang orang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Diingkari kufur yang seperti ini. Berita-berita tentang Allah, berita-berita tentang hari kiamat, diingkari kufur yang seperti ini. Maka tidak boleh ingkar ilmu syar'i, yaitu al-ilmu mawjud, ilmu yang ada. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Sebaliknya, wadbi'a'u ilmil ghaibi kufur. Begitu juga mengaku tahu ilmu ghaib, itu juga kufur. Artinya mengklaim tahu tentang ilmu mafqud yang makhluk tidak bisa tahu, ini kufur. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah Ibnu Muhammad, tidak ada yang mengetahui baik yang ada di langit maupun di bumi perkara ghaib kecuali Allah. Tidak ada penduduk langit, tidak ada penduduk bumi yang tahu perkara ghaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah An-Naml ayat 65. Kata si Salih Fawzan Allah wa akmalul khalqi alaihi salatu wassalam. Orang yang paling mulia, paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda dalam sabdana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 188, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah aku dapat mengetahui perkara ghaib, kata Nabi, kalau aku bisa mengetahui perkara ghaib, maksudnya Nabi tidak bisa mengetahui perkara ghaib. Hatta Nabi, kalau aku tahu perkara yang ghaib, tentu aku akan membuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi aku tidak tahu perkara ghaib. Nah, Nabi dengan tidak tahu terhadap perkara ghaib, beliau mencontohkan untuk umatnya tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak-banyak. Tapi beliau tidak tahu tentang perkara ghaib. Kalau tahu, maka dia akan kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang amal kebaikan supaya nanti di akhirat, yang itu merupakan perkara ghaib, dia akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi tidak tahu perkara ghaib, maka sebagai apa, hamba Allah SWT yang menjadi contoh bagi umatnya, beliau tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Fan Nabi alaihi salatu wassalam la ya'lamul ghaiba illa ma 'allamahu Allah. Maka Nabi SAW tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang Allah kasih tahu, kecuali Allah yang ajarkan. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara ghaib kecuali hal-hal yang diberitahu oleh Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Satu lagi, wala yathbutul iman illa bi qabulil ilmil mawjud. Dan keimanan tidak akan terjadi yaitu ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan tarku ilmil ghaib, tarki ilmil ghaib lillah, dan meninggalkan ilmu ghaib hanya milik Allah SWT, tidak mencoba-coba untuk mengintip-ngintip perkara ghaib. Faqul innama al-ghaib lillah, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya perkara ghaib itu hanyalah milik Allah. Maka kita tidak berusaha untuk mencampuri apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mencoba-coba untuk mengintip-intip sesuatu yang kita tidak mungkin untuk mengetahuinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, alhamdulillah, sampai jumpa.

0: anda yang ingin bertransfer langsung ataupun bertanya melalui pesan singkat yang ada kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 021-823-6543 021-823-6543. Bagi untuk kesempatan pertama, sudah berikan kesempatan bagi anda para pekerja maupun pekerja yang ingin bertanya secara langsung melalui rekan-rekan kita tentang ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Nah, kami masuk, silakan. Ya, terputus. Satu pertanyaan kami akan awali dari pesan singkat Ustaz. Nah, seorang bertanya, Ustaz, terkadang orang terlalu mendalami ilmu, contoh ilmu tajwid, kemudian ilmu bahasa Arab atau ilmu lainnya, hingga merupakan tujuan utama dalam beragama. Nah, pertanyaannya, sampai batas mana sebuah ilmu itu perlu dipelajari dan kapan seseorang tidak perlu mendalaminya secara berlebihan?
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Orang mempelajari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dia dalam beribadah kepada Allah. Ketika seseorang mempelajari salah satu cabang dari ilmu tapi melupakan hakikat dari tujuan kita hidup, maka bisa menjadi mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali membahas masalah ini. Misalnya mempelajari ilmu tajwid di luar kebutuhannya, padahal mempelajari ilmu tajwid sampai mendalam itu mungkin bagi ulama tertentu, bagi orang tertentu, supaya ilmu ini tidak hilang. Tapi ketika semua orang atau orang-orang yang tidak perlu mempelajarinya dan mendalam-dalamkan masalah itu, bisa akhirnya dia terjebak pada masalah-masalah itu, akhirnya hakikat mengapa Allah menciptakan dia lupa. Misalnya untuk tadabbur terhadap Al-Quran malah tidak, karena yang di otak atik hanya masalah bacaan-bacaan, padahal tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mendalami ilmu tentang tajwid, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Jadi seseorang itu hanya butuh, untuk orang-orang awam, orang-orang pada umumnya hanya butuh mempelajari apa yang dibutuhkan saja. Ketika membaca Al-Quran, tidak salah di dalam membaca Al-Quran, yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, terus makharijul hurufnya itu benar secara umum. Jadi tidak boleh hulu di dalam mempelajari masalah ini, tapi tidak boleh juga taksir, artinya mengabaikan. Begitu juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi mempelajari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang-orang seperti saya, seperti yang lain, yang paling kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah itu apa? Kalau kita menjadi imam sholat, ya kita mempelajari bacaan supaya benar bacaannya. Jadi tidak sampai lahannya jali, lahannya kesalahannya itu jelas, yang akhirnya mengubah makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam itu perlu mempelajari ini misalnya. Terus seorang yang menjadi guru, dia mempelajari apa yang diajarkannya lebih. Misalnya guru ilmu tauhid, ya dia pelajari ilmu tauhid lebih, karena dia perlukan itu untuk dijelaskan kepada para muridnya, dan seterusnya begitu. Wallahualam.
0: Disampaikan pula, semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa di kesempatan malam hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab di layanan lain telepon, dan nantinya kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Baik, kita coba angkat di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk? Kita coba angkat. Halo? Ya, terputus kembali bagi anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon. Kembali di 021-823-6543. Atau kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang lain. Seorang bertanya, Ustaz, izin bertanya, saya sudah berkeluarga, tetapi orang tua saya sudah tidak peduli kepada adik saya. Sehingga sekarang semua kebutuhan dan urusannya saya yang menangani. Bagaimana sikap yang baik menurut Islam? Jazakumullah khairan.
1: Ya, kewajiban aslinya tentu pada orang tua ya. Kewajiban aslinya untuk mengurus keluarga itu artinya kepada anak-anaknya itu adalah kewajiban orang tua. Tapi andai kata kita sebagai orang yang berbakti kepada orang tua dan orang tuanya tidak peduli dan kita punya kelebihan untuk itu, tidak mengapa kita atas namakan sebagai birrul walidain, lalu kita ngurusi adik kita supaya dia terarah hidupnya, bukan secara ekonomi saja, tetapi kita perlu arahkan dia menuju ke arah yang lebih baik di dalam beragama. Dan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan adik misalnya, boleh kita doakan adik kita, artinya tanggung jawab kita juga dalam bentuk doa kepada Allah SWT supaya adik di dalam beragamanya lebih baik lagi dan kemudian juga memiliki semangat untuk belajar. Kalau dia masih belajar, kalau dia sudah tidak belajar, ya dia diberi kemampuan untuk mencari rezeki, itu juga merupakan tanggung jawab yang apabila kita lakukan insya Allah itu akan berpahala, apalagi niatnya dalam rangka untuk birrul walidain. Dan jangan berburuk sangka kepada kedua orang tua, meskipun itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua, tapi kita sebagai orang tertua misalnya atau orang yang satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga, ya kalau kita sisihkan perhatian kita untuk memperhatikan segi-segi yang orang tua kurang memperhatikannya, maka itu mudah-mudahan akan menjadi amal soleh bagi penanya dan bagi yang lain kalau ini dilakukan. Allah alam soal.
0: Baik, saya terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan pesan singkat. Di kesempatan berikutnya ada seorang penanya bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Di sini dengan Firdaus dari Riau, ingin bertanya tentang kisah paman Rasul yang meninggal tidak dalam keadaan Islam. Pembelajaran apa yang harus kita ambil? Apakah memang beliau sudah ditakdirkan begitu, atau tentang kerasnya hatinya seorang hamba? Mohon penjelasannya.
1: Pertama, bahwa itu memang takdir dari Allah SWT, demikian takdirnya. Tapi pada saat beliau masih hidup sampai menjelang akhir meninggalnya, Nabi SAW tetap berusaha untuk menarik pamannya masuk ke dalam Islam dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi sampai pada detik terakhir, maka upaya Nabi SAW supaya pamannya itu mengucapkan La ilaha illallah itu tidak terwujud. Pamannya itu tetap mengikuti agamanya Takek, yaitu agama yang bukan Islam, agama menyembah berhala, dan itu merupakan ketetapan takdir dari Allah. Lah, hikmah apa yang bisa kita petik atau pelajaran apa yang kita bisa petik? Di antara yang terpenting adalah bahwa tugas manusia adalah menyampaikan. Dalam kaitannya dengan dakwah, tugas manusia adalah menyampaikan dan berusaha mengajak dengan segenap kemungkinan yang ada. Tapi yang memberikan taufik, membuka hati seseorang sehingga menerima dakwah yang kita sampaikan, itu adalah Allah. Jadi apa yang menjadi wewenang Allah itu kita tidak bisa mencampuri, yaitu taufik. Manusia hanya menunjukkan bukan jalan. Ini jalan yang benar, itu jalan yang salah. Jalan yang benar sini kita tempuh, yang salah jangan kita tempuh. Itu kewajiban manusia. Adapun taufik dari Allah itu kita tidak mencampurinya. Sehingga dengan demikian, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan dan mengajak orang untuk kembali kepada al-haq, maka jalan yang kita tempuh harus dengan jalan yang benar. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang benar ketika kita berdakwah. Karena apa? Jalan apapun yang kita tempuh, kalau Allah belum memberikan taufik, tetap tidak akan mendapatkan taufik. Maka kita harus lurus di dalam berdakwah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Adapun hasil, itu Allah yang menentukannya. Jadi ini yang poin penting yang harus kita petik dari pelajaran itu. Enggak mungkin kita akan memberikan taufik. Kita hanya mampu memberikan bimbingan dan petunjuk, menjelaskan ini jalan benar, ini jalan salah, itu saja. Jadi kita di dalam berdakwah tetap harus istiqamah. Jangan sampai kita menyimpang menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, padahal dakwah itu juga ibadah. Dan ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Di samping ikhlas harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Adapun hasil itu kita serahkan kepada Allah. Itu. Jadi itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus itu. Allah.
0: Baik, terima kasih jazakumullahu khairan wa barakatuh atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan dari jawaban penanya melalui pesan singkat. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, juga dipersilakan di 021-823-6543 melalui layanan layar telepon. Baik, kita coba sapa. Apakah tidak ada yang masuk? Nah, ya, terputus kembali. Beberapa pertanyaan pesan singkat yang diantaranya atau cukup banyak yang masuk di kesempatan ini. Seorang penanya bertanya, assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, apakah nasib dan juga takdir itu sama, Ustaz? Demikian pertanyaan.
1: Nasib, ya bisa. Nasib itu bisa mempunyai pengertian yang identik dengan takdir. Misalnya nasib kita hari ini, artinya takdir kita hari ini. Mungkin nasib kita besok akan berbeda dengan nasib kita sekarang, artinya takdir besok mungkin akan berbeda dengan takdir yang sekarang. Jadi mungkin bisa identik antara nasib dengan takdir. Allah.
0: Iya, baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya ada penanya yang lainnya yang bertanya dan memohon nasihat. Pertanyaannya kami coba bacakan. Ustaz, saya sering membuat konten berupa kisah para nabi di TikTok atau YouTube. Karena itu saya mulai diundang ke acara Tabligh Akbar dan banyak orang memanggil saya dengan sebutan Ustaz. Padahal ilmu saya masih hanya sedikit atau masih sangat sedikit. Hanya dari pengajian, membaca atau belajar dasar-dasar Islam. Pertanyaannya, yang pertama, saya menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa Taala karena merasa belum pantas untuk dipanggil Ustaz. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Terima kasih, Ustaz.
1: Ya, jalan yang terbaik adalah kemudian mempertajam dan mengasah tentang ilmu dan kebiasaan yang antum kuasai. Jadi misalnya tentang kisah para nabi, kisah sahabat itu perlu dipelajari kembali dan dicocokkan mana kisah yang benar-benar sahih dan mana yang tidak. Jadi kita pertajam dan itu adalah peluang bagi Anda untuk mendalami ilmu agama melalui kisah ini. Jadi tapi kalau antum merasa tidak mampu yang mungkin bisa tersentuh untuk bersemangat mendalami ajaran Islam melalui kisah-kisah tersebut. Jadi kita perlu pertajam tentang masalah itu. Lah mungkin nanti supaya jangan sampai kita magrur ya, supaya kita jangan sampai terpedaya dan tertipu oleh kemampuan kita, ya awalnya kita harus membuat batasan-batasan dulu, mana yang kita layani dan mana yang tidak kita layani. Allah
0: bagi saya terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kembali bagi Anda silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang bertanya secara langsung melalui layar lain telepon kami 021-823-6543. Nah, ya silakan. Baik, kembali kami akan bacakan melalui pesan singkat dari pertanyaan yang lainnya. Baik, Ustaz izin bertanya. Ada seseorang yang berkata dalam doanya dengan lafaz ya Allah, mengapa engkau takdirkan aku miskin? Mengapa engkau berikan aku ujian yang bertubi-tubi? Pertanyaannya, apakah ucapan seperti ini merupakan ucapan yang terlarang karena bertanya tentang perbuatan Allah?
1: Kalau maksudnya itu untuk merayu Allah dan kita merendahkan diri di hadapan Allah, sangat berharap supaya Allah mengubah ujian dari yang dia rasakan berat supaya menjadi ringan, atau dia menjadi mampu menanggung ujian-ujian itu, mungkin itu tidak mengapa, tapi mungkin kita perlu perbaiki bahasanya dalam berdoa dengan bahasa yang lebih apa namanya, yang lebih tidak mengandung kemungkinan kita dimurkai oleh Allah SWT. Kadang-kadang kita mendapatkan ujian yang sangat berat, lalu kita bertanya, Allah mengapa engkau uji aku dengan ujian ini? Maksudnya kita berharap makhraj, berharap solusi, berharap jalan keluar, minta kepada Allah. Merintihnya adalah ya Allah, intinya dengan bahasa lain, janganlah engkau timpahkan kepada saya ujian yang saya tidak sanggup untuk memikulnya. Atau ketika engkau uji kami, berilah kami kesanggupan untuk memikul ujian tersebut. Allah alam.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan dampaknya waktu terlalu yang berkasi kita di kesempatan malam hari ini, mohon disampaikan sebagai istikam istifadah atau istifadah menutup perjumpaan dan juga kajian kita di malam hari ini.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah dan pemirsa, marilah kita berusaha semakin bertakwa kepada Allah dengan cara kita tingkatkan adab kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita bertanya apa yang dilakukan oleh Allah SWT, artinya kita tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Allah SWT, dalam arti menyesalkan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu berarti kita sudah melanggar adab di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba harus menganggap diri kita semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa saja yang Allah ingin lakukan kepada kita itu pasti akan dia lakukan, karena kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak protes terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Pasti di balik itu ada hikmah, meskipun saat ini kita tidak tahu hikmahnya, atau seterusnya kita tidak tahu hikmahnya. Tapi Allah mentakdirkan kita sesuatu yang mungkin tidak enak, itu pasti ada hikmah yang kembalinya kebaikannya kepada kita sekalian. Maka kita husnubon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dan kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan sebagai hamba terbaik. Husnul khatimah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Baik, Ustaz, terima kasih atas kajian ini yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian di waktu dan kesempatan berikutnya, dan terutama atau termasuk para ikhwah yang turut membantu terselenggaranya program kajian di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian ini dari pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah Alamat Tamil Akidah At-Tahawiyah atau Syarah Akidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kajian disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio pada pesantren Imam Bukhari Karanganyar, Jawa Tengah. Semoga kajian yang telah kita simak memberikan manfaat untuk kita, dan tentunya ilmu yang kita simak dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kami ucapkan pula terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakatuh wa fikum. Kita akan simak program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Reja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Reja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lain. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sholat pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: hunian ini tidak lebih dari satu sayap kuda, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yu'til. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cinta. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
1: 143 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali. Sampurasun. Hujung wangi pemirsa kaum danu di mana wai ayam. Jumbuk waktu di masimpai hari menapotin. Bina dalur sunnah rasul. Urang ngagagas rasa. Rasa dulur sarumpun. Baraya sarumbai. Ngahijikun rasa nubi banda adat. Basa katut budaya. Anyang simpai masing pagel, pikun mengket ngerah rakat, ngecaket geraraketan, ngedeket geradehesan. Mual jauh tinu wujud, mual anggang tinu awal. Galing dengna kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid ngejadi guru, ngejomantara, ngelangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, minta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: المحيط.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'da al-qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ya'tiq qalba.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limalaha wa li hasabiha wa li jamalaha wa li dinaha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Muttafaq alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaq alaih.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi satu kebutuhan bagi manusia pada hari ini, sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama tentunya, janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf, misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya ya dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas, ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk penipuan dan jenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini, sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang, ya, seorang menggunakan ayat-ayat Quran, ya, sebagai nada dering. Karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia memutuskannya. Nah, ini adalah satu perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka janganlah dia gunakan nada dering itu berupa musik, lagu, ataupun Al-Quran, bacaan Al-Quran, ataupun doa, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya. Gunakanlah nada dering yang standar, ya, yang bukan berupa lagu dan musik, dan bukan kan juga merupakan syiar-syiar Islam. Nah, kemudian bertakwalah kita di dalam menggunakannya, yaitu jauhkanlah handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya, misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya, ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita, menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha

تعلمون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا

فأسكناه في الأرض وإن

لكم فيها فواكه

لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.

الرُّسُلُ كُلُوا مِن

بكم تنكصون مستكبرين به سامرا

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ

لبثتم في الأرض عدد سنين.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 11 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang diterjemahkan dengan judul Risalah Penting Untuk Muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka an tu'afiyana minal waba wal bala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar kami dijauhkan dari seluruh bala dan penyakit. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, Risalah Penting Untuk Muslimah. Dan risalah penting untuk muslimah ini ada tiga risalah. Yang pertama yaitu takrimul islami lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan ini risalah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah mau'izatun nisa, nasihat untuk para muslimah. Dan kita sudah sampai pada risalah yang kedua ini. Adapun nantinya risalah yang ketiga yaitu dengan judul Sifatuz Zawjat sifatul zaujatis salihah, sifat-sifat wanita istri-istri yang salihah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab hidayatul Qur'ani lil mar'ah al-muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita-wanita muslimah. Dan kita sudah membicarakan berbagai macam petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah. Yang pertama penulis sebutkan yaitu amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah wa an yakuna dhalika a'zamu matlubin laha wa ajalli maqsud. Yang artinya, dan hendaknya perintah perempuan, perintah Al-Qur'an kepada perempuan untuk memperhatikan perkara ibadah. Ini adalah petunjuk pertama Al-Qur'an, dan hendaknya hal tersebut menjadi tuntutan yang sangat besar dalam diri seorang muslimah, dan juga tujuan yang sangat dicapai dari kehidupan seorang wanita muslimah. Yang kedua yaitu amruha bil hijab wa luzumuhu wal muhafazatu ala sitri wal hishmah. Petunjuk Al-Qur'an yang kedua untuk para wanita muslimah adalah perintah Al-Qur'an kepada wanita muslimah agar berhijab, yaitu menutupi diri dengan apapun dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, baik itu tubuhnya, kecantikannya, ataupun perhiasannya. Seorang wanita muslimah diperintahkan oleh Al-Quran untuk berhijab, dan selalu berhijab, dan selalu menjaga agar tertutup dirinya sehingga suci dan tidak dicabik-cabik kesucian dan kehormatan serta kemaluannya. Yang ketiga, petunjuk Al-Quran adalah at-tahdhir min at-tabarruj was-sufur, memperingatkan kepada para perempuan muslimah dengan keras untuk tidak melakukan tabarruj, yaitu berdandan, memperlihatkan kemolekan tubuh, kecantikan wajah, dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat yaitu petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah adalah anna tajlisa ma'ar rijal majlisan wahid, tidak duduk bersama para lelaki dengan satu dalam satu majlis tanpa hijab. Maksudnya yaitu tidak melakukan perbuatan ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab, sehingga para lelaki dan para perempuan tersebut bisa saling memandang, menyampaikan syahwat, sehingga timbullah mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Yang kelima, petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah yang sudah kita pelajari adalah yaitu alla takhda'a bil qawl, agar seorang wanita muslimah apabila mempunyai keperluan untuk berbicara dengan para lelaki ataupun seorang lelaki, hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang sewajarnya, tidak melemah lembutkan pembicaraan sehingga bisa menjadi sasaran laki-laki yang berkeinginan buruk kepada perempuan tersebut, baik di dunia nyata ataupun di zaman sekarang di dunia maya melalui video call, kemudian telepon, kemudian apapun yang bisa dijadikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ke-6 yaitu antalzama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihajah tad'uha lidhalik. Hendaknya selalu berada di rumah. Perintah Al-Quran selalu berada di rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk sebuah keperluan yang sangat mendesak. Nah, ini tentunya perintah ini sudah sangat jauh dilampaui, dilanggar oleh wanita-wanita muslimah. Baik, yang ketujuh yang sudah kita pelajari juga adalah yaitu antahdhar inda ittirariha lil khuruji min lafti anzaril rijal ilaiha. Al-Qur'an memperingatkan dengan keras kepada perempuan yang kalau dalam keadaan terpaksa dia harus keluar rumah, maka jangan sampai keadaan perempuan tersebut membuat dia ditoleh oleh pandangan para lelaki, menjadi pusat perhatian para lelaki, baik itu dengan kecantikan wajahnya, make up-nya, atau kemolekan tubuhnya terlihat, ataupun juga kebagusan pakaiannya, sehingga para lelaki nanti naik syahwatnya dan membuat mereka mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kemudian yang kedelapan yaitu antaghudda basaraha wa antahfadha farajaha. Petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Siapa yang menundukkan pandangan, tidak meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, baik laki-laki ataupun wanita muslimah, maka dia pasti akan terjaga kemaluannya. Pasti akan terjaga kemaluannya. Baik. Pada pertemuan sebelum Ramadan dan juga sebelum pandemi COVID-19, kita sudah sampai di sini. Kita sekarang membicarakan lanjutannya. Penulis Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala mengatakan, "Wa min hidayatil Qur'an lil mar'atil muslimah alla tattali'a li syai'in min khasa'is rijal wa sifatih." قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Yang artinya, termasuk petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah hendaknya seorang wanita muslimah

atau muslimah tidak diperbolehkan untuk semisal dengan para lelaki. Kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan dalil, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Lirrijal nasibum mimma tasabu, karena bagian laki-laki ada bagian daripada yang mereka sudah lakukan. Walinisa nasibum mimma tasabu, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba kita baca tafsiran dari ayat ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini menyebutkan riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid bin Jabar, seorang tabi'in. Imam Mujahid meriwayatkan, qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, yaghzur rijal wa la naghzu wa lana nisful mirat. Nah, lihat di sini. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, para lelaki berjihad di jalan Allah, kami para perempuan tidak berjihad. Nah, ini maksudnya, jangan iri hati antara laki-laki dengan perempuan di dalam syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan sebaik-baiknya syariat tersebut bahwa berjihad kewajibannya hanya untuk para lelaki. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mu'minin, dan kami para wanita hanya memiliki setengah dari harta waris dari yang didapatkan oleh para lelaki. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali lizzakari mithlu hadzil unthayain, seorang lelaki memiliki dua bagian yang dimiliki oleh para perempuan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kemudian turunlah ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Ini riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Dan kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsiri ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, atati imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita tersebut berkata, ya Nabiyallah, wahai Nabi Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain, kenapa lelaki memiliki seperti dua bagian perempuan? Wa syahadatu imra'atain birajul, dan persaksian dua perempuan seperti persaksian satu laki-laki. Ini kenapa? Fa nahnu fil 'amali hakadha, kami di dalam beramal demikian. In 'amilat imra'atun hasanah kutibat laha nisfu hasanah, seorang perempuan kalau melakukan amal ibadah maka berarti menurut perempuan ini dia akan mendapatkan pahala setengah, dia akan mendapatkan pahala setengah dibandingkan laki-laki yang beramal. Laki-laki mendapatkan pahala sempurna. Maka turunlah ayat ini, wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Fa innahu 'adlun minni wa ana sana'tuhu, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud janganlah kalian iri hati, sesungguhnya itu adalah keadilan dariku dan aku yang membuatnya. Dan perbuatan Allah tidak boleh dikatakan kenapa, ya,

0: La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tafsiran kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala berkata kepada dalam tafsiran ayat ini, fa inna ar-rijala qalu nuridu an yakuna lana min al-ajri dhi'f 'ala ajri an-nisa kama lana fi as-sihami sahman wa qalat an-nisa nuridu an yakuna lana ajru mithli ajri ar-rijal ash-shuhada fa inna la nastati'u an nuqatil walau kutiba 'alaina al-qital la qatalna fa aballahu dhalik walakin qala lahum saluni min fadli qala laysa bi'aradi ad-dunya. Artinya, kata Imam As-Suddi rahimahullah, sesungguhnya para lelaki berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak daripada para perempuan, sebagaimana kami memiliki dua bagian di dalam harta waris. Para perempuan berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak dari para lelaki yang mati syahid. Sesungguhnya kami perempuan tidak bisa berjihad. Ya, kalau seandainya diwajibkan atas kami berjihad, maka niscaya kami akan berjihad. Maka Allah enggan akan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mintalah kalian kepadaku dari karuniaku. Tapi hukum Allah tetap seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini yang dimaksud dengan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri hati terhadap apa yang karuniakan oleh Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, ya, karena perkara ukhrawi sama. Baik. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas para perempuan. Para lelaki pemimpin atas para perempuan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menafsiri ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena tafsiran ayat tidak boleh kita ngambil dari kantong sendiri. Meskipun Anda pintar bahasa Arab, tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin akibat penafsiran-penafsiran terhadap ayat ataupun hadis dari pemahaman sendiri, ya, karena setiap orang mempunyai tingkatan kepintaran. Setiap orang mempunyai hawa nafsu, setiap orang mempunyai kepentingan, akhirnya menafsirkan sendiri-sendiri. Maka saya berusaha sangat agar setiap kali ada ayat yang disebutkan oleh penulis, kita kembali ke kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima anfaqu min amwal bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian para lelaki atas sebagian lain, yaitu sebagian wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata Imam Nukathir, maksud dari ayat ini adalah ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Lelaki pemimpin atas perempuan. Ai huwa ra'isuha. Itu maksudnya dia adalah pemimpin, wa kabiruha, dan orang yang besar atasnya. Wal hakimu 'alaiha, dan pemutus keputusan atas perempuan. Wa mu'addibuha idza wajjat, dan memberikan pengajaran jika perempuan tersebut menyimpang, melenceng. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian lelaki di atas sebagian perempuan. Maksudnya kata Imam Bukhari, li annar rijala afdalu minan nisa war rajulu khairun minal mar'ah. Karena para lelaki lebih utama dibandingkan para perempuan, dan seorang lelaki lebih baik daripada seorang perempuan. Walihada kanatin nubuwatu mukhtassatan birrijal. Oleh sebab itulah kenabian khusus untuk bagi para lelaki. Wa kadzalikal mulkul a'zam. demikian juga kepemimpinan yang besar, kepemimpinan yang besar seperti pemimpin negara, kekhalifahan, presiden, pemimpin daerah. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah berfirman lagi, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ai minal mahr wan nafaqat wal kul allati aujabaha Allahu alaihim. Ini dia. Ini jawaban kenapa para lelaki ketika mendapatkan harta waris itu mendapatkan seperti dua bagian yang didapatkan oleh perempuan. Karena mereka harus membayar mahar. Mereka harus memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mereka mempunyai tanggungan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, seperti menafkahi orang tua, menafkahi anak yang belum bekerja. Lahunna fi kitabih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah telah mewajibkan hal tersebut atas para lelaki untuk memberikan nafkahnya kepada para istrinya dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farrajulu afdalu minal mar'ah fi nafsihi wa lahul fadlu 'alayha wal ifdal. Dan seorang lelaki, maka seorang lelaki lebih utama dari seorang perempuan di dalam dirinya, dan ia memiliki jasa atas perempuan tersebut dan juga pemuliaan. Fana sab'an yakuna qayyiman 'alayha. Oleh sebab itulah pantas para lelaki pemimpin ya di dalam keluarganya. Maka saya ingatkan kepada para suami, jangan menjadi malah menjadi yang dipimpin oleh istrinya, tetapi jadilah pemimpin di dalam rumah tangga Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walil rijali 'alaihinna darajah. Dan para lelaki memiliki tingkatan lebih dari para perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 228. Coba kita lihat tafsiran dari para imam tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Ya. Sambil cuci tangan. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Ahibati hafizakumullah taala, yang dimaksud dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kata para kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umara 'alaiha atau tuti'uhu fima amaraha bihi min ta'atihi. Artinya, para lelaki adalah pemimpin atas perempuan. Maksudnya, seorang perempuan mentaati para suaminya di dalam perintah-perintah yang merupakan ketaatan. Wa ta'atu an takuna muhsinatan ila ahlihi hafizatan limalihi. Lihat ini penting bagi para perempuan. Ketaatan kepada kepada suami dari seorang istri adalah hendaknya dia baik kepada keluarga suami. Lihat para istri, ya, hendaknya dia baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika seorang lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya, maka berarti salah satu maknanya adalah sang istri wajib taat dan berbuat baik kepada suaminya. Salah satu perbuatan baiknya adalah seorang istri berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga disetujui tafsiran ini oleh Muqatil bin Hayyan, kemudian Imam Ismail As-Suddi, kemudian Ad-Dhahhah bin Muzahim rahimahullahu taala. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasta'iddihi 'ala zawjiha annahu latamaha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qisas, فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بغير قصاص. الحسن البصري بercerita Ini meskipun ini ceritanya adalah mursal karena seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tabi'i tersebut belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursal. Tetapi kita ceritakan ada seorang perempuan datang Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa suaminya menempelengnya. Suaminya menempelengnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu qisas, bayar lagi, tempeleng lagi. Lalu Allah turunkan ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang perempuan, seorang para lelaki pemimpin bagi para istrinya. Maka akhirnya sang istri tersebut pulang tanpa ada qisas. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kalau sudah kita pahami itu, saya ingin menambahkan sekarang beberapa poin penting, ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak boleh disamakan dengan perempuan. Ya. Ini yang ada istilah kesetaraan gender. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Dikenal juga dengan keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat qadrati. Ini dalam beberapa hal tidak dibenarkan. Ya, kesetaraan gender. Nanti di poin selanjutnya ada Islam menganut kesetaraan gender dalam beberapa hal, tapi dalam beberapa hal tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kesetaraan gender tidak mutlak bisa diterapkan di dalam umat Islam, tidak mutlak juga bisa ditinggalkan. Karena ada kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dengan perempuan, yaitu identitas gender mereka yang bersifat kodrati, sama. Bisa ada kesamaan. Misalkan nanti saya sebutkan iman, amal saleh, diganjar, disiksa, dan semisalnya kita akan sebutkan nanti. Nah, ada kesetaraan gender yang tidak bisa disamakan. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan di sini, surat Ali Imran ayat 36. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak seperti perempuan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kita harus paham betul bahwasanya Islam mempunyai prinsip juga tentang kesetaraan gender. Misalkan sama-sama makhluk, laki-laki dan perempuan setara gendernya, bahwa dia sama-sama makhluk. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama makhluk. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha. Yang artinya khalaqakum. Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Nah, ini sama-sama. Laki-laki dan perempuan semuanya anak keturunan Adam. Kemudian setelah itu Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, Islam menganut kesetaraan gender dari sisi persamaan penciptaan. Bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama keturunan anak Adam. Tetapi kemudian Islam tidak menganut secara mutlak tentang kesetaraan gender. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas perempuan. Tidak bisa disamakan. Sebagaimana laki-laki berhak memimpin, perempuan pun bisa berhak memimpin. Tidak, karena kita tunduk kepada nas, dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah secara proporsional dan juga secara hikmah. Nah, kemudian, nah sekarang ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya akan sebutkan apa saja perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. yang tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Sebagaimana surat Yusuf ayat 109, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Yang artinya, dan tidaklah kami utus rasul sebelum engkau kecuali para lelaki. Kecuali para lelaki. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama, bahkan ulama salaf mengatakan bahwa ada nabi atau rasul dari para perempuan. Ada nabi atau rasul dari para perempuan, ya. Kita sudah menyebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat, nabi dan rasul itu adalah dari para laki, berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 7 tadi. "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Dan ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah bahwa risalah wahyu nabi atau wahyu kerasulan itu mengkonsekuensikan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah kepada para laki dan kepada para perempuan. Dan konsep risalah, konsep wahyu mengkonsekuensikan juga untuk berjuang menegakkan risalah tersebut. Dan ini semua cocoknya laki-laki, tidak perempuan. Itu satu. Konsep risalah mengkonsekuensikan dakwah, mengkonsekuensikan jihad, mengkonsekuensikan berperang, mengkonsekuensikan membela. Dan ini cocoknya para lelaki, bukan para perempuan. Itu satu. Yang kedua, wahyu kenabian atau kerasulan itu mengkonsekuensikan kepemimpinan seorang rasul atas orang-orang yang mengikutinya. Karena di dalam situ ada perintah, ada larangan, ya, ada pemutus keputusan di dalam kewahyuan kenabian dan kerasulan tersebut. Dan ini cocoknya dimiliki oleh para laki, tidak dimiliki oleh para perempuan. Dua. Yang ketiga, kesifat gentleman ataupun maskulin itu lebih sempurna dibandingkan sifat feminin. Karenanya Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki pemimpin atas para perempuan. Surah Nisa ayat 34. Kemudian yang keempat, perempuan menghadapi beberapa situasi yang menyebabkan akhirnya dia harus terhenti dari beberapa tugas. Di antaranya saat haid, saat mengandung, saat melahirkan, saat nifas, saat menyusui, dan seterusnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik, itu kerasulan, ya. Kerasulan bahwasanya sepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala, tidak ada yang jadi rasul kecuali para laki. Adapun kenabian, maka sebagian ulama seperti Abu Hasan Al-Ashari rahimahullah, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Hazm menyebutkan, berpendapat bahwa ada nabi dari para perempuan. Di antaranya yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Dan dalil-dalil mereka yang mereka pakai adalah dalil-dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para kepada Maryam, misalkan ada namanya istifa, yaitu pemilihan. Wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alam. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh wanita sealam semesta. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pendapat dari para ulama tersebut adalah pendapat yang lemah, tidak kuat, disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, bahwa sebagian orang yang membedakan antara Rasul dengan Nabi di dalam pendefinisian bahwa Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maka ini pendefinisian yang kurang. Karena bahwa pembeda pendefinisian antara Nabi dan Rasul bukan pada si Rasul atau seorang Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah, sedangkan seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Tidak demikian. Ini adalah pendapat yang kurang tepat. Sedangkan pendapat yang tepat adalah Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang menentangnya. Seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tetapi kepada kaum yang menyepakatinya. Nah, ini dia. Jadi tidak benar kalau seandainya ada Nabi dari kaum perempuan, kemudian karena Nabi dari pengertian Nabi adalah orang yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, ini tidak benar. Nah, yang kedua, kalau seandainya dikatakan ada seorang Nabi dari perempuan, seperti misalkan Maryam, seperti misalkan ibunya Musa alaihissalam wa alaihissalam, kemudian Asia, dikatakan bahwa mereka bertiga ini adalah seorang Nabi dari perempuan, maka kita katakan mereka mendapatkan wahyu dari min. Baik, seseorang mendapatkan sesuatu bisa juga dari mimpi. Artinya tidak khusus untuk para nabi saja. Ya, tidak khusus untuk para nabi saja. Kemudian juga yang ketiga, kita katakan bahwa tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat itu seorang nabi. Tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat adalah seorang nabi. Kemudian yang keempat, tidak ada hujjah bagi orang-orang yang berpendapat ada seorang nabi dari kaum perempuan dengan dalil-dalil istifa, Allah memilih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengistifa, memilih dari selain para nabi. Di antaranya surat Fatir ayat 32, summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairat. Di antara yang kami pilih tersebut ada yang dia berbuat zalim, bermaksiat, ada yang muqtasid, mengerjakan hal-hal yang wajib-wajib saja, ada yang sabiqun bil khairat, ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa istifa, pemilihan dari Allah bukan hanya untuk para nabi saja. Berarti apabila para malaikat mengatakan kepada Maryam bahwa Allah telah mengistifa, memilih engkau, bukan berarti beliau adalah seorang nabiyah, seorang wanita nabi dari kalangan perempuan. Baik. Kemudian kekhususan yang kedua, laki-laki dibanding perempuan, adalah kekhususan wajibnya jihad syar'i, khusus bagi laki-laki. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ya Rasulullah, alla naghzwa wa nujahida ma'ahu. Wahai Rasulullah, apakah kami tidak boleh berperang dan berjihad bersama kalian? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakunna ahsanal jihad wa ajmalahu. kalian memiliki jihad yang utama dan yang baik, al-hajj, hajjun mabrur, yaitu berhaji. Ya. Maka kemudian setelah itulah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan haji selama hidup beliau, karena sama dengan jihad. Kekhususan yang ketiga, yaitu kekhususan membimbing istri dan anak-anak, mengajari ilmu agama, mengajari adab. Nah, ini kekhususan bagi para suami. Bukan terbalik, malah istrinya yang menjadi pengajar bagi suaminya. Ini tidak benar. Wahai para suami, malu kalau seandainya diajari istri. Anda yang wajib semestinya mengajari istri, sebagaimana surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, yaitu kekhususan persaksian seorang perempuan setengah dari persaksian seorang lelaki. Ya, jadi kalau seandainya satu laki-laki bersaksi, ini sama dengan dua perempuan bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum, fa illam yakuna rajulaini farajul wa imra'atani mimman tardana minasyuhada an tadhilla ihdahuma fatadhakkar ihdahuma al-ukhra." Artinya, bersaksilah kalian dua saksi dari para lelaki kalian. Jika tidak ada dua lelaki, maka satu lelaki dengan dua perempuan yang kalian ridai dari para saksi, karena salah satunya mungkin menyimpang dan diingatkan oleh satu yang lain. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, para ikhwan dirahmati oleh Allah, tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah harta waris yang diwarisi oleh seorang perempuan lebih sedikit dibandingkan yang diwarisi oleh para lelaki secara umum, ini ya, secara umum. Karena mungkin dalam beberapa keadaan bisa saja perempuan lebih banyak dibandingkan para lelaki. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 7, lirrijal nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, Fan. Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan bagi kalian di dalam perkara anak-anak kalian, seorang anak lelaki mendapatkan seperti bagian dua anak perempuan. Seorang anak laki-laki mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Dan kita sebagai seorang muslim cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Wallahu bikulli syai'in 'alim. Karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah. Kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, termasuk di dalam perihal yang perlu diperhatikan adalah yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah dalam perihal talak. Talak hanya ada di tangan seorang lelaki, yaitu seorang suami, tidak di tangan seorang istri. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istri. Nah, ini menunjukkan bahwa hak talak ada pada suami, tidak ada pada istri. Makanya saya nasihatkan kepada istri, para perempuan nih, perhatikan ya, yang terzalimi bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun dizalimi oleh suaminya, tidak juga dicerai oleh suaminya, tidak juga dinafkahi oleh suaminya, atau perasaannya disakiti oleh suaminya, maka saya nasihatkan kepada wanita-wanita muslim agar jangan sampai mau dizalimi oleh suaminya. Engkau berhak untuk mengajukan cerai kalau memang dia suami yang berhak untuk digugat cerai. Jangan mau dizalimi bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Ya, ini jangan sampai. Anda juga berhak mencari kebahagiaan. Nah, selama suami belum mengatakan kata cerai, maka pada saat itu sang istri, meskipun dia terzalimi, tetap istrinya. Makanya di dalam agama Islam, istri berhak untuk menggugat cerai. Nanti menggugat cerainya ke pengadilan, pengadilan yang memerintahkan suami untuk mencerainya, menceraikannya. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk dari hukum-hukum, ya, beberapa hukum yang ada bedanya antara laki-laki dan perempuan saya sebutkan ya sekarang. Di antaranya yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berpuasa jika suaminya hadir di rumah kecuali dengan izin suaminya. Ini dalam perihal puasa sunnah. Adapun seorang lelaki tidak harus izin dengan istri. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idzn." Seorang perempuan tidaklah boleh berpuasa dalam keadaan suaminya hadir. Maksudnya ada di dalam rumah kecuali dengan izin suami. Seperti misalkan nih, ya kejadian seorang perempuan Ramadan kemarin mempunyai hutang karena haid. Lalu dia wajib bayar. Nah, itu tidak perlu izin. Wajib bayar karena itu adalah urusannya dengan Allah. Urusan dengan Allah lebih utama dibandingkan urusan dengan manusia. Wajib bayar dia. Tidak perlu izin dengan suaminya. Tapi kalau urusan puasa sunnah Syawal, maka dia perlu izin dengan suami. Ya, perlu izin dengan suaminya. Nah, inilah jawaban atas pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh berpuasa, apa namanya, berpuasa sunnah Syawal dulu sebelum menunaikan yang wajib. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa tunaikan yang wajib dulu, selesaikan hutangnya, baru setelah itu berpuasa sunnah. Karena yang wajib lebih didahulukan dengan puasa sunnah. Yang mengatakan boleh berpuasa sunnah dulu sebelum menunaikan yang wajib, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Maka kita jawab bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban, ya. Kemudian sepertinya beliau berpuasa di bulan Syawal. Maka kita katakan, mana dalilmu bahwa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa di bulan Syawal dan beliau lebih menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan mengerjakan puasa sunnah. Nah, seperti itu ya. Itu jawaban sebagian ulama rahimahumullah taala. Makanya akhirnya beliau mengqadha Ramadan di bulan Syaban sebelum Ramadan tahun depan. Karena kita tidak punya dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berpuasa di bulan Syawal ketika dalam hadis tersebut. Dan bahkan beliau lebih utama mengerjakan yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Nabi Muhammad SAW. Karena mengurus suami ini wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Dan sebagai pengetahuan, di bulan Ramadan kemarin, ini kisah saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di bulan Ramadan kemarin, istri saya punya hutang haid 6 hari. Baik. Karena saya mengambil pendapat bahwasanya didahulukan membayar hutang Ramadan kemudian baru puasa Syawal nantinya, maka akhirnya beliau ikut berpuasa. Saat kita puasa Syawal, ikut berpuasa 6 hari selesai. Akhirnya merasa plong karena hutangnya sudah selesai. Adapun puasa Syawal mau beliau kerjakan, mau tidak beliau kerjakan, maka hur, merdeka gitu kan, hukumnya sunnah. Sedangkan hutang-hutang ini ya hukumnya wajib, lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Nah, seperti itu memotivasi seseorang untuk membayar hutang sesegera mungkin, meskipun tidak wajib untuk sesegera mungkin. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha warwa, beliau membayar hutangnya di bulan Syaban yang akan datang. Tapi tadi saya katakan bahwasanya lebih cepat, lebih baik. Ya. Adapun puasa Syawalnya selesai. Puasa Syawalnya dia terserah, mau puasa mau tidak. Itu pun terserah saya nantinya. Saya izinkan puasa, saya nggak izinkan nggak puasa. Dan itu tidak mengapa. Ya, demikian. Nah, kemudian ahibati termasuk di dalamnya juga adalah ketika sholat. Kalau makmum, maka lelaki dia mengucapkan subhanallah. Kalau imamnya sedang salah, mengoreksi imam, maka dia ucapkan subhanallah. Adapun perempuan, maka dia bertepuk, ya, bertepuk. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abdullah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, at-tasbih lirijal wa tasfiq lin nisa. Ucapan subhanallah untuk para laki, ucapan menepuk tangan untuk para perempuan. Kemudian juga dalam perihal rambut, haram bagi perempuan untuk menggundur rambutnya. Sedangkan laki-laki tidak mengapa untuk menggundul rambutnya. Perempuan hanya boleh memendekkan rambutnya saja. Ini terutama ketika bertahallul dari ihram. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i al-halq wa innama 'alan nisa'i taqsir." Tidak ada kewajiban atas perempuan saat berihram bertahallul dari ihram itu menggundul rambutnya, tidak seperti laki-laki. Dan sesungguhnya perempuan hanya dibolehkan untuk memendekkan rambutnya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga berkaitan dengan seorang perempuan. Bagaimana beda antara laki-laki dan perempuan? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya sujud boleh untuk makhluk, maka aku perintahkan sujud seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam perihal sah salat, laki-laki paling utama di depan, perempuan paling utama paling belakang. Nah, itu dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf paling terbaik bagi para laki adalah yang paling depan, dan paling terburuk adalah yang paling akhir. Saf paling baik bagi para perempuan adalah yang paling akhir, dan paling terburuk adalah paling depan. Kemudian juga dalam perihal sholat, tempat sholat. Tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, khairu masajidin nisa buyutuhunna. Sebaik-baik tempat masjid-masjid para perempuan adalah rumah-rumah mereka. Adapun laki-laki tidak. Nah, ini tidak bisa disamakan nih. Jadi kesetaraan gender tidak mutlak di dalam agama Islam. Jumat, Jumat wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Thariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa 'ala arba'ah: 'abdin, mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw mariyatin." Jumat itu adalah sesuatu perihal yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir yaitu akikah. Akikah beda laki-laki dengan perempuan dalam agama Islam. Nah, untuk laki-laki dua kambing, untuk perempuan satu kambing. Bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu haqqun 'anil ghulam syatan mutakafi'atan wa 'anil jariyah syah." Akikah kewajiban atas dua anak perempuan dua kambing yang sama, dan kewajiban atas akikah kewajiban atas atas anak laki-laki dua kambing, dan atas anak perempuan satu kambing. Beda ya. Nah, ini beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan la tatangannau, jangan berangan-angan seperti laki-laki. karena kodratnya memang sudah perempuan. Jadi Islam menganut ada beberapa hal kesetaraan gender yang mana ini adalah identitas gender secara kodrati, maka kita harus pahami betul-betul penciptaan, amal ibadah, ancaman, janji, surga, semuanya itu sama antara laki-laki dan perempuan yang berislam. Ada beberapa hal yang tidak sama dan tidak bisa disamakan. Jadi tidak secara mutlak Islam menganut setara gender. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kembalikan kepada pembawa acara, saudara Ari Habibahullahu ta'ala. Naam.
1: Naam, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keberkahan bagi kita sehingga bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustaz jika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang agamanya lebih unggul dibanding lelaki tersebut? Apakah semacam ini tercela dalam agama? Mohon nasihatnya Ustaz untuk lelaki tersebut. Barakallahu fikum. Silakan.
0: Baik, ahibati hafizakumullah taala. Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan bahwa memang disyariatkan untuk mencari yang sekufu di dalam pernikahan. Tetapi yang dimaksud sekufu adalah seagama. Ini yang paling utama. Yang dimaksud dengan sekufu adalah seagama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan kepada para lelaki, tungkahul mar'atu li arba', seorang perempuan dinikahi karena empat perkara: li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Fadhar rijaluddin taribatuhu, karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Dahulukanlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Begitu juga seorang perempuan, konsep mencari suami adalah yang seagama dan agamanya baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika seorang laki-laki datang kepada kalian dan ia kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan untuk sekufu setara adalah perihal agama, minimal seagama. Nah, adapun permasalahan nanti kemampuan ilmiah agama berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka ini tidak terlalu signifikan untuk dilihat, tetapi penting untuk dilihat. Ya, yang paling penting adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita muslimah, meskipun dia boleh menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab, tetapi sekupu lebih utama dan disyariatkan. Nah, adapun di dalam pertanyaan tadi bahwa seorang perempuan keagamaannya secara ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu agama lelaki, maka selama itu masing-masing seagama tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nanti suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Ya, suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Artinya kalau terjadi juga pernikahan, pernikahannya sah. Cuma tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, maka lebih utama mencari laki-laki yang ilmu agamanya tinggi dan juga mengamalkan ilmu agama tersebut. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam. Nah,
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung via telepon, kami persilahkan 021-823-6543. Halo, sambung. Kami coba kembali, silahkan di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ibu Risna di Tangerang.
1: Ya, silakan pertanyaannya.
2: Apa Ustaz mau nanya, waktu itu kan ada ahwat, dia ngomong gini Pak Ustaz, dia kan lagi mencari barangnya yang hilang. Pada saat dia mencari barangnya, dia nanya ke keluarganya, dia bilang, demi Allah, tadi barang ini saya taruh sini. Dia ngotot. Sudah itu, nggak lama sudah itu dia ngomong demi Allah itu, pas dia cari di rumah ternyata barang tersebut temu lagi di rumahnya. Dia kan mengatakan demi Allah itu kan karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan atau lupa. Itu apakah di arti wajiban kafarat juga Pak Ustadz?
1: Ya, baik.
2: Nah, ini yang pertanyaan kedua, kalau perempuan sholat Jumat itu lepas juga kewajiban sholat zuhur Pak Ustadz?
1: Ya, baik.
2: Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karena dia sudah bersumpah dan ternyata sumpahnya tidak benar, maka berarti dia harus membayar kafarat yamin namanya, kafarat sumpah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 86. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharata masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru qabah. Faman lam yajid fasiyamu shahrayn fasiyamu thalathati ayyam. Dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Yang artinya surah Al-Ma'idah ayat 89, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Nah, ini maksudnya adalah kalau seandainya seseorang sudah bersumpah, maka dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Ya, dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Nah, itu yang terjadi pada pertanyaan yang disebutkan. Dia menyebutkan bahwasanya demi Allah saya sudah ternyata sumpahnya salah, maka dia harus bayar kafarat tersebut. Tetapi dia, Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Dia sengaja itu menyebutkan sumpah. Masalah sumpahnya salah atau benar itu bukan ukuran. Yang jelas dia sengaja menyebutkan sumpah. Ya, tentang yang disumpahinya itu salah atau benar itu bukan ukuran, tapi dia sengaja menyebutkan sumpah. Tapi kalau sananya dia mengatakan saya wallahi demi Allah, dia bukan untuk bersumpah, bukan untuk benar-benar, tapi hanya sekedar menekankan pembicaraan, tidak dimaksudkan untuk sumpah-sumpah tersebut, maka itu tidak dihukum. Allah hanya menghukum sumpah disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atas sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka. Jadi bisa bersedekah satu kali makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Barang siapa yang tidak sanggup boleh berpuasa 3 hari. Ya, 3 hari. Ini kafaratnya. Silahkan pilih dari itu. Jadi kafarat ini jenisnya boleh dipilih. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, khusus seputar pembahasan ini, di layanan telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Halo Ibu. Dengan siapa ini, di mana? Nampaknya terputus, kami berikan kesempatan kembali, silahkan 0218236543. Halo. Terputus kembali, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apabila suami suka berbicara kasar dan akhlaknya kurang baik, apakah di sini istri boleh bertahan dan menyimpan semua masalah rumah tangganya sendiri karena tidak ingin orang tua bersedih jika melihat anaknya bercerai? Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya menambahkan apa yang saya jawab tentang sumpah tadi. Jadi kafaratnya memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian. Yang kedua yaitu memerdekakan budak. Yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Dan untuk memberi makan itu sekitar setengah sa', satu sa' itu 4 mud. 4 mud, satu mud itu begini, 4 kali, ya. Nah, itu satu sa', setengahnya berarti 2 kali begini, 2 beras, 2 telapak tangan orang normal dewasa 2 kali. Telapak tangan orang yang dewasa 2 kali, kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Atau kiloannya sekitar 1,5 kilo. Nah, itu tambahan. Adapun pertanyaan tadi, perempuan ini seorang istri, dia tidak sanggup untuk mendapati suaminya yang berlaku kasar, berkata kasar dan semisalnya. Tapi dia juga tidak mau menyakiti orang tuanya, karena orang tua anak tidak mau nanti orang tuanya sedih gara-gara anaknya bercerai. Maka jawabannya adalah kita wajib menjaga perasaan orang tua, tetapi kita juga wajib untuk menjaga diri kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada istri yang seperti ini, jika memang suami tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal seperti dalam perkara akidah atau ibadah ataupun muamalah, dan kemudian sang istri dia merasa terzalimi, tidak sanggup untuk bertahan, dia bertahan hanya karena menjaga perasaan orang tuanya agar tidak sedih, maka pada saat itu tidak boleh membalimi diri sendiri. Dia wajib untuk keluar dari kezaliman tersebut. Tapi kalau seandainya sang istri merasa dia bisa bersabar atas kesalahan-kesalahan suami, ya, maka dia bersabar. Tetapi resikonya tadi, dia akhirnya berat di dalam kehidupannya, susah untuk mendapatkan kata sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Cuma saya ingatkan, apabila seorang suami tidak sholat, melakukan kesyirikan, maka wajib bagi istri untuk meminta cerai menggugat cerai dari suami, atau menggugat cerai suami maksudnya. Karena seorang muslimah tidak boleh di bawah kepemimpinan musyrik atau kafir. Orang yang tidak sholat kafir, dan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia musyrik. Maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah dipimpin oleh seorang musyrik atau seorang kafir. Maka wajib dia untuk menggugat cerai suaminya yang tidak sholat ataupun melakukan penyimpangan akidah seperti kesyirikan. Ini yang bisa saya berikan. Wallahu a'lam.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami berikan satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini. Di layanan telepon. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
5: Hamba Allah di Banten.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.

0: sanggup itu sama mencari uang sendiri. Tapi dia tidak mau menceraikan ketiganya, Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana, apakah istri kedua ketiganya itu tanpa harus diceraikan oleh suaminya, dia meminta tolong kepada orang lain untuk diceraikan, tapi dia posisinya istri kedua ketiga ini dinikah siri, Pak Ustaz. Itu bagaimana caranya untuk istri kedua ketiga ini untuk bisa menikah lagi, Pak Ustaz? Ya, syukron, assalamualaikum.
1: Ibu, sebelumnya nanti kalau lain waktu cukup sekali ibu bertanya ya, jangan masuk dua kali ya. Terima kasih ibu atas pertanyaannya, silakan Ustaz.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah, sebelumnya saya ingin memberikan nasihat dulu, terutama kepada para perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Maka Anda wajib untuk benar-benar teliti apakah laki-laki ini memang dia sanggup untuk menafkahi. Karena urusan berkeluarga bukan hanya urusan cinta, tetapi urusan nafkah juga. Ya, apalagi kalau sudah mempunyai si 1, 2, dan 3, serta 4. Maka saya nasihatkan kepada wanita muslimah, terutama yang ingin menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Ini laki-laki benar-benar sanggup menafkahi atau tidak, atau hanya cicip-cicip kemaluan saya. Ini saya vulgar ngomong, cicip-cicip kemaluan aja. Ingin ingin lahan cocok tanam yang lain, ingin tumbuh yang lain saja. Saya agak erosi kalau seandainya menghadapi pertanyaan seperti ini. Ya, karena banyak perempuan yang dizalimi dengan dalih poligami. Poligami adalah syariat yang mulia, yang mengerjakannya tidak mungkin akan tercela. Semestinya ketika mempunyai istri satu, maka ketika dia mempunyai istri dua, dia lebih bahagia, lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Bukan malah malah berantakan keluarganya. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada seluruh wanita muslimah yang terutama yang ingin dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Bukan hanya sekedar penampilan. Penampilan bisa dipura-purai. Ya, benar-benar teliti. Yang kedua, yaitu harus minta diberitahukan, minta syarat diberitahukan kepada istri pertama, sehingga pernikahannya bukan sirri secara agama saja, tetapi juga catatan sipil, sehingga bergeraknya mudah. Suami membagi, dan ini kan adil, wajib adil. Suami membagi hari-harinya, dia nyaman, tidak berbohong kepada istri pertama, harus keluar kota, ada izin, ada rapat, apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, susah bagi-bagi tuh. Kalau seandainya seseorang tidak jujur, tidak wajib minta izin kepada istri pertama, tetapi diberitahukan istri pertama bahwasanya saya berpoligami, ini istri saya di gang 1, istri saya yang kedua di gang 3, istri saya yang keempat di gang 5. Ya. Jangan mau perempuan untuk dizalimi. Saya wallahi demi Allah sangat kasihan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka saya katakan untuk solusinya, meskipun Anda istri kedua, istri ketiga, nikah secara siri, tidak pakai catatan sipil, maka Anda berhak untuk menggugat cerai. Bawa permasalahannya ke kantor urusan agama. Saya sudah menikah dengan si fulan, ini buktinya, entah itu foto, entah itu surat, entah itu apa, tanda tangan di atas matre. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya pernikahan itu

0: terlalu bermudah-mudah dalam pernikahan siri, terutama tidak diketahui oleh istri yang pertama. Ya, kalau seandainya dia benar-benar bertanggung jawab, maka dia harus menanggung resiko. Istri pertama mungkin ngambek, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan ngambek, kemudian setelah itu mungkin bisa, ya, bisa dia berikan pengertian kepada istri pertama, akhirnya mau menandatangani, akhirnya resmi nikahnya, baik secara agama ataupun secara catatan sipil, sehingga dua-duanya punya hak. Dan saya berpesan, kalau Anda menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, hak Anda sama dengan istri pertama. Semuanya wajib adil. Enggak ada istri muda, enggak ada istri tua. Yang ada istri pertama mungkin umurnya lebih tua, istri kedua mungkin umurnya lebih muda. Adapun hak sama. Itu suamiku, kata istri pertama. Kata istri kedua, itu juga suamiku. Ayo loh, silahkan berebut sana. Ini saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, jangan tertipu, ya. Dan laki-laki yang tidak beristri masih banyak. Ini di studio saya banyak. Ya. Ini subhanallah. Saya tidak menggugat syariat poligami, itu syariat dari Allah. Itu adalah hukum Allah, tidak boleh kita membencinya. Tetapi praktek yang terjadi seperti ini yang dibenci. Akhirnya terzalimi. Hanya cicip-cicip saja, sebulan, dua bulan. Apalagi ketika istri pertama takut, kemudian istri pertama sebagai pemimpin di rumah, ya, suami masuk ke dalam rumah seperti ayam sayur. Ini subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik. Maka saya katakan, ajukan permasalahan Anda kantor urusan agama, karena yang saya tahu seperti itu. Kemudian nanti kantor urusan agama memberikan rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Akhirnya meskipun itu sirri, tetap bisa dianulir oleh pengadilan agama, dan sang suami diminta untuk menceraikan istri kedua, istri ketiga. Anda istri kedua, istri ketiga, istri keempat mempunyai hak untuk hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan laki-laki yang memang benar-benar bertanggung jawab, laki-laki yang amanah, laki-laki yang bisa menafkahi. Demikian, wallahu a'lam. Mohon maaf, jawaban saya agak erosi sedikit ya. Mohon maaf, wallahu a'lam. Naam.
1: Ya, benar, kami tutup. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Berikutnya kepada Ustaz, kami berikan kesempatan untuk berikan ikhtitam sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pesan ini saya tujukan kepada seluruh yang terdampak, terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, hendaklah ketika Anda mendengar, mengetahui secara pasti bahwa Anda terkonfirmasi COVID-19, positif COVID-19, bersabarlah. Bersabarlah dengan cara mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah tanda orang-orang yang sabar, yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabarlah dengan menahan lisan. Menahan lisan tidak mencaci maki takdir Allah. Menahan hati tidak menggerutu atas apa yang Allah telah takdir. Menahan anggota tubuh tidak melakukan hal-hal yang mungkar. menempeleng wajah, menggundul rambut, memukul-mukul dada, berguling-guling, merobek-robek baju, bersabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak beliau Ibrahim alaihi salam radhiyallahu anhu meninggal, kemudian beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, kenapa engkau menangis? Beliau mengatakan, innal aina latadma, sungguh air mata bercucuran. Wa innal qalba la yahzan, sungguh hati benar-benar sedih. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengucapkan kecuali yang meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Kenapa? Karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-haliqah was-saqah was-saliqah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang apabila ditimpa musibah dia menggundur rambutnya, kemudian merobek bajunya, kemudian meraung-raung, karena itu perbuatan jahil. Ini pesan pertama, yaitu bersabarlah. Wahai kawan-kawanku, kaum muslimin yang terkena, terkonfirmasi penyakit positif, penyakit COVID-19. Yang kedua, berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya terkonfirmasi positif COVID-19 berarti dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya dengan terkonfirmasi positif COVID-19 berarti Allah menginginkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya ketika terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Allah subhanahu wa ta'ala sedang mencintai saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ham wala gham illa kaffarallahu biha khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, rasa sakit, rasa gundah, rasa gelisah, sampai satu duri yang menusuk tubuh, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtala'ahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, suatu kaum, Allah akan menguji. Wahai Anda yang sedang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Anda dicintai oleh Allah jika bersabar, jika berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzanlah kepada Allah bahwa Anda sembuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarr fa syarr. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku bersangka baik, maka akan baik. Jika hambaku bersangka buruk, maka akan buruk. Teruslah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Anda sembuh. Yakinkan dalam hati, Anda sembuh, Anda sembuh. Bersyukurlah kepada Allah. Yang ketiga, isilah waktu selama masa isolasi saat sudah positif COVID-19 dengan hal-hal yang baik, yang ketaatan, seperti terus berdoa kepada Allah. Allah sangat suka Anda mengulang-ulang minta sembuh. Ya Allah, isfini. Ya Syafi, isfini. Ya Syafi, isfini. Wahai Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Allahumma Rabban Nas, Mudhibil Nas, isfi anta Syafi, la syifa illa syifa. Wahai Rabbnya manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakitku. tidak ada yang menyembuh kecuali Engkau. Sembuhkanlah penyakitku yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit. Terus berdoa, isi waktu dengan doa. Yang kedua, isi waktu dengan baca Quran. Baca Quran penenang hati. Syifa lima tusuk. Dia penyembuh atas apa yang ada di dalam hati. Hati kita saat terkonfirmasi positif COVID-19 mungkin sedang galau, gelisah, bagaimana nanti istri saya, anak saya, keluarga saya, keadaan saya dan sebagainya. Obati dengan baca Quran. Buka mushaf. Buka mushaf. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil Quran, ma syabi'at minhu." Kalau seandainya orang mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia ma syabi'u min. Mereka tidak akan pernah puas dengan baca Al-Quran. Dan beliau membenci seseorang yang seharinya tidak memandangkan matanya kepada mushaf. Baca mushaf. Yang ketiga, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikri. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hati-hati akan tenang saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama setelah Al-Qur'an, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu. Kalau seandainya di waktu-waktu dianjurkan untuk membaca salawat, perbanyaklah membaca salawat. Perbanyaklah membaca salawat, terutama di hari Jumat, di malam Jumat. Gunakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ini beberapa pesan untuk saudaraku-saudaraku yang sedang terkena terkonfirmasi positif penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini segera mungkin dari atas muka bumi sehingga kita bukan hanya dengan new normal tapi benar-benar normal kembali hidup kita. Wallahu alam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
5: Tapi hanya teori.
4: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: wajib bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Hoja menyebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Allah mur

0: pengalaman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zalu diharbi minallahi waras.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Dan ditarik fatwa oleh Dir Kolektor dari pihak ini.
6: Fa'in lam taf'alu fa'tanu biharbi minallahi warasulih wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
0: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
3: yang ngasih makan pinjam-pinjam uang
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba
0: وَشَاهِدَيْهِ
3: وَقَالَ
0: هُمْ سَوَاءٌ
3: sama dosa di
0: rumah Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Talatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. As-syuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, syuh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum, apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, selalu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa'al ladina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu, jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana Nabi katakan tadi, talatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawi, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusan. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu, inna mimma akhwa, inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dal dan mudil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dal wal mudil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia. maka Allah katakan wala tuti man akhfalna qalbahu, wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah, dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya, dan kelalaian pada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula, yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikar hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu'l As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu'l As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu'l As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu'l As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu'l As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu'l As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu'l As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Thalib. Di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebiasaannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini." Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم

مُتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul, kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: berjalan. Hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: ada waktu untukku memulai kembali, mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhir al-masa, wa idza amsayta falatantadhir as-sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
6: A'udzubillahi min

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wassoffati soffa.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu atamani akmalani ala mabu'ansi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mansar ala nahjihi ila yawmin din amma ba'd. Fahadithuna ayyal akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan di hadis ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Permisalnya, budiman yang dirahmati oleh Allah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salat, apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adzan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man sarrahu ayyalqa Allah qadan musliman falyuhaffid ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda wa la'annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wala taraktum sunnata nabiyikum la'dallaltum wama min rajulin yatatahharu fa yuhsinu adh-dhuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa qataballahu lahu min kulli khutwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuddu 'anhu biha sayyi'ah wallahi wa laqad ra'aytuna wama yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq ولقد كان رجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, hendaknya dia menjaga salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat lima waktu, salat berjamaah lima waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Ghaib. Tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulain. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina rajulain. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas-shalah, hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah, kita tidak, la yulqilah balan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa 'alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, jadi Abdullah bin Maktum diriwayatkan oleh Muslim dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga sholat lima waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
5: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
7: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad

فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها

تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

فأخذتهم الصيحة بالحق.

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم

خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Tunaikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajo Mantara.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
2: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
1: wa 'izzahu istighna'u 'anin-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu

بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudah.

0: Sudahnya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

والله بما تعملون

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat

0: Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: ini auzubika minal ma'tami wal maghrami.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahid.
0: Kullu dhanbin illa dhanbun
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan utangnya.

0: dan ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
7: Apa kira-kira kita

0: sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idasyamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat.
4: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: Wa idal 'isharu 'uttilat wa idal wuhushu hushirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: Alimat nafsum ma ahdarat.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
4: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Radio Roja, Kakoncara, Dijomantara, Katresna, Dimarcapada.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Raja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa TV dan radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa kita sekarang ini berada di hari-hari yang terbaik sepanjang tahun untuk melakukan amal-amal soleh. Pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian nanti setelah itu ada beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang pertama kita bahas tentang keutamaan 10 hari di bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang paling baik sepanjang tahun, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi semua amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini amal-amal yang dicintai oleh Allah Taala dan lebih utama dari seluruh amalan yang dilakukan sepanjang tahun. Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah ila rajulin kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'in. Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Maka Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya ia mati syahid. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tahawi dalam syarah Muskil Athar, Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Baghawi dalam syarah Sunnah, Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya, Abdul Razak dalam Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Baihaqi dalam sunannya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari sepanjang tahun yang amal-amal soleh itu lebih dicintai Allah melainkan hari-hari ini. Arti orang melakukan amal soleh di hari-hari ini itu lebih utama daripada dia melakukan amal soleh di hari yang lain sepanjang tahun, termasuk Ramadan. Sekarang orang melakukan amal soleh di hari ini dengan amal soleh di bulan Ramadan yang lebih utama di hari ini dengan dasar nas dalil hadis ini. Nabi menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, seandainya ada orang salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan dengan 2 rakaat di hari ini, itu lebih utama di hari ini dengan dasar hadis ini, hadis yang sahih. Dan juga ganjarannya lebih besar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Qila wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah azza wa jalla ila rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi shay'in. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada yang bertanya, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali seorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya dia mati syahid. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkil Al-Athar, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian dalam hadis yang lain ini Nabi menyebutkan bahwa tidak ada hari yang amal yang paling suci yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Arti ganjarannya besar di hari-hari ini. Kita melakukan amal soleh aja yang sesuai dengan sunnah, ganjaran besar. Bahkan hari-hari ini merupakan afdalu ayyamid dunia. Afdalu ayyamid dunia, hari yang paling utama di dunia ini ya hari-hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang paling utama dari seluruh hari dunia. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunia ayyamul ashr, yakni ashra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan kepada beliau SAW, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah kecuali seorang yang menutup wajahnya dengan debu, artinya dia mati syahid. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini dalilnya jelas nas pertama dari hadis Nabi dan juga dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi yang sahih. Dari Al-Qur'an Allah berfirman wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar, demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lainnya dari kalangan para ulama salaf dan khalaf. Nanti antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fajr di ayat yang pertama dan kedua. Kemudian juga 10 hari yang pertama ini termasuk dari apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 28. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Kalimat أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّام مَعْلُومَاتٍ yaitu berapa hari yang ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata hari-hari itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah SWT dalam firman-Nya wal fajri wa layalin 'ashr. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan di hari-hari ini ada puasa yang terbaik yaitu puasa Arafah. Dan juga merupakan hari yang terbaik karena haji itu di antara rukun yang besar adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Itu rukun yang terbesar dari haji. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Keutamanya lagi dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban dan dia juga berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Kemudian amal-amal yang sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa aja yang kita lakukan? Yang pertama yaitu berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bisa kita melakukan puasa dari mulai awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Puncaknya utamanya tanggal 9. Yaitu puasa apa? Arafah. Yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW. Kana Rasulullah SAW yasumu tis'an Dzulhijjah wa yawm Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awal itsnain min asyhar wal khamis. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. 3 hari pada setiap bulan dan hari Senin pertama di awal bulan serta hari Kamis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di sini kalimatnya Nabi berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Kana Rasulullah yasumu tis'ah Dzulhijjah wa yawm Asyura. Hadis ini sahih. Nabi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Asyura 3 hari setiap bulan, kemudian Senin dan Kamis. Hadis ini menganjurkan kita berpuasa pada dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ada hadis yang lain yang menjelaskan Nabi tidak puasa, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan ma raaitu Rasulullah SAW saiman fil ashri qatta. Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh para ulama tentang dua hadis ini sepertinya bertentangan. Yang satu, istri Nabi mengatakan Nabi puasa 9 Dzulhijjah, sedangkan Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat Rasul berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang dua hadis yang bertentangan ini, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih diawalkan daripada yang menafikan. Karena ini kaidah bahwa al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Yang menetapkan Nabi berpuasa itu didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan itu ada ilmu padanya. Sedang menafikan tidak ada ilmu. Jadi orang ketika mengabarkan sesuatu ini terjadi dengan ada mengatakan tidak terjadi, maka yang dipegang yang mengatakan ada terjadi, karena dia ada ilmu di situ, tambahan ilmu. Jadi al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang tidak. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' 'ala Zadul Mustaqni di juz yang ke-6. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis Aisyah, perkataan Aisyah bahwa beliau SAW tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, bahwasanya mungkin beliau SAW tidak berpuasa karena satu sebab seperti sakit, safar atau selainnya, atau Aisyah radhiyallahu anha memang tidak melihat beliau SAW berpuasa pada hari tersebut. Tetapi tidak melihatnya Aisyah tidak mengharuskan bahwa beliau SAW tidak berpuasa. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang pertama dalam syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya itu merupakan pengabaran dari Aisyah tentang apa yang dia ketahui. Dan perkataan Rasulullah SAW didahulukan atas sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi. Imam Ahmad rahimahullah telah merajikan bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada 10 hari tersebut. Jika hadis tersebut ditetapkan maka tidak ada masalah. Dan jika tidak ditetapkan sesungguhnya puasa pada 10 hari tersebut termasuk dari keumuman amal-amal soleh. Karena Nabi menyebutkan tidak ada amal soleh yang paling baik dilakukan melainkan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Puasa termasuk amal soleh. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin fi Zakat wa Shiyam. Jadi kalau seandainya ada yang puasa enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak puasa, dia mengambil tanggal 9 saja Arafah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ini amal sunnah aja. Yang utama yaitu amal yang kedua, ya puasa Arafah. Tadi saya sebutkan di antara amal-amal yang dilakukan puasa yang pertama, yang kedua yang utama puasa Arafah. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sana allati ba'dahu." Puasa pada Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, Nabi bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan puasa Arafah ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Puasa Arafah. Adapun bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia tidak disyaratkan untuk puasa. Karena Nabi sendiri ketika di Arafah, Nabi berbuka, Nabi tidak puasa, Nabi makan, Nabi minum ketika Nabi berada di Arafah. Jadi disunahkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun yang sedang menaikkan ibadah haji, yang mereka sedang berada di Arafah, tidak disunahkan mereka puasa, tidak. Kira contoh kita, Rasulullah SAW, Rasulullah tidak puasa. Dan para sahabat tidak puasa. Dalam puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, dia wajib bertaubat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir." Kata Nabi SAW, "As-salawatul khams, salat yang lima waktu, wal jum'ah ila jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, idzaj tanabal kaba'ira, apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar." Jadi yang dihapuskan dari puasa Arafah itu dosa apa? Dosa kecil. Sama dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Sebab di sini diberikan syarat oleh Nabi SAW, idzaj tanabal kaba'ir, apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, dari amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dianjurkan memperbanyak ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilallah, dan takbir, Allahu Akbar. Dianjurkan memperbanyak ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilallah, dan takbir, Allahu Akbar. Dasarnya itu hadis Abu Hurairah yang marfu'. Dia berkata, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah 'azza wa jalla al-'amalu fihinna min ashri Dzulhijjah, fa 'alaykum bitasbihi wat tahlili wat takbir." Ida ada hari yang amal-amal salat lebih dicintai oleh Allah 'azza wa jalla pada daripada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, maka adalah kalian bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Uthman Al-Buhaidam Al-Fawaid, dibawakan oleh Syekh Al-Bani, dihasankan oleh Syekh Al-Bani kitabnya Irwa'ul Ghalil fi takhrij hadis Manaris Sabil. Beliau menyebutkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, tahlil dan takbir. Subhanallah, la ilallah, Allahu Akbar. Kemudian juga dianjurkan kita bertakbir dari mulai pagi di hari Arafah sampai di sore hari tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir di ayyamu tasyrik. Yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilham. Terus kita ulang-ulang. Dari mulai hari Arafah dari pagi sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bersedekah, berbakti pada kedua orang tua, menjambung tali seturahim, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Al-Quran. Dan amal-amal soleh lainnya. Dan sedekah dianjurkan setiap hari. Pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Arti amal-amal soleh yang kita lakukan, yang sholat wajib sudah jelas wajib. Karena itu wajib kita lakukan. Sekarang yang sunnah, ya antum melakukan yang sunnah. Yang mengiringi yang wajib adalah sholat sunat apa? Rawatib. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, atau empat rakaat sebelum duhur. Karena Nabi tidak tinggal empat rakaat sebelum duhur. Dua rakaat pada duhur, dua rakaat pada maghrib, dua rakaat pada isya. 12 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam sehari, maka dia dibangunkan rumah di sorga. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat, pada zuhur dua rakaat, pada maghrib dua rakaat, pada isya 12 rakaat. Kalau dia mau tambah yang lain seperti duha, atau dia mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ada riwayat tapi derajat hadisnya hasan. Rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menyayangi seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Tapi ini sunnah. Derajatnya hasan meskipun diikhtilafkan oleh ulama tentang hadis itu. Kalau Syekh Al-Albani menghasankan tentang 4 rakaat sebelum asar. Kalau Syekhul Islam mendhaifkan hadis itu. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Wah, ini hadis yang sahih dari Bukhari dan yang lainnya. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Artinya sesudah terbenam matahari, sudah azan, kita masuk masjid, kita salat 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat. Nabi melakukan, nah pertama Nabi memerintahkan, yang kedua Nabi lakukan, yang ketiga para sahabat lakukan. Kemudian diantara sunnah yang lain tadi sudah saya sebutkan seperti sholat duha. Yang paling afdal dari semua sholat sunat, sholat apa? Sholat malam. Afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah yang wajib sholat, sholat malam. Antum kerjakan tuh, sholat malam jangan tinggal. Antum kerjakan sesanggup antum. Kalau bisa 11, antum lakukan 11. Kalau tidak bisa, ya kurang dari itu. Kalau tidak bisa, ya kita lakukan 2 rakaat. Kemudian witir, 1 rakaat. Jadi tetap melakukan sholat. Karena sholat yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini merupakan tiang agama, sholat ini. Di samping yang wajib, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Dan hari-harinya yang terbaik. Tadi sudah saya sebutkan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita sholat sekarang 2 rakaat ini dengan 2 rakaat di bulan Ramadan lebih utama sekarang ini. Tapi semua harus sesuai dengan sunnah yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian memperbanyak sedekah setiap hari dengan dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani. Fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa yaqul akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari 2 malaikat turun. Yang satu berkata, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak hari ini. Yang satu berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Setiap hari. Yang paling utama sedekah, ya hari-hari ini. Itu bersedekah. Ya hari-hari ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Antum ingat tuh, baca Al-Quran. Setiap hari, antum baca Al-Quran. Minimal, seorang muslim baca Al-Quran berapa juz sehari? Minimal, 1 juz. Karena Nabi bersabda, Iqra Al-Quran fi syahrin, hakamkan Quran selama sebulan. Iqra'u fi 20 laylah. Hatamkan selama 20 hari, berarti 1,5 juz. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, ini hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, selain Bukhari Muslim, disebutkan 15 hari. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi sebutkan lagi, Iqra'u fi ashrin. Baca, hatamkan 10 hari, berarti sehari 3 juz. Kemudian, disebutkan lagi, hatamkan selama sepekan, berarti sehari 4 juz. Jadi itu kesempatan itu, antum baca Al-Quran. Seorang muslim harus baca Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Dan hatamkan. Kemudian diantara perbuatan baik lagi, yaitu berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh, orang tua antum masih ada kesempatan. Ini merupakan jalan menuju surga. Apa yang bisa kita bantu buat orang tua, kita bantu. Jangan malas. Jangan mengeluh. Jangan hitungan pada orang tua. Apa aja, kita bantu orang tua kita. Karena ganjaran besar. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan tentang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbakti pada orang tua. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Baru yang lainnya. Dan dalam beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik pada kedua orang tua. Allah juga berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang tua, qaulan karima, perkataan yang mulia. Jangan berkata ah, jangan berkata yang orang tua tidak senang, jangan menengking, jangan menghardik dan yang lainnya. Pokoknya kita bagaimana kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua, karena ini merupakan jalan menuju surga, baik yang laki maupun perempuan. Kemudian tadi saya sebutkan memperbanyak zikir, kemudian taubat, istighfar, menyambung satu rahim, dan amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Ada orang yang bisa kita bantu, kita bantu. Disebutkan oleh disebutkan tentang Said bin Jubair, bahwa Said bin Jubair itu apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kemudian yang kelima di antara amal soleh yang utama yaitu haji dan umrah. Ini wajib, kalau ini rukun Islam yang kelima. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib karena Allah atas manusia menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu ke sana. Hukumnya wajib ibadah haji ini sekali seumur hidup. Makanya harus usaha seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Yang laki maupun perempuan, dia wajib menunaikan ibadah haji. Dan ini utama. Dan keutamaan ibadah haji menghapuskan semua dosa. Keutamaan ibadah haji menghapuskan semua dosa, termasuk dosa besar. Karena apa? Nabi menyebutkannya ketika orang ibadah haji itu dia pulang dalam keadaan seperti dia lahir dari perut ibunya, berarti tidak ada dosa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja ka yaumi walatu ummuh. Barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak berkata yang rafath, berkata yang kotor, yang jorok, yang membawa kepada persetubuhan, dia tidak berbuat dosa besar, maka dia pulang dalam keadaan seperti dia lahir dari perut ibunya. Ini sahih. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, bahwa haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Saya bawakan tentang keutamaannya dalam buku Panduan Manasik Haji dan Umrah. Hadis yang tadi yang man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yasuq raja kayaumi walidhu ummu, itu hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, man hajja hadzal bait, barang siapa mengerjakan ibadah haji ke Baitullah ini, itu Ka'bah yang mulia, falam yarfuth, dan dia tidak berkata yang rafath, tidak berkata kotor atau yang membawa kepada persetubuhan di saat dia sedang ihram, walam yafsuq, dan dia tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumi walatu ummuh, maka dia kembali seperti dilahir dari perut ibunya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazaa'un ila al-jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu, dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Hadisnya sahih riwayat Nasa'i, Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Dan banyak lagi keutamaan dari haji dan umrah. Maka ini amal-amal utama. Jadi haji menghapuskan dosa sebelumnya, haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Dan tujuan hidup seorang mukmin surga. Duanya orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah. Orang yang meninggal ketika dia menunaikan ibadah haji umrah akan dicatat baginya pahala haji umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia membaca talbiyah. Ini ada hadisnya nanti bisa dilihat dalam buku panduan manasik haji umrah. Kemudian di antara amal yang utama yang keenam yaitu Idul Adha. Merayakan Idul Adha. Dulu ketika Nabi datang ke Madinah, masyarakat Madinah punya dua hari yang mereka rayakan dengan bermain-main, yaitu Nairuz dan Mahrajan. Kemudian Nabi bertanya tentang hari ini, ini hari apa? Ini hari raya kami untuk bermain-main. Maka Nabi bersabda SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khair minhuma yawmal fitri wa yawmal nahar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan ganti kepada kalian dua hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Abd bin Humaid dalam kitabnya Al-Muntakhab, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunannya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Dari sahabat Anas radhiyallahu an. Jadi hari raya yang dirayakan dalam Islam cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak ada hari raya yang lain, tidak ada lagi. Jadi enggak ada perayaan-perayaan dalam Islam kecuali dua ini. Enggak ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid, dan enggak ada. Karena Nabi sudah menyebutkan dua hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari untuk bergembira. Yang ketujuh berkorban. Yang ketujuh di amalan, di antara amalan yang utama di hari yang ke-10 berkorban. Jadi dari hari yang pertama kita sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, di hari yang ke-10-nya yang utama kurban. Dan dilakukan setelah orang menunaikan salat Idul Adha. Itu yang dikatakan kurban. Kalau sebelum orang Idul Adha dia berkorban, ya bukan kurban namanya. Itu sedekah biasa aja. Yang dikatakan kurban itu setelah orang selesai salat Idul Adha baru dipotong kambingnya, sapi, dan yang lainnya. Ini amal taat yang dianjurkan ketika Idul Adha, yaitu kurban berupa unta, sapi, dan kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dengan ikhlas. Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Disuruh kita salat karena Allah dan berkorban karena Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fa la yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, artinya dia mampu untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musala kami, tempat salat Idul Adha dan Idul Fitri kami. Artinya tempat musala itu ada di dekat Masjid Nabawi berupa lapangan yang Nabi biasa sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga menyolatkan jenazah di musola itu. Arti musola itu berupa lapangan yang biasa Nabi sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan juga sholat jenazah. Hadis ini hasan. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, jangan dekatkan tempat sholat kami. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mushkilatil Faqr dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi kurban itu wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah saja. Tapi dengan dasar hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Wajib. Sekarang kalau umpamanya di satu rumah dia hanya bisa berkorban satu ekor kambing, yang ada masalah untuk satu rumah. Seperti yang dilakukan para sahabat ini. Disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Atha' bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bagaimana penyembelian kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kana rajulu yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayaqulun wa yut'imun hatta tabaha an-nasu fasar kama tara. Seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga. Maka jadilah seperti yang kau lihat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil. Dan juga dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Artinya satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Kalau seandainya orangnya mampu, dia mau dua ekor, dia mau tiga ekor, mau empat ekor, enggak ada masalah, boleh. Karena itu yang terbaik dilakukan pada hari itu, pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena disuruh untuk berkurban, yang memerintahkan Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dan Nabi melakukannya, Nabi memotong 63 ekor. Seperti disebutkan bahwa Ali radhiyallahu disuruh Nabi untuk menyelesaikan sembelihan yang Nabi berkurban itu kurang lebih 63 ekor, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai selesai. Ali enggak sanggup, Nabi disuruh tukang-tukang jagal untuk melanjutkan. Tapi tukang jagalnya tidak diberikan dari hewan kurban itu. Syarat untuk hewan kurban sebagai tambahan ini, yaitu hewan kurban itu ya berupa unta, sapi, kambing atau domba. Dan tentang umurnya, untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk kambing berumur 1 tahun. Kemudian syarat juga tidak boleh berkurban dengan hewan yang memiliki cacat. Karena larangannya, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fi dhuhaya, al-awra al-bayinu awruha, al-bayinu awruha, wal-maridatu al-bayinu maraduha, wal-arja al-bayinu dal'uha, wal-kabiratu lati la tunki. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, beliau bersabda, SAW, ada 4 cacat yang tidak boleh dibolehkan pada hewan kurban. Hewan yang buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Hewan yang sakit dan tampak jelas penyakitnya. Yang ketiga, hewan yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Yang keempat, hewan yang sudah terlalu tua sampai tidak ada sum-sumnya lagi. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk memperhatikan matanya. Kalau matanya buta enggak boleh, matanya picek enggak boleh. Begitu juga kalau kupingnya cacat, giginya ompong enggak boleh. Itu ada dalilnya. Kata Ali radhiyallahu an, amara Rasulullah an nastashrifal aina wal udhuna wala nudhi bi awra wala muqabalah wala mudabara wala kharqa wala tharma. Bahwa kami diperintahkan Rasulullah untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Kami tidak menyembelih hewan yang buta, yang muqabalah, mudabara, karma ataupun tharma. Muqabalah, kambing yang sebelah atau salah satu telinganya terpotong melebar dari depan dan tetap tergantung. Atau mudabara, kambing yang sebelah telinganya terputus melebar dari belakang dan biarkan kalian menggantung. Karma, salah satu telinganya ada lubang yang bulat, cacat, berlubang. Atau tharma, yaitu yang telah tanggal giginya, semuanya ompong. Itu enggak boleh. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian bolehnya urunan sapi dan unta. Boleh untuk sapi 7 orang untuk satu ekor unta, 7 orang, satu ekor sapi ke 7 orang. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naharna Rasulullah amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'ah. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan ini yang ada. Artinya untuk unta dan sapi. Kalau kambing urunan, patungan enggak ada nas. Ini kurban ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, dalil. Enggak ada patungan. Biasanya disuruh tuh di sekolahan patungan karena gurunya pengen makan kambing. Gitu. Enggak ada. Jadi 1 ekor kambing

0: Kukuhu wa asaba sunnat al-muslimin. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat Id, maka korbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Hadis sahih Imam Ahmad. Jadi Nabi bersabda SAW, man dhabaha qabla salat fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da salat, yakni salat al-Id, Id al-Adha, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih sebelum salat Id, maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat, maka korbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Kemudian cara penyembelihan, kemudian ayam mutasyrik, Nabi menyebutkan kullu ayam mutasyrik dzabhun. Kullu ayam mutasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi saya salah sebut tentang hadis man dzaba qabla shalah fa inna yadhbu li nafsi wa man dzaba ba'da shalah faqad tamanna suqu wa ashaba sunnatul muslimin. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia menyembelih untuk dirinya. Barang siapa yang menyembelih sesudah sholat Idul Adha, maka sempurna kurbannya dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian cara penyembelihan, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi dia yang menyembelih. Ya kalau dia perempuan ya suruh suaminya. Dia laki yang berkorban, maka dia sendiri yang menyembelih. Kalau dia istrinya yang berkorban, ya suruh suami yang motong atau anak yang laki. Jadi dia sendiri yang berkorban. Artinya dia sendiri yang motong. Enggak usah takut. Orang Islam enggak boleh takut. Jangan takut sama darah kambing, jangan takut. Motong sendiri. Kalau dia tidak bisa atau dia belum bisa, sebenarnya mudah semuanya, kaum muslimin bisa. Ya dia bisa suruh tukang jagalnya, tapi dia menyaksikan. Dia menyaksikan. Dan banyak sekarang nomor korban dia tidak menyaksikan. Kemudian yang menyembelih dia pakai pisau yang tajam. Bab Nabi menyuruh apa? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Nala dia asah pisaunya itu dan dia buat senang kambing yang dia sembelih itu. Nabi yang suruh. Disuruh bagaimana cara kita motong yang terbaik. Fa ahsinu dzibha. Jadi kita memakai pisau yang tajam. Jangan pisau yang puntul, kesian kambingnya. Kita menyiksa kambing korban enggak boleh. Dosa. Karena disuruh kita untuk berbuat baik kepada binatang. Itu ajaran Islam. Islam itu ajaran yang betul-betul mengajarkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, termasuk juga kepada hewan kurban. Kemudian ketika berkurban kita mengucapkan, kalau kita umpamanya berkurban untuk satu keluarga kita, maka yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban dariku, ya Allah ini dariku dan dari keluarga aku. Kalau enggak ya cukup dengan Bismillah Allahu Akbar, cukup. Semua kalau menyembelih cukup Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau kita ingin menyebutkan Allahumma taqabbal minni, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hada anni wa an ahli baiti, itu boleh. Kemudian tidak boleh menjual kulit korban. Banyak ini orang jual kulit korban, enggak boleh. Dan enggak ada nilai korban bagi orang yang berkorban itu. Nabi bersabda SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyat lahu. Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Hakim, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dari sahabat Abu Hurairah, dihasankan oleh Syalbani dalam
1: صحيح.

0: jami' shaghir dan sahih at-targhib wa tarhib. Barang siapa yang menjual kulit korban maka tidak ada korban baginya. Kemudian juga ada larangan mengupah jagal. Mengupah jagal dari bagian dari hewan korban. Tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan korban tersebut. Boleh diberikan upah dari uangnya sendiri, tapi tidak boleh memberikan upah dari hewan korbannya. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalal al masakin wa la u'tiya fi juzaratiha syai'an minha. Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku menyembelih unta beliau. Kemudian aku pun membagi-bagikan daging, kulit dan kain penutup unta tersebut kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak memberi sedikit pun dari hewan kurban untuk penjagalnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dari mana dia memberikannya? Nu'tihi min indina. Kami memberikan dari sisi kami, atau dari upah, dari uang kami, bukan dari hewan kurban. Kemudian ada pendapat seperti disebutkan dalam oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dalam kitab Syarah Bulughul Maram Minhatul Alam. Beliau mengatakan begini, jadi upah tukang jagal harus berasal dari selain hewan kurban. Tidak boleh memberi upah sedikit pun darinya, karena upah itu bagian imbalan dari pekerjaannya, sehingga ini sama dengan menjual sebagian daging hewan kurban kepadanya. Tapi jika penjagal tersebut diberi sesuatu dari hewan kurban karena kemiskinannya atau sebagai hadiah, maka yang demikian tidak mengapa, sebab dia termasuk orang yang berhak untuk mengambilnya dan keadaannya sama seperti yang lainnya. Artinya boleh dia untuk menerima kalau memang dia miskin. Tapi yang terbaik kita upah aja. Berapa nih kalau kita motong satu ekor kambing, berapa? Main 100 ribu atau 200 ribu? Ya katakan uang 200 ribu. Dia gak boleh ambil apa-apa. Tidak boleh ngambil kepalanya, kakinya, kalau gak boleh. Karena ini kurban untuk Allah. Karena gak akan sampai kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini harus kita perhatikan, kita berikan uang aja. Itu lebih aman. Dengan contoh dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan Nabi SAW tidak boleh memberikan sesuatu dari hewan kurban. Kemudian bagi orang yang memang berniat dia untuk berkurban, dia sudah niat ini, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dia tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi bagi orang yang ingin berkurban dilarang memotong kuku atau rambut. Artinya rambutnya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, wasana Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dhabhun yadhbahu fa idza ahalla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya jika artinya raya Idul Adha, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia motong atau mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang kurang jelas antum mau tanya silakan.
1: Alhamdulillah, baik. Syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini merupakan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang ingin bertanya mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 dalam format WhatsApp. Baik, untuk yang pertama kami ajukan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seseorang berniat untuk berkorban setelah masuk di bulan Dzulhijjah, tapi dia menunggu untuk memiliki uang sampai tanggal 9-nya, dan dia memotong kuku serta memotong rambut karena belum mengetahui pasti apakah dia akan berkorban atau tidak, maka apakah terkena juga larangan bagi dia yang telah berniat untuk berkorban tersebut?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaannya berkaitan dengan orang yang dia ingin berkorban tapi dia nggak tahu bahwa dia ada uang atau tidak ada uang. Berarti kalau dia memang baru niat saja dan uangnya belum jelas apakah dia korban atau tidak, maka secara hukum syari nggak ada masalah dia untuk menggunting kuku dan yang lainnya. Kecuali kalau memang dia sudah ada uang dan dia akan korban. Kan secara umum rata-rata orang sekarang ini dia mau berkorban itu satu bulan sebelumnya dia sudah niat mau berkorban karena sudah ada uangnya sekarang ini, ya. Beda memang kalau orang yang memang miskin nggak punya apa-apa tapi tetap dia niat ingin berkorban. Sebenarnya kan korban tergantung kewajibannya, tergantung apa, istita'ah, kemampuan. Kalau dia mampu wajib, tapi kalau dia nggak mampu, tapi kadang-kadang ada orang yang dia pengen korban. Gitu. Sekarang dia belum ada uang, baru ada uangnya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya untuk sebelumnya nggak ada masalah, karena di sini kaitannya dengan kalau memang dia sudah mau untuk berkorban, tapi belum ada uangnya, kemungkinan besar dia tidak berkorban karena memang nggak ada uang. Jadi kaitannya dengan orang yang memang sudah ada uangnya dan memang dia sudah niat untuk berkorban ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh menggunting kuku. Wallahu a'lam. Kemudian kalau seandainya dia lupa, dia sudah niat korban, kemudian dia motong kuku, ya tinggal dia istighfar kepada Allah. Karena enggak ada pengaruh terhadap korbannya. Tetap korbannya sah menurut penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Yang lain.
1: Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya, ini begitu banyak pertanyaan yang senada, lebih dari 10 pertanyaan yang perihal yang sama mengenai penentuan bulan Dzulhijjah ini Ustaz, mengenai penentuan hari Arafah dan juga penentuan Idul Fitri. Apakah kita mengikuti negara yang dilaksanakannya haji dan umrah itu Saudi Arabia ataukah pemerintah kita? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini yang selalu ditanyakan setiap tahun berkaitan dengan Idul Adha, apakah kita ikut Saudi Arabia, apakah kita setiap negeri tergantung pada ru'yatnya. Ini perbedaan ijtihad para ulama dalam masalah ini. Berbeda para ulama tentang masalah ini. Yang kita ya berlapang dada dalam masalah ini karena ini ijtihad, perbedaan. Cuma kita mengambil yang mana yang kuat, yang rajih dari dua pendapat ulama. Kalau kita lihat ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman dahulu sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Karena untuk menyatukan matla satu tempat, satu hilal untuk seluruh dunia, satu hal yang mustahil. Kita kembalikan kepada nas li kulli baladin ru'yatuhum. Setiap negeri tergantung kepada ru'yatnya. Seperti yang kejadian sekarang tahun ini. Tahun ini kan hari Kamis tanggal 30 Juni itu tanggal 1 Dzulhijjah di Saudi Arabia. Yang tahun ini nih. Kemudian keputusan Departemen Agama baru besoknya Jumat 1 Juli merupakan 1 Dzulhijjah. Sekarang bagaimana perbedaan seperti ini dibawakan oleh